0: informasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Jamu tetes Alpa Propolis midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios Si Bangbrang Makalangan. Si Bangbrang Makalangan. Naskah karya S. Sukandar, panutur catur Pangrekasora, Bah Damis. Jamu tetes Alpa Propolis, ranong herbal murni, 100% propolis asli, kade ulah lepat propolis asli, anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes Alpa Propolis.
3: Alpa Propolis itu praktis, tapi khasiatnya hebat buat mengatasi penyakit kronis.
2: Nyangakeun Si Bangbrang Makalangan, bagian anu kelima.
4: Basa Si Tohari jeung Ki Jalut datang ka tempat na Haji Mugni, nyaeta di pabrikna. Memang dirinya teh Haji Mugni keur suwung eueuh di tempatna. Katama nu digarawe keur meujeuhna rempeg harita teh pagawe di pabrik sereh nu Haji Mugni teh. Kugituna leos bae Tohari jeung Ki Jalut arinit deui. Terus marulang ka Cigodeg, maksudna mah hayang mulangkeun ka nyerina ka Haji Mugni kapaksa dituna heula keur saheulaanan mah. Saminggu bae mah jempling teu aya kajadian naon-naon. Atuh santana oge harita teh geus mimiti digawekeun di pabrik sarehna anu bogana Haji Mugni. Tapi kitu santana mah henteu tukuh di pabrik bae. Tempo-tempo ngabantu Ki Markusa ngurus kebon, pakaian Haji Mugni kaasup oge gawe di jero imah. Atuh puguh we hubunganana antara santana jeung Nyimirah beki deket beki layut, geus mimiti dalit pokona mah. Malah mineng kapangih rarentetan antara santana jeung Nyimirah, sigana mah bakal janten papacangan eta teh sigana kitu tah. Pikeun santana mah ujug-ujug ngerasa betah bae aya di leuwih nanggung teh. Heueuh da, rek teu pedah kumaha atuh. Rek teu betah kumaha unggal poe papangih jeung nu geulis bentangna di eta tempat. Na eta putrina Haji Mugni anu kacida herang menclangna anu jenengan Nyi Mirah teh ya. Tapi ngajan kitu ari hatena mah tetep we nyolok bae ka aki na nu ngaran Aki Gurnita teh Hariwang sok sieun kumaha onam. Malah dina hiji poe mah santana pok bae bebeja ka Haji Mugni hayang nyelang heula balik ka lembur nyaeta di lembur Pangligaran. Bari teu kumanehna didongengkeun kaayaan aki na akhir-akhir ieu mah.
5: Lamun kitu mah tuh puguh we atuh jang santana kudu diteang heula mah Hariwang ku Aki Gurnita atuh sok we ka ditu nyalang heula balik atunya. Bisi kumaona maksud apa teh ieu teh.
4: Pa Haji Mugni teh hese harita teh ujug-ujug ngidinan pikeun santana pikeun nepungan aki na nyaeta Aki Gurnita.
5: Tapi lamun teh mah upama kasampak datang datang ka ieu Pangligaran terus we kagok lah susul we ka Bangsa Singa sakumaha rencanana Aki Gurnita. Hariwang lah pokona mah maklum lah danges kolot sok ayaya wae atuh. Bisi kumaona pokona mah ieu teh sumun maksud abdi ge kitu atuh Pa Haji. Sok we lah kalitu nyerang heulanya balik atunya kalitu keneulah pagawean loba nu sejen ieu atuh.
4: Geus karuhan kitu mah teu talangke deui blecet bae santana ninggalkeun leuwih nanggung. Teu sedikna rurusuhan datang ka lemburna bener we aki Gurnita teh teu kasampak aya di dinya alias subung. Ceuk katerangan tatanggana cenah karek poe kamari initna teh di dinya. Aduh, kebeneran can lila. Lamun kitu mah aing nek terus we ngablecet ka bangsa singa atawa ka Gunung Gajah lah kumawe carana ieu mah pokona mah nyusul nu jadi aki. Geus eueuh kacape belenyeng bae manehna init deui nu dijug-jug teh ka Gunung Gajah ayeuna mah lantaran cek pikirna akina teh moal ujug-ujug ka bangsa singa datangna pasti ka Gunung Gajah heula. Memang kitu pisan kanyataanana. Nu didatangan panghelana ku aki Gurnita teh memang kampung Gunung Gajah. Maksudna aki Gurnita ka Gunung Gajah teh dek nyampeurkeun nu jadi sobat dalitna baheula. Nya eta nu katelah Bah Sukatma. Aduh dinagokna patepung lawung teh togmol be aki Gurnita mah ngadongengkeun maksudna. Malah bari diimplik-implikan pamenta alias pemredih manehanana sangkan Bah Sukatma ngabantu kana pamaksudanana ngadenge dongengna aki Gurnita kitu sajongjongan mah Bah Sukatma teu langsung ngajawab tapi ngahuleng manehna teh teu buru-buru ngajawab boh nyangupan atawa

0: Dek, nurek di pegawai teh cukup berat alias lain enteng-enteng pegawaian. Maksud bahasa nate teh pasti bakal nungtun sasat piributen wungkul atau nungtun Raja Bisuna.
1: Kumaha jadi coba rek ngabantu ada moal ieu teh ka kula ye. Duh, sesah kak. Maha susah kumaha jadi. Jadi teu sanggup ngabantu ieu teh.
2: Oh sanes, sanes berkawis ngabantos atau lebih henteu na pokona mah. Ari ngabantos masih kuring mah pasti tong boro-boro diperdih. Sok saros teu diperdih oge, teu dipentage, insyaallah ngabantos Kang.
1: Nah, atuh mata hulang-hulang kitu kunaon ieu teh jadi.
2: Ieu mah rada sesahna teh. Urang teh nuduhkeun anu hasudna. Jelema anu geus hasud anu ngaduukeun ka Akang alias jelema anu dolim.
1: Nya kumaha kitu ku adi ki adi ieu teh maksudna teh maksud Andika teh ieu teh.
2: Aki Gurnita bangun anu panasaran. Duh, tadi neangan anu dolim teh anu geus mitnah teh salah hese teh kitu. Sok sieun nyalahan Kang. Jadi urang teh panuduh kuring teh mencong cina buktina.
1: Ah, nya cina naon atuh. Da kuring oge moal tog moal ngajarankeun tindakan. Tangtu bakal dipaluruh heula, bener henteuna. Teu kudu bingung ki adi nu penting mah. Sanggup ngabantu bae pokona mah ieu teh bisa naon.

0: Shopee's.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sarang Teh City-nya.
3: Mohon.
2: Teh City itu mana lingkit teh?
3: Di Cihideng. Cigaru.
2: Cihideng Cigarunya.
3: Mohon.
2: Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya?
3: Mohon.
2: Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon.
3: Upami
2: mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
3: Nuju di check up teh.
2: Mohon.
3: Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras dari
2: tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Nungse mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama.
2: Seueuran
3: jantung tujuh.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah.
2: Kumaha teh ayeuna?
3: Gitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu. Teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tak sabar lagi kan rupanya mate.
3: Di 2012.
2: 2012 ya. Ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Ternyata selami.

0: Anu gaduh panyawat sepertos abdi.
1: Cobian apa ngitanya?
0: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah sareatna ieu.
1: Aya karaos nanya. Oh. Alhamdulillah. Gitu. Sehat salamina ngitanya.
0: Mudah-mudahan ya. Oh. Nyuhunkeun pi doana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong, sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya.
1: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya.
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
7: Iya, betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
7: Sudah. Dua kali ini ya.
6: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
7: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
7: Suka berair ya.
6: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
6: 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari lah.
6: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: Dua kali ya?
7: Dua tetes.
6: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
7: Dua tetes, iya betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain?
7: Ya, ini teman-teman saya. Ya, barangkali ada yang matanya kayak saya, kurang jelas. Ya.
6: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
6: Tesma Aini. Iya.
7: Barangkali cocok.
6: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

antaran Santana, urang lemur nyaeta kampung Buligir. Duka di mana ieu teh? Aya lembur Cigodeg, lembur Buligir, duka di mana, daerah mana eta teh nya? Dacan ka impeng ku urang mah. Jadi ditukangeun eta Bah Majadi jeung Bah Lam Sijan teh aya anu ngukutit nuturkeun nyaeta Jaka ngaranna. Pangna Jaka ngukuntit lain taya tujuan.

0: kuring nuturkeun ka Andi kaduaan.
1: Jadi anakna si Saudi teh
0: nya.
1: Oh. Jadi si Ata rek nyusul bapa sia kana raka meureunnya. Sakalian atuh tuturkeun bapa sia si Saudi kana rakanya. Ulah jiga orang yang berken panengel sia mah yeuh. Sok rek nyusul bapa sia kana raka teh.
0: Bah mah jadi nyaritana bari murid-murid kumis anu sakitu paplangna harita teh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha bu?
3: Ibu Aya Dede.
2: Ibu Ai linggihan pari mana bu?
3: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
2: Ibu sadidinten teh damel naon bu?
3: Ngajahit.
2: Ayeuna yuswa sabaraha taun bu?
3: 48.
2: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae bu?
3: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
2: Upami tos janten siga kumaha bu karaos?
3: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
2: Sateuasa ngaganggu alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae bu?
3: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
2: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon bu?
3: Alfa propolis.
2: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna bu?
3: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu teu aya nanaon.
2: Ibu uninga alfa propolis di manten bu?
3: Di radio.
2: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya bu.
3: Amin, amin ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Ramina dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Ramina dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan Kabupaten
7: Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya?
6: Pandangan
7: kabur ya?
6: Pandangan kabur.
7: Iya.
6: Gitu.
7: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocoknya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
7: Amin, ya, amin. Gitu.
6: Amin. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
7: Mau ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
6: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
7: Amin, amin.
6: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6

0: 102,4 FM Radio Pi.
1: Radio Pi.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
0: Sareng Pak Heru.
1: Linggih Pak Limana, Pak?
0: Daerah Tegallega.
1: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
0: Asam urat seperti sekitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
1: Antas pengobatan ke mana wae, Pak?
0: Habis potos ka dokter daya perubihan gitu. Nah, saat sabi ngomsi-ngomsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
1: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos Pak?
0: Nah yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus diaya, terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseun intina mah.
1: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
2: Ya katinggal nama sehat alhamdulillah gitu nya. Aya tos aya perobian gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
1: Bapak nembe CF sabaraha botol Pak?
0: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
1: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadinten?
0: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
1: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
0: Di radio.
1: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes ka nu mana bilih kageduhan panyawat sapertos Bapak?
0: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
1: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidoati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
3: 102,4 Radio Peace FM.

0: kabur atuh puguh jelema anu sok ujug briata kabur jeung sombong mah kawaspadaan anak jadi leungit sama sakali. Gedeng anu jadi lawan nyuuh teh asa meunang atuh bahlam si jan teh madukanan merenan geus taya daya na deui sama sakali harita teh manehna teu ngabogaan sangkaan yen jaka lawanna teh sanyana mah ngan sakadar ngagunakeun gerak tipu malulu harita teh. Harita oge sabot bahlam si jan ngasah peureupna bari hahehe seseurian ujug-ujug heat leungeut jaka dua nana mata kata geus teh hesep kareke deui cedak igaga purungna dihancak ku teungeulan kepang satakerna mangkaning diteungeulkeunana tina tina jarak an deukeut pisan. Akhirna mahlam si jan ngoceak terus mati ngadeg bari ngacentul harita teh panona molotot teu ngiceup-ngiceup nahan kanyari badana gagal leowangan caka ngakentak harita teh ngakurinyal ceregedeg ngacega. Karasa alam si jan karasa ku anjeun Andika puguh nu ngabebengkang moe tarang. Jakanya kakak harita teh ngeunah seuri cadatan ta parah deui heat peureupna nyayang kana cukang irungna bahlam si jan cedak bali pisanana disusul tepus ku peupeuhan kencak atuh tutur-tutur.
1: Eyuh aya tobat tobat aduh tobat aduh aduh aduh tobat aduh
0: bahlan si jan ngocek deui bae kaleo plak nangkarak bengkang bari sungut nangabudah bahlam si jan teh irungna ngacai bijil kecap kentalna tilal yang irungna nyaeta alias getih kaluar tina irung bahlam si jan harita teh. Sedengkeun Santana jeung pihak Bah Majaji geus prung deui bae galungan tarung ragot harita teh tandangna Bah Majaji ayeuna mah mata kila gerakan bandring trisula na suat seot ti unggal jurusan ngabendung ruang gerak lawanna nyaeta Santana numatak tumalapna ka Santana ukur pisah cungcat cingcet bawali cetan miceun jeung nakis panalajang lawan harita teh. Siku-siku nangan ukur pisah dipake nakis wungkul bari teu bisa males nanajang da puguh patelakna atar lantaran kakara oge Santana ngajorerat nyampeuk banding Bah Majaji geus nyerepet manten kubituna kapaksa ngejat deui ka tukang teu bisa maju ka hareup lantaran pasti beuheungna bakal jadi para taliban ring anu dieurad ku Bah Majaji harita.
2: Rasakeun kulit hap pesawat ya rasakeun banding aing hap pesawat hap hap hap aduh ayo ayo gerak ketrukeun wawasensia Bang Bra.

0: Matak dipanggil si Bang Belang kurang ajar. Untung tung mau darogis ya. Aduh, Bang Belang sia. Ayo sia. Tong kalah kabubal babali cetan kitu kawas nusian modar sia. Ha?
1: Bah mah jadi ngahehe. Gerakan bandringna beki hebat. Suat siatna tebeda tiorai narajang tiunggal jurusan. Ari Santana alias si Bang Brang tenemal. Manehna terus cocoreratan micenan panarajang lawan paringintip-ngintip kelemahan lawan.

tiba-tiba mah jadi ngegerung. Tah, nang kadak bengkang, bareng cengah kecilikna santana nincak taneuh, tapi ngaran-ngaran jadu kahot. Harita keneh bah mah jadi oge ngakentang ngegurinjal hudang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya bapak saha, Pak?
1: Pak Solehudin.
0: Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat lieut aya. Payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering kali itu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupa nyapanya. Bapak ayeuna nuju di kereyeuh, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Ana teh bapak teh nuju di kereyeuh ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah nu sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
0: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
1: Kaki terus rada ieu gitu, terus rada tuh dipayun pan kaki teh nyeri gitu. Ringannya serek segedik lah gitu. Ya anu karaosku bapak mah dina sampean naman kuitna mah nyeri wae nyeri dan mah alhamdulillah gitu.
0: Sae. Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh.
0: Sakit
1: teueul gitu. Ngabata masuk dicicakan ku si ibuna. Lihat terus sayang.
0: Alhamdulillah berarti terus sakit kan nyapanya.
1: Munda. Sami darah sami tiba yun ayah liur we. Enak. Kinten deh gitu. Jadi seueur perubahan.
0: Bapak penggunaannya seberapa tetes oke seberapa kali, Pak?
1: Sementara wisma ada sesisa umpan. Paling maghrib genep tetes nyabade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali. Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pa konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi ku bapak nya mangga, Pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebian lah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pido ati abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desa Kota Waringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
2: 63
1: tahun. Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sataan canang ganggu jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, ka mana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun ngangge naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus dada geus teu nyeri. Awitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Oh, ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Ibu kumaha cara konsumsina sa dinten?
2: Sa dinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
1: Ibu aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan bisa inspirasi mangga, Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, manawi kadu panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantung sehat rezeki tambah lancar bunya, amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat menuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumah malak pegirung teh teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan. Engap.
2: Engap.
3: Ya.
2: Terus karena pernapasan kumah?
3: Ya tak engap. Eh.
2: Engapnya?
3: Ngangahe engap.
2: Oh.
3: Ya sesak, sesak napas
2: sesak
3: gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabar alami ya teteh?
3: Ay, hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kemana wae?
3: Kemana mani.
2: Oh, tos kaitu kadia panginten ya?
3: Ya, tos kaitu kadia.
2: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeliat landong alfa propolis saya sabar botol tah
3: karena sa botol kedua arek
2: kedua ayunanya
3: ya, kedua anu ayuna
2: terus kumaha teh anu karaos teh nuju ngeliat alfa propolis sabar dinten anu karaos
3: tilu poe teh tos karaos ngemplong,
2: ngemplong
3: irung
2: ya.
3: Teh nya
2: ai kamari mah pamit lepat mah ngucurnya
3: nya ngucur aya keluar darah gitu tah sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung di tongengkeun teh ngucur
2: malahan mah kulong boge ngangobandal teh tilu nya
3: nya nyana da eungap teh apa nganga
2: laras laras laras
3: aya nama alhamdulillah
2: sareng seneng ngaleutan nong propolis
3: nya alfa propolis teh alhamdulillah matak meser deui kadua kali na
2: laras sabar kali eta ngaleut teh sadinten
3: tilu kali
2: sabar teteh sakali ngaleut
3: genep genep
2: genep genep berarti anjing ya
3: nya anjing lohor jeung sonten bade bobo
2: laras laras laras mohon alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari
3: polip
2: polip nya
3: nya menurut dokter mah polip
2: cenah alhamdulillah aya nama sareng seneng ngaleutan nong alfa propolis alhamdulillah
3: ya alhamdulillah aya nama longsong gitu irung teh teu ngap teuing
2: alhamdulillah
3: kawangkong eno bente
2: bentes deui nya
3: eno mah
2: da kapan mah kat malegpeg nya
3: malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya
2: mohon mohon mohon alhamdulillah aya saran teu kang sanes pilih gaduh panyawat supertos teh teh gitu
3: nya pilih eno sami
2: mohon
3: wa biatos di wartosan tadi ciwatos aya sami cara abi cenah malegpeg irung teh peser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh
2: laras
3: nya alfa propolis ceng teh.
2: Rasul hatur nuhun tehnya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin naonnya. Puyeng. Maseur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: pandangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat itu sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah. Sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kadok kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karawas pisan itu jual te ayah nu paragel teh gitu. Tak payun-payun nate ya inu lali inu teh araya puyangna kada menurun gitu lah. Tah ayeuna teh teu aya sadayana kamari-kamari mah kene ieu teh. Haseum wae teh.
0: Mun.
1: Bena alhamdulillah ana teu aya aya nyobian di ngabdolkeun hiji deui teh gitu.
0: Mun. Oh berarti bapa teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya.
1: Alhamdulillah gitu muter ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis. Karawasna ieu pisan gitu. Aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi mudah-mudahan Bapak tambi sehat banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minapa?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade meser deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak, hina meserna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, pimbing, sareng paha. Abdi tetosnya enak. Abdi teh meser deui ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciami.
0: Bapak aduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis.
1: Ya, abdi tetep meser obatnya karasa-karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi kamana ka sawah ka leubeung ka rumah ge enak. Jadi kaya keluhan naon-naon kitu.
0: Bapak tos kamana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser umun ka Puguh teh aya di Dayeuh Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Meher banget. Tapi da teu aya karaosna, abdi teh nyalari ka dieu, abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi can aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Hieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nu jadi leukeureun ngaon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang Pak badan teh. Ayeuna tiis. Enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke lah masih kene aya tuh Pak.
2: Atos rada gampang Pak.
1: Ya Pak Uci tes CF seberapa botol Pak?
2: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
1: Karaos khasiatna di botol kaseberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge heureuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawas strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kamala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggi pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu. Di sampean teh baraat. Gula darah rada tinggi.
0: Berarti dong paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami iya pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus kamar mana? Nya kadoer geus beberapa kali. Keras herbal nu sanesna lah teh kada disebatkeun. Nah, anu cocok teh iya Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngal eta-eta terus rada ipis ieu teh. Betak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat weh. Gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan kitu.
0: 6 BCF sabaraha botol ku Propolis? Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat.
1: Majeng kasehat terus robih pisan gitu.
0: Kuning ati manten Pak Alfa Propolis.
1: Bapak sok ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak. Mangga Pak.
1: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepertos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Tur nuhun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sarang Siti Nur Hasanah di palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Cigalontang. Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh?
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di palihan Kira Bongkok.
1: Mohon kudu penyawat naon teh?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos sagala alpa propolis alhamdulillah gitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos aya tanah gi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis gitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna
1: meunang teh saha ieu alpa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia, ti Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Tos lami, panginten aya ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we soka dokter
1: abdi. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya atos CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes. Tetes.
1: Ibu uding ati manten jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Kristi Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Bido ati-atinya, Bu. Mudah-mudahan
2: amin.
1: Konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpa. Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhnya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa, kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
4: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
3: Linggih di Palimana, Ibu?
4: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
3: Ya, panyawat tos lami.
4: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
3: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
4: Ya ngap gitu pami kenuju karaos. Teras liur puyang, tapi alhamdulillah ayeuna mah takinten. Teras
3: ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
4: Propolis, Alpha Propolis.
3: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat naon anu karaos ku ibu?
4: Alhamdulillah nu tadina alim emam ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatas propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
3: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
4: Anu diabetes, kolesterol tegaduh mung diabetes abdi tos. Aya setahun ke obat diabetes.
3: Berarti ayeuna majeng ka normal gitu diabetesnya, Bu?
4: Mohon, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
4: Abdi 2 botol.
3: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
4: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mam nanya nota dina limam hoyong mam karaos hasiatna teras anota dina dina sabotol ge tas karaos alhamdulillah si ari abdi mah.
3: Ibu udah ngati mana Bu Alpha Propolis?
4: Radiopis yang hantina Radiopis XM nya.
3: Ibu kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alpha Propolis?
4: Karena caikin nganggo genep tetes sekali minum, mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
3: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
4: Abi gaduh panyawat diabetes sarang trek paru, alhamdulillah saatos Alpha Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga konten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
3: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar bunya.
4: Amin, amin.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: TSA
7: bukan.
6: TSPA
7: bukan.
6: TESA
7: bukan.
6: Ya terus apa dong?
7: Makanya kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
6: Obatin pakai apa?
7: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
6: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
7: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
8: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
6: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
7: Coba baca ini.
6: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
7: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpa. Alpha propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas, berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpha.
3: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
4: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, sarang saha nama teh?
4: Ibu Ida.
3: Ibu Ida, buat bagian coba tahu Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
4: Di Sumber Agung, Waluran.
3: Sumber Agung, Waluran. Punten kamari teh gaduh panyawat naon, Ibu teh?
4: Lambung sareng radang paru-paru.
3: Lambung sareng radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
4: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami mohon.
3: Upami radang paru-paru kumaha nu karaosna?
4: Karaosna dina dada rocop.
3: Di dada terada rocop ya.
4: Mohon.
3: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawat teh?
4: Opat sasihan
3: ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
4: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
3: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
4: Mohon.
3: Nah, kamari kan ngeliat landong Alpha propolis. Kumaha tanu karasku Ibu waktu ngeliat harita.
4: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Aya karaosna gitu.
3: Reaksina. Kumaha tak kena salira tuh Bu?
4: Kena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na aya.
3: Mohon.
4: Perih na aya.
3: Ngeras.
4: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh aya. Nyamirangan gitu.
3: Rada ngirangan.
4: Mohon.
3: Janten pas pertama ngaleut Alpha propolis teh aya reaksi.

0: pantasan atau disebatkannya.
1: Mohon.
0: Tak ayana kumaha tanu karosku ibu ayana tah.
1: Alhamdulillah ayana teh sakitnya majeng we Pak
0: Ieu nah gitu. Sehat, ya.
1: Sehatna.
0: Alhamdulillah. Ieu ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
1: Mohon.
0: Tah sareng-sareng aleut randang alpa propolis. Alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
1: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
0: Cobian
1: cobian we ku ngaleut alpa polporis.
0: Oh, nah tenun ibu mangga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
6: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya.
7: Iya.
6: Bapak ini beli obat tetes mata ya, tes mata ini yang kedua.
7: Yang kedua
6: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
7: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin. Oke,
6: gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian

0: suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
1: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit, Bu.
3: Sareng Ibu Popon.
2: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
3: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojong Sari, Kecamatan Bojong Soang.
2: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunai, Bu.
3: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
2: Ieu panyawat tos berkalami, Bu.
3: Atau sataun langkung.
2: Sate acana ngang jabut tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
3: Ya biasa ibu teh angkat ka dok, dicek-cek ke apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
2: Eta kumaha perubahan itu, Bu?
3: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
2: Ibu ayeuna nuju disiarkeun nganggo naon, Bu?
3: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
2: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
3: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanya-tanya upami gugah bobot teh. Masaknya kan tepuyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasa nama kan pemimapah. Asa gara-gara lutut teh ayeuna mah milah kenceng deui. Ibu teh salumpat deui.
2: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
3: 345.
2: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
3: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243. Ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
2: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu, nya?
3: Mohon alhamdulillah.
2: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi nabu?
3: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
2: Ibu uning alfa propolis di manten, Bu?
3: Di radio.
2: Ibu ayah pesan te kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami penyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ke inspirasi mangga, Bu?
3: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umum nama anu ayah di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojong Sari. Upami tiasa masa kecamatan Bojong Soang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
2: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu, nya.
3: Mohon.
2: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Tetes mata Resma Aini dibuat dengan sistem penyulingan pengolahan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam petis mata Resma A ini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Resma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssandijabar.net www.radioprssandijabar.net
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: KPA Kota Banjar temukan 22 kasus baru HIV, mayoritas belum akses pengobatan ARV. Kodim 0625 Pangandaran minta maaf atas insiden putusnya tali seling jembatan Pongpet. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Polres Ciamis merilis hasil penindakan penyakit masyarakat dan peredaran gelap narkotika sepanjang Agustus 2026. Selain mengamankan belasan tersangka kasus narkoba jaringan lintas provinsi, petugas juga menyita 152 knalpot bising atau brong di wilayah Ciamis. Kapolres Ciamis AKBP Eko Iskandar, Senin 31 Agustus,

0: pembeli ini tidak saling ketemu. Jadi menggunakan map, ya, di mana di map kemudian dikirim kepada pembeli. Jadi modusnya modus tempel. Yang umumnya pasal yang diterapkan adalah pasal 114 ayat 1 junto pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
1: Sementara itu, untuk menekan gangguan ketertiban, Polres Ciamis menyita 152 unit knalpot brong sejak Februari lalu melalui sanksi tilang manual di tempat. Pemilik wajib mengganti knalpot standar sebelum kendaraan dikembalikan.
0: Terkait dengan knalpot tidak layak teknis maupun narkoba dan miras, ya, ini kita tiap hari terus melaksanakan operasi. Kami dari Polres Ciamis berkomitmen untuk mewujudkan Ciamis yang aman, Ciamis yang damai, Ciamis yang bebas dari narkoba dan miras.
1: Guna memperkuat pengawasan, Polres Ciamis kembali mengaktifkan tim Maung Galuh yang beroperasi memburu sisa peredaran miras dengan menggandeng ormas Islam serta elemen masyarakat lokal. AKBP Eko Iskandar imbau peran aktif keluarga dan lingkungan sekolah untuk membentengi remaja dari bahaya narkoba serta pergaulan bebas. Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Kota Banjar mencatat temuan 22 kasus baru HIV sepanjang semester pertama 2026. Dari jumlah itu, baru 6 orang atau 27% yang secara resmi memulai pengobatan antiretroviral atau ARV. Data yang dirilis KPA Kota Banjar menunjukkan masih tingginya kesenjangan antara penemuan kasus dengan kesadaran penderita untuk mengakses layanan medis. Dari total 22 kasus baru yang ditemukan di sejumlah fasilitas kesehatan, 77% diantaranya didominasi oleh kelompok usia produktif. Sekretaris KPA Kota Banjar Agus Mulyana memaparkan, temuan terbanyak dicatat oleh RSUD Kota Banjar dengan 7 kasus, disusul RS Banjar Patroman 5 kasus, serta RS Asih Husada dan Puskesmas Lengensari 2 masing-masing 3 kasus. Agus menyoroti masih kuatnya stigma negatif dan ketakutan dikucilkan di tengah masyarakat sebagai alasan utama mayoritas penderita enggan memeriksakan diri maupun melanjutkan pengobatan ARV. Padahal, pemeriksaan HIV di fasilitas kesehatan pemerintah disediakan secara gratis dan virus dapat dikendalikan melalui pengobatan yang teratur.
2: Dengan stigma yang positif, dalam tanda kutip, kan gitu ya, stigma yang positif bukan negatif. Stigma positif artinya bahwa penyakit ini bisa ditekan, bukan sembuh, bisa ditekan. Kemudian yang kedua, bahwa penyakit ini bukan penyakit yang dapat menularkan secara langsung bersentuhan. Itu. Sehingga mereka punya kesadaran untuk memeriksakan tes HIV di pelayanan kesehatan. Dan itu gratis, itu disampaikan. Yang kedua, stigma yang negatif ini yang mengakibatkan mereka menjadi mundur, menjadi malah takut, menjadi malah seolah-olah bahwa dengan stigma yang negatif ini dikhawatirkan mereka malah sengaja menularkan pada orang lain karena dianggap aib, kemudian dikucilkan dan sebagainya.
1: KPA Kota Banjar mengimbau masyarakat untuk menghapus diskriminasi terhadap penderita HIV serta mengajak kelompok berisiko untuk segera melakukan tes kesehatan.
3: Kilas Radio.
4: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
6: Klik and play sekarang www.radioprssanijabar.net.
7: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
6: www.radioprssanijabar.net.
7: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Kodim 0625 Pangandaran secara terbuka menyampaikan permohonan maaf atas musibah terlepasnya tali seling jembatan gantung Pongpet di Desa Marga Cinta, Kecamatan Cimerak. Insiden terjadi minggu sore lalu, sesaat setelah prosesi peresmian fasilitas penyeberangan itu. Dandim 0625 Pangandaran Letkol CZI Citra Kurniawan mengonfirmasi musibah dipicu oleh lepasnya tali seling utama bagian kanan akibat melampaui batas kapasitas pelintas di atas jembatan. Lebih dari 40 orang dilaporkan menaiki jembatan sepanjang 60 meter itu secara bersamaan, padahal batas aman operasional dirancang maksimal untuk 3 orang pejalan kaki atau 1 unit sepeda motor secara bergantian. Letkol Citra memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Beberapa warga serta personel yang mengalami luka ringan telah mendapatkan penanganan medis dan dalam kondisi membaik. Saat ini, tim Kodim telah diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evaluasi teknis serta percepatan perbaikan fisik jembatan.
2: Jembatan tersebut itu, dia tali seling yang sebelah kanan itu dengan blok angkurnya terlepas, putus dianya. Tapi untuk konstruksi bawahnya itu masih utuh. Penyebabnya itu memang kesalahan kami dari Kodim pada saat pelaksanaan peresmian, kami tidak mengkontrol kapasitas yang melewati jembatan tersebut. Pada saat itu euforia dari pihak kami, Kodim dengan masyarakat, salah satu destinasi wisata Pangandaran kembali terbuka. Untuk beban maksimal itu di 2 ton jembatan tersebut, setelah kami hitung, jadi 60%-nya lah untuk maksimum digunakan oleh jembatan tersebut.
1: Untuk diketahui, jembatan gantung Pongpet merupakan bagian dari program strategis nasional instruksi presiden yang dikerjakan secara padat karya oleh TNI dan warga guna membuka akses pendidikan, pertanian, serta ekonomi masyarakat desa. Pihak Kodim menjadikan insiden ini sebagai bahan evaluasi ketat pada pengerjaan 4 titik jembatan gantung lainnya di Pangandaran.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
0: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
5: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
6: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
7: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpha.
8: Mitra sehat, menuju sesarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang Bapak Nang atanapi?
9: Bapak Pak Ogar. Di Tanjakan Kondang.
8: Tanjakan Kondang, desa mana Bapak?
9: Desa Cibenar.
8: Oh, desa Cibenar. Iya. Nah, kapungkur watos ka dieu naon keluhan anu karas
9: bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeul, renyem.
8: Mohon.
9: Dari paregel.
8: Paregelnya.
9: Itu janten abot lah. Tah saatosna mesela alfa pomoris.
8: Alfa propolis.
9: Alfa propolis, alhamdulillah.
8: Aya karaos.
9: Aya karaos deui aya di lah aya karaosna gitu tah.
8: Oh, pamit lepat we cen kapungkur teh barareuh peanteun nya.
9: Barareuh ka puur mah, barareuh jam teu rada hareuras.
8: Hareuras.
9: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu
8: ieu teh. Salit deui.
9: Salit deui aya matak bade na mahan deui na nya namihan deui eta teh.
8: Oh, ngagaleuh deui.
9: Ngagaleuh hiji deui lah.
8: Sakali tetes kamari ngaleut.
9: Sakali netes ge teh geuneup, geuneup tetes sakali eueuh teh.
8: Sabaraha kali sadinten?
9: 3 kali.
8: Mun
9: enjing-enjing tengah dinten sareng santan bade bobong.
8: Oh, leres.
9: Jadi
8: sadinten 3 kali
9: bade. 3 kalinya.
8: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
9: Alhamdulillah geuna hampang janten kana urang teh teu karejang gitu.
8: Alhamdulillah.
9: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
8: Mohon tanah meta kan diceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
9: 150
8: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endangnya
9: nya
8: mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
9: Oh.
8: Coba ada selungsur ke darah tinggi nah bapaknya
9: entong mamu ya
8: ai ngamama ngamang sali
9: ai mohon
8: dikirangan
9: nya nya nya
8: bapak endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
9: sami sami amin ya rabbal alamin.
8: Assalamualaikum bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi.
7: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa. Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
10: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
10: Ah, yang benar.
3: Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
10: Udah, tenang aja. Pakai nih tetes mata, Tesma Aini.
3: Aman gak nih?
10: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
7: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini Pak Mahani. Ya, asma ini ya.
4: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
3: Benda asing.
4: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
3: Oke.
4: Padahal kan itu cuma debu sedikit.
3: Debu sedikit
4: atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
3: Iya.
4: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
3: Yes.
4: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan, untuk bisa menyembuhkan asma tadi, karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif. Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan. Jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim.
3: Oke.
4: Itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah.
3: Nggak masalah.
4: Karena sistem imunnya sudah diatur, diseimbangkan. Oleh propolis.
3: Oke. Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita, ya, supaya jangan menjadi hipersensitif, tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
4: secara normal
3: dan tidak berlebihan.
2: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sareng Bapak saha, Pak?
7: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
6: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
7: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
6: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
7: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
6: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
7: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat langsung gitu.
6: Panadang teh ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
7: Nganggo Alpha Propolis.
6: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae udah raos ku Bapak.
7: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus lanongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
6: Bapak teh ini sudah berapa tahun, Pak?
7: Abi 50-an, Pak.
6: Bapak ayeuna atau seep sabaraha botol?
7: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
6: Pandadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
7: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
6: Pandadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
7: Hayi kawitna mah abi geus kirang percanten nya, Pak, mung rerencangan. Hayi ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan, Kang cenah nganggo ku propolis cobian cenah. Abi ge Bapak Abi cina setruk alhamdulillah, dalapan sasi setruk alhamdulillah, terus biasa di papa.
6: Alhamdulillah.
7: Ya itulah cebi teh Abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah Pak.
6: Alhamdulillah ya Allah alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat seperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
7: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sepertos abi, mudah-mudahan ngegaralihnya Pak, ngegalih lah.
6: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiannya, video artinya Pak, mudah-mudahan saat
7: amin, amin,
6: mohon. Polis Bapak jantan tapi sehat, rezeki tapi lancar banyak.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
0: Assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten nama Bapak siapa?
1: Bapak Sukedi.
0: Bapak Sukedi, alamatnya
1: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
0: Pakijangan Bulakamba,
1: RT Loro RW 5,
0: Kabupaten Brebes.
1: Kabupaten Brebes.
0: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
1: Iya, Tesma Aini, iya
0: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
1: Beli yang kedua, iya betul.
0: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
1: Hampir habis.
0: Oh, hampir ya, habis.
1: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
0: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
1: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
0: Lihat orang ada dua.
1: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
0: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
1: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
0: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
1: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
0: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
1: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
0: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
1: Keempat hari.
0: Empat hari udah merasakan perubahannya.
1: Udah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
0: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
1: Ini ya betul sudah cocok.
0: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
1: Tidak mengada-ngada.
0: Asli gitu Pak ya.
1: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
0: Iya.
1: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah robah banget. Beli keduanya ini.
0: Beli kedua botol ya Pak ya?
1: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
0: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
1: Iya, amin.
0: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
1: Amin.
0: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
1: Amin.
0: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
1: Amin, amin.
0: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan

keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan amina, Pak.
3: Sareng Agus, Pak.
2: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
3: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
2: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
3: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
2: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
3: Sasasi satengah.
2: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
3: Aduh, 5-4 kali
2: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
3: Wah, jejeletutan dugi kentuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
2: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
3: Alhamdulillah saatos nuang sadinten tilu kali langsung aya karaosna.
2: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
3: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui henteu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
2: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
3: Sabotol ge teh acan seet masih kene aya, namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
2: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak, mangga, Pak.
3: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi

0: naon bae itu mangga dicobian ku alpropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadie sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
1: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoa hati abdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi alpa propolis jantan tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
0: Amin
1: ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone
3: 0813-102,4 FM. Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: 0218-8668-6660. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten, nama Bapak siapa?
3: Bapak Sukedi.
2: Bapak Sukedi, alamatnya di mana?
3: Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
2: Pakijangan Bulakamba,
3: RT Loro RW 5,
2: Kabupaten Brebes gitu.
3: Kabupaten Brebes.
2: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
3: Iya, tetes Aini, iya
2: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
3: Beli yang kedua, iya betul.
2: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
3: Hampir habis.
2: Oh, hampir habis.
3: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
2: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
3: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
2: Lihat orang ada dua.
3: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
2: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
3: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuma agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan kok namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
2: Iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
3: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
2: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
3: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
2: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
3: 4 hari.
2: 4 hari udah merasakan perubahannya.
3: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
2: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
3: Ini ya betul sudah cocok.
2: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
3: Tidak mengada-ngada.
2: Asli gitu Pak ya.
3: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
2: iya.
3: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
2: Ya,
3: itu saya baru satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
2: Beli kedua botol ya Pak ya?
3: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
2: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
3: Iya, amin.
2: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
3: Amin.
2: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
3: Amin.
2: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
3: Amin. Iya.
2: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 Bis FM. Wilujeng ngadangkeun.

0: Ma anu ngahalangan manehna? Atuh, guak eta jalan teh ngaguak. Aduh! Nini, kira-kira atuh euy. Memang ngasirah dewek teh dianggap tunggul.
1: Diwin eta jalma teh nguliwin ka tukang bari nyekelan sirah.
0: Ngadenge kaayaan jadi ribut. Wakuwunang tung tuluy hohoak. Mangeus mangeus mangeus, montong lah ribut. Ngaganggu konsentrasi dewek. Sok nini, nagog tah, ngajejer jeung barudak. Geus cicing, tong loba omongnya.
1: Gog si nini teh nagog nurutkeun parentah Wakuwu.
0: Ngan kaget lain dikieuna. Barang gog nagog, bujur si nini teh ujug-ujug disada. Rep. Liuk budak anu nagog gigireun si nini ngaliuk. Bari harita teh manehna nungkrup irung. Budak teh kukulutus. Wah, si nini mah rajeun sungutna cicing. Bujur na nu ngomong teh. Waduh, jeung bau kentang buruk deui.
1: Jung budak teh nangtung, tuluy nagogna pindah.
0: Tuluy nagogna pindah. Komo budak nu nagogna tukangeun si Nini mah, ngadenge bujur si Nini disada kitu teh, kuat ka ngalenggak. Bari tuluy harita nagogna teh pindah, nuturkeun baturna. Nempo kaayaan kitu, Wakuwu asa kaganggu, tuluy nyamperkeun si Nini bari pok ngomong. Ni, kumaha sih? Dititah ulah ribut kalah beki dihajakeun. Jeung deui boga bujur abig teh, tunda di imah. Ulah dibawa ka dieu, ka diduri du barina ge. Ngaganggu bae batur. Sok cicing, tong loba ugat.
1: Dasar si Nini, najan geus kolot oge, gede keneh wawanen. Disentak kitu ku Wakuwu, jung manehna nangtung tuluy hohoak bari tutunjuk ka Wakuwu ku iteuk.
0: Baruk bujur dewek butut. Ya, baheula mah keur ngora. Bujur dewek teh ngagendang. Matak pika urueun lalaki jangar. Ayeuna rabik soteh geus kolot. Cok gancang rek main sulap ka moal. Dewek panasaran ye. Hayang nyaho sulap si laing.
1: Geus kitu mah gog deui bae si Nini teh nagog. Pret deui bae bujur si Nini teh disada siga tadi.
0: Atuh lengak sakur jalma nu aya tukangeun si Nini mah pating lalengak bari tuluy arongkek.
1: Ari nu boga dosana mah nyatana si Nini, ih ongkoh-ongkoh we. Bari tuluy kadenge ngomong sorana maningengkreng.
0: Age atuh rek main sulap mah. Dewek hayang nyaho sepak terjangna. Sakalian pangnyulapkeun sisig sina jadi duitnya.
1: Yeuh Wakuwu teh ngalieu ka si Nini. Tuluy kadenge ngomong sumumorongos.
0: Ngomong naon bieu teh? Eueuh dina teorina euy. Sulap sisik jadi duit mah. Aya oge sisik jadi ieu yeuh.
1: Wakuwu ngomong kituna teh bari ngaluarkeun oray-orayan tina bahan karet.
0: Cikikik si Nini teh seuri. Dasar tukang sulap belegug. Samarukna dewek rek sieun kudu kitu. Pokona dewek mah rek ngetes kana keahlian si laing. Yah tewak.
1: Cek si Nini bari kusiwal ngaluarkeun sisig tina sungutna lung dialungkeun ka Wakuwu.
0: Atuh lengak Wakuwu teh harita ngalengak sarta plos sisig teh ngeplos.
1: Satu kangen Wakuwu harita teh aya budak keureuhay mani calangap.
0: Atuh para mitra plus eta sisig teh abus kana sungut eta budak.
1: Burileng budak teh matana buncelik tuluy cegoh cegoh batuk.
0: Cereng harita sisik teh ngacereng tina sungut eta budak. Cerol teh. Aduh, naon ieu? Asup kana sungut uing. Wah, naon ieu? Kuning siga bako ngaguruntul.
1: Sisik teh diilengan ku eta budak. Tuluy lung dialungkeun ka budak nu sejen. Anu kabeneran harita teh naragog dihareup lolobana budak lalaki. Kaayaan harita jadi paciwu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
4: Bonas.
3: Ibu Nas teh usbas berapa tahun?
4: 72.
3: 72 tahun. Ibu tinggi di palihan mana, Bu?
4: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
3: Cineam Tasik ya, Bu?
4: Mm-hmm.
3: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
4: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
3: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
4: Lami itu 11 tahun.
3: Saat acana nganggo jamu tetes alpa propolis, Ibu kantos berobat ke

0: warna wae, Bu.
1: Kantasnya bian ku herbal nu sanes ku bi ku. Tapi teu aya yeuna ning.
0: Teu robih nanya.
1: Teu perobihan.
0: Ibu ayeuna nu jadi ihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes alfa propolis aya perobihan teu, Bu?
1: Aya, lambung tos teu aya, eno tetes sae. Sing sireumeun tos ngirangan. Kantun dina birit, ayah nate sarang natuur.
0: Ibu nas teh atau seep seberapa botol, Bu?
1: Nambah hiji.
0: Nambah hiji,
1: kedua,
0: alhamdulillah.
1: Kedua sarang bade ayah nak.
0: Mohon nambah hiji, alhamdulillah. Terus karaos sehatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsi na eta?
1: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh, janten... Mohon. 18 tetes.
0: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna, saranti abi dilajengkeun konsumsina, margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
1: Ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
0: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Bu.
1: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku alfa poporis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
0: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
0: Tuh nuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes alfa propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
1: Amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu, ya?
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak, ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini,
4: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak, ya.
5: 2 tetes, iya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini. Iya.
5: Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM
8: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga.
9: Kaayaan harita jadi paciwe. Komo barang sisi genak kabudak anu kolorna soek.
8: Terus harita sisik teh abus kana jero kolorna. Atuh kerubuk budak teh ngakurubuk. Lujung maneh nanangtung, pluk sisik teh murag. Kot dicokot ku eta budak, tuluy lung dialungkeun kalebah sinini. Sarta ku kabeneran, plus harita sisik teh asup kana jero kutang sinini. Barang sisik asup kana jero kutang, cikikik sinini teh seuri maningeh keh.
9: Wah, dasar sisik ajaib. Maneh teh geus aya kana sataun leuwih marengan dewek. Sigana mung pisahnya jeung dunungan. Ayeuna ngahep-hep na jero kutang.
8: Geus kitu mah teu sakara-kara kaayaan jadi jempe. Waku satuluyna nangtung, bari leungeuna nyekel oray-orayan tina bahan karet. Tuluy kadenge manehna ngomong tarik.
9: Hapunten ka para wargi sadaya, neme tadi eta mah etang-etang pemanasan. Ayeuna sim kuring bade ngayakeun pertunjukan sulap. Namung sateuacana, sim kuring bade ngenalkeun heula rupi-rupi obat mujarab. Tah ieu obat anu bentukna kapsul hasiatna kanggo nambih stamina kaum lalaki. Supaya rumah tanggana teu awet rajet.
8: Ngomong kituna teh, waku bari nembongkeun kapsul sagede inung suku. Nempo ukuran kapsul sakitu gedena, saurang lalaki kolot ngomong bari ngabiri gidig.
9: Ih, obatna nahaon manis sagede inung suku?
8: Kumaha cara nginumna, Pak? Eta mah obat kuat genggerong sugan. Ambeh jadi ahli ngomong siga silaing. Yuk, waku ngalia kaita jalma tului pok ngomong bari morongos.
9: Ngomong naon bia? Yah, bisi silaing hayang yakin, sok acakan heula nginum ieu obat. Tah, engke datang ka imah, abong lamun teu diulang gaper ku pamajikan.
8: Diomong kitu, cikikik eta jalma koloteh seuri.
9: Embung ah, nginumna oge paur, bisi kabuhulan.
8: Jeung deui da dewek mah, geus teu boga pamajikan. Kadenge lalaki kolot ngomong kitu, waku ubang kenu. Tuluy kadenge ngomong deui.
9: Geus ari teu niat meuli obat mah tong sok loba alesan. Komo teu boga pamajikan mah? Rek sosonoan jeung saha? Jeung me. Sok mangga, saha anu minat ieu obat ngan kari sasiki? Mun eueuh nu minat, ieu obat rek diinum ku dewek.
8: Lep harita keneh obat teh diinum ku wakuwu. Jeuli latih harita wakuwu ngaluarkeun deui obat. Ayeuna mah bentukna teh cair nu di wadahan botol kurut wadah kecap. Tuluy kadenge harita wakuwu teh ngomong bari nembongkeun botol obat. Tah, nu ieu mah obat khusus keur kaum awewe nu hayang tetep geulis jeung awet ngora. Supaya unggal poe teu dipolototan bae ku salaki.
9: Kadenge wakuwu nawarkeun obat jang awewe, sinini nu keur nagok bari nyekel iteuk katempo curing hak.
8: Tuluy pok ngomong sorana maningengkreng.
9: Tah, kabeneran ya. Aya obat yang awewe. Kumaha ujang, meunang lamun ieu obat diinum ku nini? Geus lila nini teh tara nginum obat samodel kieu. Bulan kamari bae nini teh hayang langsing nginum obat cacing.
8: Yeuk waku ngalieu ka sinini. Tuluy ngadeukeutan bari pok ngomong.
9: Yah, ni. Ieu obat teh diinumna kudu ku awewe nu boga salaki supaya tetep harmonis. Ari awewe model sinini mah geus lain waktu na kudu nginum obat samodel kieu mah. Mun rege obat nu ieu yeuh.
8: Cek wakuwu ngomong kituna teh bari nembongkeun obat racun beurit. Nempo wakuwu nembongkeun racun beurit, sinini teh gentak nangtung tuluy ngarewak eta botol. Breh katempo ku sinini dina eta botol aya gambar beurit keur jungkir. Atuh gantawang teh sinini nyarekan ka wakuwu.
9: Weh, tukang obat kurang ajar sia. Aing teh direken beurit gering. Ngahina pisan sia.
8: Cek sinini bari hiuk, habek. Harita teh ngababuk bujur wakuwu ku iteuk. Atuh gorohok wakuwu teh ngagoak.
9: Aduh, ampun, ampun, ampun. Eta mah gambar beurit soteh cap. Jadi eta obat teh obat awet muda cap beurit jungkir.
8: Huleng sinini ngahuleng, tuluy ngilengan botol bari sungutna kunyam-kunyam siga nu keur maca. Satuluyna kadenge sinini ngomong.
9: Oh, kitu maksudna. Ngomong atuh ti tadi, geus atuh hampuranya.
10: Ngan ieu obat ku nini rek dianjuk heula. Engke bayarna lamun nini geus salin rupa jadi ngora deui.
8: Hoyong si nini teh Indit teu ngadago jawaban ti waku. Nempo si nini Indit bari ngajingjing botol obat racun beurit, waku teh nyikikik seuri. Top tas ya, rasakeun nini. Sakali nginum oge moal teu limbung sia. Hari nu narongton, harita geus mimiti sea. Maranehna parahi ngomong ku kulutus, dumeh wakuwu can prak bae mintonkeun sulap. Kadenge salah saurang anu nongton, nyaeta saurang budak lalaki, harita ngomong.
10: Pak, rek sulap ta moal? Mun moal uing rek balik.
8: Wakuwu ngalieu ka eta budak, tuluy kadenge nembalan. Keheula jang tenang, tong salempang. Pasti si bapak rek mintonkeun sulap anu can aya di nusejen. Pokona matak helok. Sok si Ujangna diukhlasing tenangnya. Bapak rek ngalah duit
11: heula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
1: Bu Enas.
0: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
1: 72.
0: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
0: Cineam Tasik, ya, Bu?
1: Mm-hmm.
0: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
1: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
0: Tapa jawat tos berapa lami, Bu?
1: Lami tos 10 tahun.
0: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
1: Kantos nyobian ku herbal nu sanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
0: Teh robihna
1: ya. Teh perobihan.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alpha Propolis.
0: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
1: Aya, lambung tos teu aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
0: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
1: Nembeh hiji.
0: Nembeh hiji alhamdulillah.
1: Kadua sareng bade ayeuna.
0: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
1: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
0: Ibu, berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatnya, saranti abi dilajeng kerja konsumsi na, margi ibu terus karaos sehatnya, supada si ladong, hasiatan tapi maksimal bunasnya.
1: Ayo, nanti yang penuh badai ngagal, ya, dari...
0: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
1: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
0: Alhamdulillah. Ibu pun dan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
1: Radio Pis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
0: Ternuhun ibunya. Pidong hati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
1: Amin.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
12: Assalamualaikum Ibu.
13: Waalaikumsalam.
12: Punten nama Ibu siapa?
13: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
12: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
13: iya.
12: Kecamatan?
13: Ketanggungan.
12: Ketanggungan Kabupaten?
13: Brebes.
12: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
13: 48.
12: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu, ya?
13: Iya.
12: Beli yang kedua.
13: Iya.
12: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama?
13: Tinggal sedikit.
12: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
13: Matanya suka merah.
12: Suka merah.
13: Pandangan kadang kabur juga ya.
12: Pandangan
13: kabur ya.
12: Pandangan kabur. Gitu.
13: Iya.
12: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
13: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
12: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
13: Iya.
12: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
13: Amin.
12: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
13: ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
12: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
13: Amin.
12: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
14: 102,4 FM Radio Pi.
15: Radio Pi.
14: Sahabat sehat keluarga.
9: Heula jang tenang. Tong salempang, pasti si bapak rek mintonkeun sulap anu can aya di nusejen. Pokona matak helok. Sok si ujangna diukhlas sing tenangnya. Bapak rek ngalah duit heula. Sok atuh jang, dah meuli heula obatna. Kabeneran bapak ngajual obat bodoh. Jadi mun si Ujang minum ieu obat, bakal jadi budak pinter. Samahanina teh waku, ngasongkeun anu disebut obat bodoh teh. Bentukna kapsul sagede cau ambon. Huleng budak teh ngahuleng, matana melong kana kapsul anu sakitu gedena. Sarta telila pok manehna nyarita.
10: Nyasoklah. Uing nyokot hiji, tapi engke bayarna mun uing geus jadi budak pinternya.
9: Kerewak budak teh ngarewak eta obat, koloyong indit teu permisi-permisi acan. Sajungna eta budak indit, waku ngahuleng teu ngarti ku pola eta budak. Nyanaha budak teh kalah ka inditnya? Cenah rek nempo sulap. Wah, aing kabobodo ye. Tetela eta budak teh pinter. Buktina aing katipu. Wah, sial. Dasar budak atah warah. Awas ya, panggih di jalan diasupkeun sia ku aing kana kotak sulap. Gerentas waktu, bari tuluy kadenge cacarita ditujukeun ka panonton anu lolobana barudak wungkul. Mangga ayeuna kuring rek mintonkeun sulap. Sok barudak siap-siap, ulah raributnya. Cek waktu harita teh kana kotak sulap, tuluy kadenge deui nyarita. Tah, ayeuna sulap anu kahiji nu bakal dipintonkeun, nyaeta kotak ajaib. Ieu kotak bisa nedunan sakahayang urang. Cing sok si Ujang, hayang naon? Cebutkeun ngarandahareun ka seneng si Ujang anu kira-kira bisa muat kana jero kotak. Cek waku bari nunjuk ka budak anu nagongpang hareupna nu make sendal sasawangan. Atuh budak teh kacida bungahna tuluy pok nyarita. Uing mah hayang boga sendal alus, Pak. Tah tingali ku si bapa. Uing mah make sendal ge munang panimu. Cing acakan kotak ajaib teh. Bisa henteu mere sendal ka uing? Kuleng waku teh ngahuleng, tuluy kunyam-kunyam siga keur mapatkeun jambe. Telila kadenge ngucapkeun mantra kieu pokna teh. Simsalabim abrakadabra. Seplak, harita tutup kotak teh muka. Kaget pikeun nu narongton. Malah waku mah harita teh nepikeun ka tijengkang sabab tina jero kotak aya nu kaluar. Cleng, si horeng teh bangkong cehai nu kaluar tina eta kotak. Cleng, cleng, cleng. Harita bangkong cehai teh uclang-acleng ngurilingan tempat nu dipake nagog ku barudak. Atuh kaayaan didinya jadi ribut riweuh teu puguh. Komo awewe mah pating jerewet bari aradug lajer. Kaayaan kitu sigana kadengin ku petugas trantib, atuh rikat harita petugas trantib teh muru tempat anu raribut bari tumpak sapedah kumbang anu kempes ban hareupna. Galeung, galeung, galeung, kuprak. Sapedah teh anyog kanu dituju. Aya naon, aya naon, aya naon? Mani raribut kieu? Beres trantib ngomong kitu, celeng bangkong cehai harita teh ngaceleng kalebah petugas trantib. Sarta plok eta bangkong teh naplok dina irungna.
8: Aduh, kak, karita petugas trantip deh ngagoak.
10: Wah, waduh, waduh, waduh. Naon ieu naon ieu? Tolong, tolong, tolong.
8: Ceg bangkong cihai nu naplok dina irungna teh, harita dicekel ku leungeun ka tuhuna, bari dipencet.
10: Kek.
8: Kadenge harita bangkong teh disada. Harita bangkong teh dialungkeun sata kertanaga. Oleang, bangkong teh ngoleang. Sarta pok harita eta bangkong teh kena kana punuk saurang aki-aki. Muka beneran ngaliwat kelebah dinya, bari ngajingjing daun kawung manis apebed. Atuh harita guak si aki teh ngaguak.
10: Aduh, jadul teh. Nyaon ieu?
8: Tabak menapuk dina punukna teh, ku si aki ditewak, tuluy ditempoan. Gurubug, manehna ngagurubug.
10: Wih, jadul teh. Bangkong cehai ti mananya? Buat untrup dina punuk aing? Yang ajar sia.
8: Cek si aki, bari tuluy pelewar eta bangkong teh dibabetkeun. Kiliwing, plek, bangkong

0: Tuloy ko maneh na ditempuan, guwak teh eta awewe ngaguwak. Mam, tulung, tulung. Pulawar harita bangkong teh dibalangkeun ku eta awewe, sarta pluk bangkong teh harita murag kana dasaran tukang pindang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
2: Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
3: Bapak Mbing.
2: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
3: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
2: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
3: 55.
2: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
3: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telpret.
2: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
3: Tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
2: 10 taun ya, Pak?
3: Muhun.
2: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
3: Aduh. Tetiasa bobo, tada sampai ting jalpret, gening kitunya, tada vertigo, abis puyeng wai, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, wai gitu.
2: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alfa Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wai, Pak?
3: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus berkali dirawat lah, aduh gitu tuh, iya.
2: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alfa Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
3: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alfa Propolis, itunya teh acan saya pijige terus karaos lah gitu hararampang gitu ta. Sampean eta mun teu baal

0: Mohon. Bapak uning jamu tetes apa propolis di manten, Pak?
1: Di Radio Peace FM Ciamis.
0: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes apa propolis na kumaha?
1: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap butuh 7 hebat bobo 7 tetes.
0: Mohon.
1: Aya genep tetes gitu.
0: Oh, genep nya sakali ngalihatnya.
1: Mohon.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
1: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Maronjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser alfa propolis gitu. Soalnya ieu tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah gitu.
0: Alhamdulillah. Nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambah sehat
1: rezekina
0: bagi sadayana tambah lancar banyak.
1: Mohon amin.
0: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
3: Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Maaf dan Bapak siapa?
4: Saprudin.
3: Bapak Saprudin?
4: Iya.
3: Alamatnya di mana Pak?
4: Jagapura.
3: Jagapura itu?
4: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
3: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, Tesma ini apa ya?
4: Iya.
3: Ini beli yang kedua Pak?
4: Kedua.
3: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
4: Iya.
3: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
4: Sakit matanya merah.
3: Matanya merah.
4: Iya. Berlendir.
3: Berlendir.
4: Berair. Ya sakit lah.
3: Sakit gitu.
4: Iya.
3: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
4: Iya.
3: Ada perubahannya Pak?
4: Ada perubahan banyak.
3: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
4: Ya, ada mendingan. Enggak pering, enggak berair.
3: Berair sekarang.
4: Iya.
3: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
4: kedua
3: Pak ya.
4: Iya.
3: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
4: iya,
3: Pak ya.
4: Iya.
3: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
4: 67 mungkin.
3: Oh,
4: 68.
3: 68
4: iya,
3: usianya
4: iya.
3: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
4: iya,
3: ya.
4: Iya, iya.
3: Tidak mengada-ngada Pak ini
4: enggak,
3: Pak.
4: Enggak. Asli.
3: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima
4: iya.
3: kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
4: amin,
3: matanya
4: amin.
3: Sehat total ya Pak ya.
4: Iya, amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu namina?
3: Bapak Endi.
2: Bapak Endi ti mana?
3: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
2: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
3: Parantos 2 kali.
2: Nah, Bapak ieuna asalna karaos naon wae, Pak?
3: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna teh aya.
2: Aya panyawat naon di selain puyeng?
3: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
2: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
3: Atau sabotol nutos saya mah.
2: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
3: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning. Tos isal ai puyeung lemah.
2: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
2: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
2: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
4: Tesma Aini tos 3 botol.
2: Bapak tos ngangge Tesma Aini.

0: Ini sabotol kumaha pak kakaosna?
1: Alhamdulillah. Jadi kok kotor ayah mohon katingali itu jadi awas. Acanau kawit mah atuh. Tapi ayah nama itu atuh gitu. Jadi beras. Iya mah panon mah kehitungan sok sakin dan sok ayah pak jeletot gitu dina iya teh dina panon teh. Tapi dah tenanan situ sawas-sawas
0: mainan. Bapak kita tos kamanawai ya yang pengobatan mata pak?
1: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh gitu memeh maghrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da abis sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep
0: nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo tes mah aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata tes mah aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang di mana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok, Desa Puspamukti, Kecamatan Cigalontang.
3: Cigalontang. Oke, ini agak apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
2: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
3: Kanggo saha?
2: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
3: Mohon gaduh penyawatna anu.
2: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos sagala alfa propolis alhamdulillah gitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah teh eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tilu dinten sakali sok aya pusing gitu nya mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten mohon ka anu sanes kitu nya bili aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya lambung, darah tinggi, sarang stroke ringan gitu. Mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis gitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
3: Ningati saha ieu alfa propolis?
2: Di radio.
0: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
4: Terus-terusan mengkampanyekan lingkungan ya agar sungai tetap bersih, sungai tetap terjaga.
5: Itu memang kesalahan kami dari Kodim pada saat pelaksanaan peresmian. Kami tidak mengkontrol kapasitas yang melewati jembatan tersebut. Euforia dari pihak kami.
6: Jabar Now Selasa 1 September diantaranya mengenai Kodim 0625 Pangandaran minta maaf atas insiden putusnya tali seling jembatan Pongpet. Saluran limbah dapur MBG rembes ke kolam ikan warga. SPPG di Kabupaten Sukabumi lakukan perbaikan. KPA Kota Banjar temukan 22 kasus baru HIV, mayoritas belum akses pengobatan ARV. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Kodim 0625 Pangandaran secara terbuka menyampaikan permohonan maaf atas musibah terlepasnya tali seling jembatan gantung Pongpet di Desa Marga Cinta, Kecamatan Cimerak. Insiden terjadi minggu sore lalu, sesaat setelah prosesi peresmian fasilitas penyeberangan itu.
7: Dan Dim 0625 Pangandaran Letkol CZI Citra Kurniawan mengonfirmasi musibah dipicu oleh lepasnya tali seling utama bagian kanan akibat melampaui batas kapasitas pelintas di atas jembatan. Lebih dari 40 orang dilaporkan menaiki jembatan sepanjang 60 meter itu secara bersamaan, padahal batas aman operasional dirancang maksimal untuk 3 orang pejalan kaki atau 1 unit sepeda motor secara bergantian. Letkol Citra memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Beberapa warga serta personel personel yang mengalami luka ringan telah mendapatkan penanganan medis dan dalam kondisi membaik. Saat ini, tim Kodim telah diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evaluasi teknis serta percepatan perbaikan fisik jembatan.
8: Tali sling yang sebelah kanan itu dengan blok angkurnya terlepas, Pak. Putus dianya. Tapi untuk konstruksi bawahnya itu masih utuh. Penyebabnya itu memang kesalahan kami dari Kodim pada saat pelaksanaan peresmian. Kami tidak mengkontrol kapasitas yang melewati jembatan tersebut. Pada saat itu euforia dari pihak kami, Kodim dengan masyarakat, salah satu destinasi wisata Pangandaran kembali terbuka.
7: Untuk diketahui, jembatan gantung Pompet merupakan bagian dari program strategis nasional instruksi presiden yang dikerjakan secara padat karya oleh TNI dan warga guna membuka akses pendidikan, pertanian, serta ekonomi masyarakat desa. Pihak Kodim menjadikan insiden ini sebagai bahan evaluasi ketat pada pengerjaan 4 titik jembatan gantung lainnya di Pangandaran.
6: Direktorat Reserse Siber Polda Jabar mengungkap tindak pidana siber pornografi dan eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur. Dari pengungkapan, polisi mengamankan 8 orang tersangka.
9: Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, pengungkapan kasus ini bermula dengan adanya 7 laporan polisi yang ditindaklanjuti dengan penyelidikan di lapangan. Menurut Hendra, modus yang dilakukan oleh para tersangka adalah memproduksi video porno dan menyimpan di akun media sosial tersangka, kemudian mendownload foto anak di internet untuk diedit dengan kecerdasan buatan atau AI dengan muatan video eksploitasi atau pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Kemudian yang berikutnya adalah memfoto bagian sensitif dari anak di bawah umur ini dan menyimpan di Google Drive. Kedelapan tersangka yang kini sudah ditahan di Mapolda Jawa Barat ditangkap di sejumlah kota seperti di Bekasi, Cianjur, Bantul, Subang, Bogor, Tasikmalaya, dan Jakarta.
10: Yang pertama adalah memproduksi video porno, ya, kemudian dia simpan di akun-akun di media sosial milik para tersangka ini. Ada juga yang mendownload

0: Yesus untuk video perbuatan eksploitasi atau pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.
1: Laporan warga terkait rembesan saluran limbah dapur MBG ke kolam ikan langsung ditindaklanjuti SPPG Nagrek Sari. Saluran diperbaiki dan warga terdampak mendapat kompensasi.
2: Perbaikan dilakukan setelah warga melaporkan adanya aliran air dari saluran pembuangan yang masuk ke kolam ikan dan diduga menyebabkan sejumlah ikan mati. Camat Jampang Kulon Dading didampingi jajaran kecamatan dan Satpol PP turun langsung ke lokasi untuk memastikan keluhan warga segera ditindaklanjuti. Menurutnya, persoalan telah diselesaikan melalui musyawarah secara kekeluargaan antara pihak SPPG dan warga yang terdampak.
3: Sudah diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi kami ingin membuktikan limbah yang hari ini setelah diselesaikan di apa.
2: Sementara itu, Kepala Dapur SPPG Nagrek Sari Insan Padilah menyampaikan permohonan maaf dan memastikan pihaknya telah memindahkan pipa saluran limbah dari area kolam warga menuju titik pembuangan yang dinilai lebih aman. Pihak SPPG juga memastikan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL berfungsi dengan baik. Sebagai bentuk tanggung jawab, SPPG Nagrek Sari memberikan kompensasi kepada warga atas kerugian yang dialami.
4: Kami gerak cepat untuk memindahkan pipa tersebut yang awalnya masuk ke kolam salah seorang warga, kemudian dipindahkan di luar kolam warga tersebut. Kemudian terkait masalah IPAL itu berfungsi dengan baik.
1: Terima kasih, Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, warga menangkap dua pria yang diduga hendak mencuri sepeda motor milik jamaah di Masjid Agung Al-Mutakin, Kompleks TWP TNI Angkatan Laut, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Pelaku diduga beraksi saat jamaah menunggu waktu salat isya.
5: Menurut keterangan korban, dirinya sedang melakukan wirid sambil menunggu waktu salat isya setelah melaksanakan salat maghrib. Korban kemudian mendapat informasi dari marbot masjid bahwa sepeda motor miliknya diduga hendak dibawa kabur. Korban langsung menuju lokasi parkir kendaraan. Salah seorang terduga pelaku berhasil diamankan marbot masjid setelah membawa sepeda motor hasil dugaan pencurian sejauh kurang lebih 80 meter dari lokasi parkir. Sementara seorang lainnya berhasil diamankan petugas keamanan masjid saat berada di area toilet. Mengetahui adanya dua terduga pelaku yang berhasil diamankan, sejumlah warga kemudian datang ke lokasi. Situasi sempat memanas sebelum keduanya diamankan petugas kepolisian.

0: dan pemeriksaan medis. Selanjutnya, keduanya beserta barang bukti diamankan di Mako Polsek Gunung Putri untuk menjalani proses pemeriksaan. Hingga kini, pihak kepolisian Polsek Gunung Putri belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait kasus tersebut karena kedua terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan.
1: Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Kota Banjar mencatat temuan 22 kasus baru HIV sepanjang semester pertama 2026. Dari jumlah itu, baru 6 orang atau 27% yang secara resmi memulai pengobatan antiretroviral atau ARV.
2: Data yang dirilis KPA Kota Banjar menunjukkan masih tingginya kesenjangan antara penemuan kasus dengan kesadaran penderita untuk mengakses layanan medis. Dari total 22 kasus baru yang ditemukan di sejumlah fasilitas kesehatan, 77% diantaranya didominasi oleh kelompok usia produktif. Sekretaris KPA Kota Banjar, Agus Mulyana, memaparkan temuan terbanyak dicatat oleh RSUD Kota Banjar dengan 7 kasus, disusul Rumah Sakit Banjar Patroman 5 kasus, serta Rumah Sakit ASI Husada dan Puskesmas Langan Sari 2, masing-masing 3 kasus. Agus menyoroti masih kuatnya stigma negatif dan ketakutan dikucilkan di tengah masyarakat sebagai alasan utama mayoritas penderita enggan memeriksakan diri maupun melanjutkan pengobatan ARV. Padahal pemeriksaan HIV di fasilitas kesehatan pemerintah disediakan secara gratis dan virus dapat dikendalikan melalui pengobatan yang teratur.
3: Penyakit ini bisa ditekan, bukan sembuh. Bahwa penyakit ini bukan penyakit yang dapat menularkan secara langsung bersentuhan. Sehingga mereka punya kesadaran untuk memeriksakan tes HIV di pelayanan kesehatan. Dan itu gratis itu. Yang kedua, stigma yang negatif ini yang mengakibatkan mereka menjadi mundur, menjadi malah takut, menjadi malah seolah-olah dengan stigma yang negatif ini dikhawatirkan.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net www.radioprssanijabar.net.
1: Menjaga kebersihan dan kelestarian sungai dari sampah dan pencemaran lingkungan, komunitas Hujan Keruh di Jati 7 Majalengka menggelar Festival Pecunan. Festival yang digelar selama 2 hari ini diisi balap perahu tradisional, tari belentung yang melibatkan 1.000 penari, penebaran 3.000 benih ikan nila-nila.

0: Pecunan Syarifuddin Rahmat, kegiatan tahun ini merupakan yang keempat. Dengan festival pecunan, diharapkan sungai tetap bersih dan lestari sepanjang zaman.
1: Festival kali ini berbeda dari festival pecunan kemarin, dilaksanakan 2 hari. Kedepannya tetap kita terus-terusan mengkampanyekan lingkungan ya, agar sungai tetap bersih, sungai tetap terjaga lestari. Itu tetap kita usung sampai kapanpun.
0: Sementara itu, Deputi 3 Kemenko Infrawil Nazib Faizal mengapresiasi Festival Pecunan dan berharap kegiatan ini dapat menjadi agenda tingkat nasional dengan melibatkan komunitas pecinta sungai dari berbagai daerah di Indonesia.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
3: Rengse Kapidangkeun, acara dongeng saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Warisan pagkakaurang.

0: mantra mantra winulan sastra tinuara panjiang ingawusin nengih kanda purwantara
1: dupi basa purwa
0: purwa hartosipun wiwitan
1: dupi tara
0: tara hartosipun kraton
1: kedaton opo ikitalah
0: kraton ingkang dianggo jejer sinarita boten wenten malih kajabi ti salabeting pendopo kraton Madukara
1: iya iki
0: anu kareh kapanasapon ku nagara Amarta
1: lajeng
0: engkang dados adipati wontening Madukara dudu telu dudu loro
1: iya iki
0: angin sewiji-wijina hengi adipati Arjuna panengah Pandawa
1: iya iki
0: ingkang sampun wontening setingil binaturata lengah ing dedampar denta pinalipit ing sesosari nenggana waretna
1: walah
0: lemek babut prangwedan ingin nanda widajebat kastorilan sinebaran sari-sari
1: toh iya iki
0: remagan klien patih daerah kekasihipun Sucitra
1: iya iki Raden Sucitra
0: kawuwuh kasepuhan ki sabda palon nyata kilurah Semar Badranaya sami tungkul hamari keludat nyembah narimang sabda ajrih ningali adipati watak wantos Arjuna dudu wong samanea mangnusa trosing madu trahing kusuma titisingan dana wirih trahing dewa kamanusan nyaita dewa Wisnu alit
1: toh
0: ngansik di Arjuna
1: iya
0: dewa Wisnu ageng ngansik di Sang Nalendra Prabu Batra Kresna Kresla lan Arjuna gini gitung garasana jinuluse jenrupana
1: walah
0: sampun ngawangun lorok-lorok ning tunggal anu kalaresan Arjuna ngahaturanan linggih pati Sucitra oge Semar Badranaya wirih kagungan maksad
1: tuh iya iya
0: wirih Arjuna kagungan putri Kemar kakasih pergiwa lan pergiwati
1: leres
0: nyaita ti Dewi Manuhara ti Andong Kansana
1: iya iki
0: anu kiwari eta murang kalih teh pergiwa pergiwati bumetah di daerah hanya Subadra Srikani istuning bisa jajarkan sarang Raden Abimanyu
1: oh tenang
0: anu dina danget iya iya Dewi Pergiwa sakedap deui bade dialihkeun tina alam lalagasan kana alam rimitan ka Raden Gatotkaca putrana Bima bebesanan sareng sadere

0: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Lepangkeun sareng Ibu saha, Ibu?
1: Abdi Ibu Entin.
0: Ibu Entin teh linggih paling mana?
1: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jayaraksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
0: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
1: Abdi atos yuswa 73.
0: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
1: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu,
0: Jang. Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
1: Abdi mah tos

0: tuh acan dianggok cai panas gitu tuh acan tuh acan damang gitu kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon Bu?
0: Nganggo alfa propolis.
1: Kumaha karaosna Ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis?
0: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju

0: Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten, nama Bapak siapa?
3: Bapak Sukedi.
2: Bapak Sukedi, alamatnya
3: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
2: Pakijangan Bulakamba,
3: RT Loro RW 5,
2: Kabupaten Brebes.
3: Kabupaten Brebes.
2: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
3: Iya, tetes Aini, iya.
2: Beli yang kedua berarti apa ya?
3: Beli yang kedua, iya, nah, betul.
2: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
3: Hampir habis.
2: Oh, hampir ya, habis.
3: Satu hari dua kali lagi habis. Satu botol.
2: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
3: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
2: Lihat orang ada dua.
3: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
2: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
3: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah nggak, cuma agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan

0: dawuh kasepuhan Ki Sabda Palon Semar Badranaya. Ngandika kedaling lisan mekaten pengandikanipun. Sucitra, bagia satekamu yap kahareup diukna. Pangersa, rayi nampi kana pembagih kalayan unyuk sumangga ngahaturkeun semasung kemkohnyuk panjenengan. Pujastuti sampean aku terima dening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi ati pun diimbastaka.
1: Duh, leres.
0: Hatur nuhun kaula nun. Kalih nati eta atu unyuk sumangga aya pikersaeun naon tansah diajeng-ajeng. Oke. Nanging satelacana panjang lebar kalaresan pisan Kakang Semar
2: kasepuhan kulana
0: kasepuhan yap kahareup piukna Kang kapayun Kang
2: kapayun.

Remunuhkunlah saketika bingahan kana non rupi ka pembagi kalayan atuh unyuk sumangga ngahaturkeun semasuk.

0: bakal didugikeun Kang. Sumuhun tansah diajeng-ajeng. Wah. Ka mana si Cepot Sidawala? Aya.
1: Aya. Nuju ngobrol.
0: Eta we ka kelentengan kulan.
1: Ya, nuju ngobrol.
0: Pendak sareng sobatna Ustad Haji Dadang.
1: Pak Haji Dadang.
0: Sareng Mamah Iwong.
1: Sup, Mamah Iwang. Lah.
0: Ho apan eta teh kula warga besar ti Suryalaya.
1: Di Suryalaya.
0: Ya Abah Anom.
1: Sumuhun.
2: Eta bareng naroskeun jam poe salat
0: aya naon sih? Kieu Kang, sumuhun sumuhun. Oge Sucitra. Tepi noda mah kaula nun. Saperkara mah sono. Sami, sami, sami.
1: Wah, sami kula.
0: Kadua nati eta Sucitra kaula nuhun. Anjeun parantos tiasa nyaosan kana pangangkir Akang. Laras kaula nuhun. Kalayan Akang teh tina pengabdian rayi ka nagara jeung ka bangsa. Maksad ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna. Nuhun pangresna. Atuh ka Kakang Semar oge pon kitu deui. Hiji tokoh masyarakat anu pikeun nyebarkeun program di pakampungan. Anu dugi kadanget ayeuna ieu nagara Amarta. Kalayan ieu wewengkon Madukara. Istuning ngaronjat tina sagala rupa widang kagiatan ieu teh hasil paheuyeuk-heuyeuk leungeun. Hasil pantai-antai tangan kaula ngahaturkeun pangajen ka Kakang Semar salaku tokoh masyarakat. Nuhunun. Memang kaula rumasa. Yen jadina nagara titunggu-tunggu melak waluh mah bahkan melaksamang

0: Katung nepi ka diproklamirkeunana jadi negara anu merdeka tur subur makmur.
1: Dah, leres.
0: Ieu teh hasil gotong royong. Hasil kulupis kuntu baris. Babarengan pahieuk-hieuk leungeun pantai antai tangan ku kituna kaula umajak.
1: Sae.
0: Kasakumna warga negara Amarta utamina wewengkon Madukara.
1: Sumohon.
0: Mangga urang sami-sami ronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan nagara jeung bangsa. Diestokeun.
1: Sakedahna wae teh.
0: Diestokeun pangersa. Tak katiluna. Ieu teh sabenerna aya maksud pribadi. Maksud pribadi kumaha nun? Nya eta kaula teh boga anak awewe bari jeung kemar aing ngaranna Pergiwa jeung Pergiwati ti Dewi Manuhara ti Andong Kancana.
1: Sumohon.
0: Ayeuna eta budak geus bumetah di dieu.
1: Tos remaja mah di dieu we.
0: Da puguh indungna dina waktu ngalahirkeun teh parantos ngantunkeun. Hawa tos teuing laras. Kalayan kaula muji ka Subadra jeung ka Sri Kani Istuning asa leuwih kanyaahna teh tibatan ka Abimanyu. Atuh Abimanyu pon kitu deui ngaku adina teh lahir batin.
1: Wah, kadernan.
0: Jadi di dieu urang kacipta. Yen rumah tangga anu sakinah mawadah turwarohmah teh mudah-mudahan cinga wujud di ieu karaton atanapi di ieu wewengkon. Ih, mudah-mudahan. Mudah-mudahan pangersa. Tari ieu budak teh ayeuna geus remaja putri.
1: Parantos lajang ulah.
0: Hay ieu budak teh geuning. Sejauh jodohna.
1: Geuning. Deket-deket anak talis
0: jodohna. Deket-deket anak talis geuning. Anu jadi anak keneh nu bogoheunana teh nyaeta Gatot Kaca putrana Kakang Bima.
2: Jadi kulangkep.
0: Jadi kaula teh moal kapalangnya.
1: Moal teh taplok aseupan
0: bulan. Bulan hareup. Dina tanggal anu geus ditangtukeun jeung poe anu geus ditangtukeun kaula teh rek mindahkeun budak teh dek boga hajat.
1: Rek kadu niat
0: mindahkeun budak tina alam lalagasan kana alam rimitan. Kaula bebesanan jeung nu jadi lanceuk nyaeta Kakang Bima jeung Aceuk Arimi. Anu sakitu deudeuh nyaahna Aceuk Arimi ka putrana nyaeta ka Gatot Kaca kawas nanggeuy nog beubeureumna.
1: Ih,
0: da puguh meureun boga anak ngan hiji-hijina.
1: Beberak kali nunggal.
0: Bari jeung dikersakeun eta budak Gatot Kaca dina waktu ayeuna jadi panglima tertinggi lurah Tamtama Nagara.
1: Leres.
0: Keur meujeuhna naik daun para ratu Mika Yungyun para menak Mika Serab kolot ngeso budak era deungeun-deungeun Mika Deudeuk. Anu eta budak katarik kataji ka pati-pati da teh lain kunulian geuning kupun anak nyaeta Pergiwa. Taku kituna tangtuna oge dina waktuna engke hajatan teh kudu direncana ti kiwari. Saha panata calagara saha pangobeng jeung sajabana urang tangtukeun ti ayeuna
1: urang susun ti ayeuna
2: ahli-ahlianana teh
0: atuh Kakang Semar salaku Puruhita bisi ieu mah bisi dina waktuna resepsi engke teh aya hujan wayahna we Kakang Semar rekes kana kagungan
1: panyarangkeun
0: mudah-mudahan halodo dina waktuna. Ngabengkong jisi mabdi nya. Ih, mangga teh teuing amuing
2: aya sasireun mata
0: beuteung ya
1: Akang
0: jigana dewek tereh nyate dewe
1: ye tereh ngagule di wae Akang lah
0: heuh
1: ya tereh
0: padahal urusan mengkong mah nyarang hujan mah ka dewek.
1: Oh kitu akang.
0: Atawa ka tukang gamang.
1: Tukang gamang. Tukang gamang mah teu beunang dipercaya.
0: Teuing teuing teuing naon aing kado ye ka juragan Gatot Kaca.
1: Atuh naon akang?
0: Heh?
1: Naon atuh?
0: Keur saeun kitu kado ku seureuh beureum. Eta oge pamasihan leuleuh ti api koko.
1: Ti api koko teteh. Ti teh eus oray.
0: Ti teh eus oray dibere bini seureuh beureum.
1: Seureuh beureum eta teh ku.
0: Lumayan teteh jag-jag kana awak.
1: Kana salira teteh mah.
0: Jang?
1: Akang.
0: Heuh da puguh Gatot Kaca mah heudunungan dewek parantos satengah tuwu ieu teh.
1: Oh, parantos cekap atuh akang.
0: Da dewek oge atuh kaget eta budak teh.
1: Kaget kumari akang.
0: Heuh nya eta juragan Gatot Kaca jadi bogohna teh ka anak dulur.
1: Heuh tadi nama da teu beger teteh katinggalna
0: mah. Da teu beger tadi nama teteh tapi ayeuna murejna heuh.
1: Oh jodona we.
0: Omo ibuna mah ibuna Gusti Arimi. Aduh.
1: Wah teu reueus mah.
0: Bunga anu luar biasa.
1: Tenan.
0: Saperti robot boga minantu ka Nunung Nurmalasari harita.
1: Atuh tangtos saya taplok kaseupan.
0: Hah?
1: Apa teh taplok kaseupan akang?
0: Geus nya kitu juragan Gatot Kaca mah ulah nurun ka robot mah.
1: Ah ulah, ulah.
0: Heuh atawa ulah ulah nurun ti robot.
1: Nya.
0: Kawin wae teteh jelema
1: teh. Eta teh.
0: Heeh. Ah. Lah.
1: Keun bae robot.
0: Ya.
1: Akang.
0: Tere hajat di lindungan dewek ya.
1: Beres akang.
0: Dekaul jaipongan dewek.
1: Jajag upacara adat.
0: Heeh.
1: Upacara adat.
0: Upacara adat jeung sajabana ka dewek ge datang.
1: Oh, buka pintu.
0: Dewek dek ditah deui ka mamah oray.
1: Oh, beres.
2: Nyawer nyun
1: teteh euis oray we.
0: Ya.
1: Pulan akang.
0: Sareng sena panginten juragan Gatot Kaca.
1: Sumuhun.
0: Dewek terek ngawinkeun Haji Asep Entis.
1: Oh, Abah Entis.
0: Tong disebut Abah da budak keneh buukna geus can jadi.
1: Eta teh duda kitu.
0: Duda. Encep Haji Entis.
1: Ya Encep Haji Entis eta ditamakan.
0: Karunya ngaduda wae teteh jelema teh.
1: Anya.
0: Nya. Nu matak sirik ka robot mah.
1: Ada.
0: Kitu tah.
1: Arek dikawin.
0: Keun bada saksina mah aya Kang Pilot.
1: Kang Pilot tuh jadi yeah. Saksina mah.
0: Lebehna Pak Agus Lioban.
1: Pak Agus Lioban eta kulan.
0: Gampil. Pak Haji Darkim saksi.
1: Saksi jeung Pak Haji Pepeng.
0: Wali. Alah, aya ku bagia pisan.
1: Aya ku bunga.
0: Yeah. Bunga teh dewek boga dunungan dek pindah tina alam lalagasan kana alam rimitan.
1: Tadi nama spesial.
0: Iya. Yeah. Jigana tulus aing nganyuk motor teh ka Pak Haji Wahyu.
1: Ka Pak Haji Wahyu.
0: Dangdeur.
1: Dangdeur lah. Aya ta we ngiridit motor mah ka Pak Haji Wahyu.
0: Adinya we ka Pak Haji Wahyu rek ngiridit mah.
1: Aya ku bere.
0: Teu boga uang muka wungkul aingna.
1: Kan bae, bae pasti. Dikawinkan ke ibu cucu akhirnya ngeseuwe Pak Jintis
0: nya saha eta kang barudak di luar sin biasa we tepang sareng barayana sareng apih barjan
1: Pih barjan
0: Haji Engkus tiba nyintruk buah dua
1: Pak Haji Pepen tetemu
0: Pak Haji Pepen gitu we barudak masin menakan baraya-barayana ses-sesna
1: ya
0: eto. Menakan solmet-solmetna
1: Kang Sugai ti Cicanas teteh.
0: Marukana teh.
1: Loba teteh
0: pamurat. Tah kitu Kang. Oge wayahna we ka Kang Semar dina waktuna anjeun jadi puruhita. Luyu sareng adat urang sararea. Warisan ti nenek moyang anu ulah dileungitkeun eta adat.
1: Tradisi.
0: Hiji tradisi sabab ai budaya tradisi teh eta teh akar budaya nasional. Sabab bisa kasohorna urang nagara urang kabatur teh tina budayana. Sumuhun, sumuhun, sumuhun. Sumuhun. Leres kaula nun. Atuh mudah-mudahan bae dina laresan dieu dina waktosna teh lancar ulah aya hal itu sinareng ieu anu teu diharepkeun ku urang sadayana. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. tada teuing rame na deuleu
1: amun moal teu tujuh wengi
0: moal teu tujuh dinten tujuh wengi
1: laras hiburanna
0: ai dina nikahkeun tiasa nanggap singa Depok lu
1: ada aya bayan
0: bisa wae bisa wae
1: ada aya bayan
2: nah belum
1: promot anu ditumpakeun ana bantis
0: sumuhun tah kitu seuh dah si gareng mah ayeuna teh ka grupna teh sareng robot kana singa Depok
1: sareng robot
0: ai si Cepo Sidawala mah sareng mamah oray sareng Api Koko
1: sareng
0: asa hiji
1: sareng Papi Koko
0: kitu kulan bagja Kang anu ditunggu-tunggu tiba heula ayeuna kaula dek naon dek jadi besan jeung Aceuk Arimi jeung Kakang Bima
1: disangka eta kula
0: dina kaping eta wae anu parantos direncanakeun teh ya leres pisan sumuhun sumuhun sumuhun panginten aya pepuncitana mah panginten beh dieu seun nya mung ulah dina larangan sasi we pepuncitana mah
1: mohon 10 Oktober teh Kang Wani
0: sumuhun bilih-bilih jak itu teh upami bade ngage adat ngage tangan henteu wae atuh cenah teu naon
1: daya bayana
0: ai ngage etangan teh kaituna abeh teu melengkung bekas nyalahan
1: eta
0: hartosna teh malapah gedang teteh ai keur urang mah da adat
1: adat
0: adat urang mah nete taraje ninsa kamalan nung tiklari mapai bukti nyukcruk walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta
1: eta teu lepat
0: leres Kang
1: lir pendra
0: iya iki barang nujur raos impal wacana eka nira mandeja
1: eka
0: nuju pagurman satur
1: nira
0: anjina
1: mandeja
0: mandeg kasaura nana magi kasora kambal hamalam
1: iya iki
0: sorak kena hala dia hana dayo hana dayo naon eta
1: naon
0: ya
1: Kakang
0: aya tamu cenah
1: aya kan
0: uluh dorna dorna deuleu
1: ah dorna erek bade nyumbangkeun bareng Kang
0: dorna jeung Adipati Karna
1: cenah Adipati Karna bade nyumbangkeun tuangeun
0: pangitu heeh ah laporan deula
1: laporan buat teh nyanak sapi bareng Kang
0: sembah ka pihatur kulan ai ai ai ai nanaon da sia teh teu dipiwarang teu disauran aya naon pot aya naon pot keun bae Kang keun bae tuh dengekeun
1: mani sirik ke anak dia
0: diangkir jeung molotot teh da moal pati-pati dongkap meureun aya naon nguningakeun kulan tuang rama sumping saha Gusti Resi Komayana ti Astina ti Jajar Sokalima atuh kabeneran
1: laras
0: urang sakalian ulem kadina waktosna sumuhun kitu kulan yap yap yap yap yap yap hay hay hay kase ulah kaget ye ama bageur
3: aduh bagja pisan ama mangga linggih kaulah nu

0: Renato.
1: Ngahaturkeun sembah katuran rawuh kahuyuk panjenengan Kangjeng Rama.
2: Nuhun kasep. Asa kusararono amate bageur kumaha Subandra Sri Kandi jageur kasep.
1: Aya hibar kaula nuhun. Kumaha Abimanyu? Aya kibar.
2: Nuhun. Eta budak anu kakara datang tia geuning. Pergiwa-pergiwati kumaha sehat?
1: Dikersakeun sehat.
2: Nuhun. Cari.
1: Da mangahaturkeun sembah katuran rawuh kaula nun.
2: Saha teh?
1: Patih daerah Sucitra.
2: Sucitra?
1: Leres.
2: Hab nuhun. Mun ganti tetengaran teh.
3: Goreng tetengaran teh
2: sok ngahina batur. Bisi teu apa awak ama nepi ka kieu teh gara-gara si Sucitra baheulangan lain Sucitra ieu.
3: Iya, rada kasepit teu mah.
2: Lumatak lamun ngadenge ngaran Sucitra teh jodeg teu kana angen.
3: Asa kasuat-suat.
2: Eta teh babaturan. Babaturan mah santren teh. Marukana teh.
3: Anu dicapal.
2: Aing geus jadi raja di nagara Cempalareja.

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi saya.

0: Nah, namanya kan diceknya tensi daratnya sabaran namanya
1: 150.
0: Tawang kin ngaleut na tanapi bapak endang ya. Kin dikirangan ngaleut na teh ngamami uyah. Oh. Coba ada selungsung ke darat tinggi nama banyak.
1: Untung mamu ya.
0: Ay nggak mama nggak mau sali.
1: Ay mohon
0: dikirangan.
1: Nya.
0: Bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina
1: sami, bapaknya. Sami amin ya rabbal alamin.
0: Assalamualaikum bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini
5: ya. Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak lah. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: Dua kali ya?
6: Dua tetes.
5: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
6: Dua tetes, iya betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya? Ya, ini teman-teman saya. Ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya, kurang jelas. Ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes. Apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini. Iya.
6: Barangkali cocok.
5: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
9: Radio Peace Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Arjuna panengah Pandawa kasumpingan guru nati jajar sokalima.
1: Doh,
0: iya iki. Uniraha ngandika. Nyangakeun semaka turan rawuh. Nyangakeun semaka turan rawuh kaula nun.
2: Nuhun, nuhun, yun, nuhun, nuhun kasep.
3: Nuhun, jarot.
0: Kahunyuk Raka Dipati.
1: Iya iya.
0: Ditampin hun pujastuti sampean. Ditampi pembagi Kang Rayi Sucitra. Sareng saha di ama
2: asa kieu we. Da mate papangih di jalan sareng anger di Pati Karna teh.
3: Tah eta.
2: Satujuan.
3: Mani saarah pisan.
0: Leres kaula nu tansah diajeng-ajeng aya pikeureun naon.
2: Aya haha nu rek ditepikeun ama teh sono ongkoh. Da puguh teu oleh inget wae ka putra kakasih mah. Da puguh Arjuna anu geten pisan ka ama.
3: Oh, geten tulanten.
2: Leres. Saolah-olah anu jadi murid, anu jadi ATM teh lintang ti hideup.
3: Cicijina.
2: Boh punta penta, boh unyak anyuk teh kasaha lintang ti kahideup.
4: Kahadi wahyu we.
2: Nya.
3: Yang
2: ya kitu ari hidup ai di jeman ku ama matara nagih ongkoh.
3: Ya eta pepangete.
2: Mode mang minjem duit ka Asep entis kitu.
3: Mode ka bantis.
4: Ku catetanana titik kulana.
3: Kara bulutang bali itu. Ka kolot.
4: Ana nagih ngan sok mentah.
2: Aya bos ngaliwat.
3: Aya truk.
2: Sok pasih hajalan hawatos.
4: Pasih hantuang.
2: Sokanya pasih hantuang.
4: Pasih hantuang.
3: Kira pasih rokok. Sabar, sabar.
2: Nugus piknik, tete.
3: Iya. Oh, nugus piknik, ulan.
2: Tah kitu kasep
0: leres kaula nu
2: ama dongkap ka dieu teh sajabana ti sono teh silaturahim ongko jadi saha-saha jelema anu micinta kana eta silaturahim teh bakal dipanjangkeun umurna jeung dilobakeun rezekina
4: jeung dipere sehat
3: jeung kasehatan boboran we
2: tah kitu kasep.
0: Sembah katuran rawuh tijisim abdi seun.
2: Naon teh?
0: Seun sembah katuran rawuh.
2: Syukur euy.
3: Meni ponok.
2: Lain eta.
3: Lain seuri
2: kuluna. Teuing kunaon eta teh dorna lamun nempo bapa dewek.
4: Lain teuing.
2: Teuing teuing kunaan geuleuh-geuleuh teuing.
3: Hayu tiba heula teh tengewana.
2: Tiba heula teh tengewana teh ka bapa dewek.
3: Heeh, da boga dosana mun atuh akang.
2: Teuing bogoheun mun ka emak.
4: Hayu teuing tiba mama.
3: Bisa jadi teh teh.
2: Nganya kitu sajabana ti sono teh ama teh aya hal-hal nu rek ditepikeun ngeunaan kamelang. Karempan
0: leres kaula nun
2: heuh da nyak kitu atuh da teu asa ka anak murid
3: asa anak pribadi
2: ih tuning asa ka anak meunang ngabarejekeun sorangan paribasana
3: ka hariwang teh gede kolot
2: da puguh hidep teh tileuleutik atuh diwarah ilmu panemu jampe pamake lintang ti ka hidep tamplokna ilmu ama
3: tamplok asupan ka hirup
2: leres. Ngan ieu kamelang karempan ku ama dek dicaritakeun teh teu dibenerkeun aya jelema nulian urang badami genep mata we.
3: Oh, genep mata we.
2: Genep mata di antarana Arjuna Mang jeung Adipati Karna.
3: Ade ulah lintah.
2: Teu dibenerkeun aya jelema anu salian ti eta nu tiluan. Kumaha kira-kirana?
3: Kumaha ya?
0: Atuh mangga teh teuing.
2: Heh, saolah-olah rahasia we ieu mah. kanya ah kadedeh kalau jadi anak tina impian mimiti nama leres Sucitra
0: kaulah nun kaulah Gusti
2: Akang Semar iya nun wayah nawe kange ngahormat itamu kalayan bisi kurang hormat hampura rayi kaluar helawe
0: unjuk sumangak

0: sen padengan to se di luar sing jauh sing jauh sing jauh kacau
1: mun bisa mun bisa makan itu
0: iya jauh bisi nular eta penyakit da jelema kieu mah aya penyakitan ulah lawara
1: wallah
0: iya penyakit balas bogo teh wayahna kang kaluar heula mangga mangga mangga permios saya di kantun henjing coba kasih guru aja
1: wah
0: lain euy
1: daun wah
0: oh nyata palang siang dekat
1: ah nyata gitu mah ari wangkeun wah
0: geus ada wah
1: atos tos tapi
0: aya pikir saeun naon amaha kamelang
1: ka hariwang
0: ka hariwang karempan.

0: Janggot na sakieu teh sempat buja.
1: Sempat buja janggot.
0: Make baju bodas.
1: Si bodas.
0: Ngajingjing tasbih.
1: Tasbih make ketu bodas.
0: Leres.
1: Kan cerina
0: usah. Sendal geus sebelah.
1: Sendal sebelah. Cerina we usah sebelah.
0: Kitu. Leres.
1: Aigonok laki ngamai.
0: Lajeng eta aki-aki teh ngusapan kana mun-munan bari ngomong bari sasauran dorna dorna dorna tilu kali nyebutorna
1: da gaib mah tara leuwih ti tilu tilu kali gaib mah
2: tilu kali dorna
0: tilu kali dor tah
1: amun leuwih ti tilu kali lain gaib
0: ai maneh sananya ah ka anak murid ka panawa umumna khususna ka Arjuna cekeng dek teh nya aku mah da puguh asa ka anak sorangan entah mah hare-hare cenah maneh dorna
1: ama gaib ama mah ngabartosan
0: unggul ngabejaan ama mah bisi silakan anu jadi anak da teu hayang boga anak parasea
2: pas hadat ka tanir Bang Banula
1: da nyoko na mah nyeta sok
0: iya kade ka Mang teh loba fitnah jelema teh loba nu gareuleuh
1: loba nu loba nu mengewa
0: padahal hate emang mah da bersih atuh
1: benar percaya ka
0: Sucitra Sucitra
1: taulah nu
0: ka dieu sakeudeung pangapunten ka pangkeran sal. Aya pikir saya naon wayahna ieu pangnepikeun surat ka Aceuk Arimi maksudna tong nyaho maksud jeung tujuanna tepikeun we tong make jeung nyahoanna tu marina oge make jeung hayang nyaho
1: dugikeun
0: eta mah rahasia dunungan ulah make jeung hayang nyaho
2: lawan di muka
1: hayang apa
0: cing nyaho ieu kodo etik
1: urusan dunungan
0: sama urusan dunungan ulah pipiluun
3: saya kaula nun
0: ayeuna wayahna init ka pringgandani mangga

0: kaje. Ai, na ieu teh. Ku poho-poho teuing kajongjonan teuing dapan, mang teh pangih di jalan jeung anger di Patikarna teh. Ari anger di Patikarna, aya maksud rek ka dieu teh rek naon?
1: Da, eta. Penak di.
0: Mau teh apa?
1: Oh, eta.
0: Ceung, hoyong upingkeun.
2: Aya maksud pamancing ceung
0: ceung ceung ceung ceung ceung. Ceung.
1: Wong teh pikeun mah penak lagi di Ciater.
2: Rayi
0: kaula nun kaula naon aya maksa naon ngir
2: on teu pamahan ieu maksud kaula we
0: ceung ceung ceung ceung ceung ceung ceung ceung
1: ceung ceung
2: numawi akang dongkap ka dieu teh ka jurung laku ti Kang Rayi Prabu Duryodana Raja Astina
0: maksadna ceung na naon maksana
1: ade mangga yang terang kan eta ku kompak wae ipin upin ae segede yeuh mah
2: ari maksad teh akang teh kuire Kang Rayi Suyudana teh kagungan putra pameget kakasihna Raden Mandrakumara
1: wah laras
2: ai eta Raden Mandrakumara teh dina waktos ayeuna teh gering nangtung ngelang layung peuting tega kana sare beurang tega ninggalkeun kana barang tuang leuwih waas upami lompat ka tempat kulemna ngan ukur guguling anu digugulung dipake tilam ka eling
0: saha teh tengger
2: putra na Prabu Duryodana
0: beh eta emang nu deukeut tapi kata apa cicing sia cicing cicing
1: eta ya pinter kumaha
2: si hore

0: putrana Prabu Suyudana Raden Mantra Komara teh katarika tajika pati-pati ku tuang putri. Nya eta ku Dewi Pergiwa. Jadi Akang Purwa dongkap ka dieu teh maksad nyangakeun panglambar. Manawi bahan katampi wireh tuang putra teh Dewi Pergiwa bade dipilileuheungkeun ku putra Raja Nagara Astina. Mun ti tadi atuh dijalan keneh bere beja mang. Napi katanya hoki itu eta maksud.
1: Bisa jadi walang. Aduh.
0: Marukana.
1: Ya anjero de teh mah kalau tua.
0: Syah Raden Mandra Komara.
2: Leres paman, leres paman.
0: Nepi kata apa eta kolot? Jadi ngalamar ka Pergiwanya?
2: Leres.
0: Bagja Arjuna. Tu geuning, da ama mah teu salah ceuk ama bulan-bulan ieu poe ieu keneh bakal anu ngalamar teu geuning.
1: Eta ku pas pisan eta
0: geuning eta. Teu ganti poe ayeuna keneh geuning nya.
1: Kemencok ari eta ngan kolot.
0: Cing Bagja ka Sep. Ama sanes eta punten-punten geuning sakadap ieu.
2: Mangga paman. Iya.
0: Ai Panawa jeung Kurawa teh tiba heulangan ukur Parasea jeung Parasea. Tina soal warisan Nagara Astina teh ngan untung e Panawa meunang Nagara Amarta. Teu terus teh Parasea. Leres. Tah. Kulantaran Panawa jeung Kurawa ayeuna silidelekan wae da tetep ye tetep beda tidurukan huut. Jiga jiga pareum kawas pareum padahal meledeg
1: manahna mah duana nage
0: tah ieu teh hiji hiji solusi hiji hijina solusi jalan kaluarna supaya Panawa jeung Kurawa ulah Parasea kabeungkeut ku jodoh budak.
1: Alah kabarengkos we eta
0: malahan ke kerajaan Nagara Astina teh moal ka

0: prospekna tingali
1: sarah masa depan
0: kaitu na masa depan na bukan mari ieu raja na kompo ieu lah
1: rawara serah pada serah cane tetek rupa bentrok teh bakal ngahiji
0: wah para saya engke mah bakal ngahiji jeung dulur teh geura
1: bakal sauyunan kabengket pemuda
0: kumaha kira-kira na aduh nya atuh bagja upami kitu masarana ditampi pisan panglamar nanging ngeunaan pertika jadikeun teh tetangga eta
1: nah alus ka mage teh mang alus
0: dinya memang alus beureuh sih semar teh nya aya alusna mah alus ngan eta teh hitungan eta teh jigana meunang maok ti ama baheula
1: yang alus si eta teh kapala goreng berjodoh
0: ka harita teh da mang teh harita teh keur lieur keur poho bukuna teh tinggaleun jigana mang teh dihipnotis ku si Semar
1: urukan teh di poho
0: nya
1: di fotokopi
0: da harita mang teh diajar ngagotong singa marukana teh ditiup ku si Semar baheula aya maksud de ngagotong singa aya pake mitoha di papanggung mah baheula tah
1: kitu Semar mah jago hipnotis
0: mudah-mudahan we atuh kaula bagja panginten gaduh mantu putra raja ti nagara Astina tuh benang deui engke teh ku panawa lain nu kieu ngarojongan kana teu hade
1: mere madu amama
0: madu amama
1: kana racun ka anak
0: bener bakal geuning ditampi paman tuh nu matak teh oge hikmahna babarengan jeung kolot teh kitu
1: ka eta Sinyimas deet jodona
0: sinyimas eta iya
1: dengar lengkah poe eta sinyimas
0: dipisin kudar sono cek ini

0: seniman Mesri Panyer
1: Munjeng Entis Goreng.
2: Seniman-seniman parantos di Palanyer, parantos di eta kapingna. Ha, jadikeun. Ai eus orai geus di Panyer parantos.
0: Atos.
2: Ha, nuhun.
0: Atos ka api koko.
2: Nya ama mangkirina waktuna teh pentah panglagukeun lagu siuh.
0: Alah, lagu siuh.
2: Ngan mun tagoni tong ditabu ama tersep.
0: Lain uyuh ada bener malahnya dong sieta
2: lain
0: kukalakuan yang seri ya kak
2: kukalakuan dorna nubi kak itu padahal tersep kak itu mah tutung dicaritake ya
0: dicaritake
2: dasarua seni saka behoge atuh dah
0: kokolot
2: bagoge kemugaan budaya na sewang-sewang
0: ya gitu.
2: Jadi ditampi rayi, ditampi diantos kitu ka Kakang Prabu Suyudana dina waktosna seserahan. Menta disawerna oge hayong ku Nunung Nur Malasari,
0: ku Ibu Nunung
2: jeung ku Mas Yuning.
0: Sareng jeung ku Sinyi Mas.
2: Da kitu. Buka pintuna hayang ku Kang Pilot.
0: Kang Pilot.
2: Jeung ku Ibu Hajah Agus Lioban.
0: Murukan
2: teh. Iya.
0: Anu ngaosna Pak Haji Dadang ti Suryalaya.
2: Nuhun. Tah anu ngajina Haji Dadang ti Suryalaya.
0: Sareng Pak Haji Wahyu.
2: Iya. Pak Haji Wahyu melain ngaosna.
0: Naonna?
2: Bagian nguah geus teh.
0: Aya ku beres.
2: Mangga teh teuing atuh kaula nuhun mudah-mudahan we dina waktos ayeuna rak ka Dipati kaula panginten gaduh besan teh rak ka Prabu Suyudana laras diantos pisan we dina waktosna seserahan
0: nya
2: laras aye atuh panginten akang bade ngadugikeun deui naon rupihal. Maksad sareng tujuan anu parantos ditampi ku rayi panginten akang kantun dongkap ka dieu
3: ngabantun panginten emang gotongan emas pecis kumari cing inten jumanten
2: leres kaulanu
3: bisi eta teuing atuh da urang teu didagoan ieu teh
0: sumohon jeung ponok dinten deui ayeuna teu bilih ka hujan
3: leres ponok poe ongkoh bisi ka hujanan di jalan bade sareng deui mulih teh sareng emang wangsul.
2: Oh saya atau orang sarang deui we.
3: Oh kitu udah tadi nangge barang pan. Hai, nah aing poho.
1: Pintar
0: saya teh.
3: Lamun aya wartawan geus beunang geus aing.
1: Padahal tadi itu nama samobil
2: Permios pina akang sanes teh sono pamitan sanes bosenan sanes waktos tiasa patepang deui. Mudah-mudahan dina waktosna lancar ulah aya hal-hal teu darepkeun. Teu pinodamel ka

0: ade ulah nyarakeun ka ama bisa aya naon-naon di dieu. Da puguh ama mah nyaritakeun soal ngimpi. Teh. Cenah eta akhir dipatikanna ngalamar ka dieu eta mah lain urusan emang.
1: Teu apa,
0: Mang. Da hidep anu narima na. Ngan Mang manyaksian wungkul. Teu pinuh da mah.
1: Da ngimpi teh geus aya 2 taunna mah teu.
0: Tak itu kasep Mang teh sasatna dina waktu ayeuna lain teu sono kana jadi anak. Ai saena mah atuh ku lemes sawengi mah entong tong tong.
1: Tong ngarepotkeun keur
0: sanes wae. Moal betah ama moko lamun aya si Cepo Sidawala. Nya.
1: Aya kasieun mah
2: merek monok kana
0: mah. Bener ai mencetanana mah geunah teh si Cepo teh.
1: Geunah.
0: Ngan ai ama kerek kabeh ka HP-HP eueuh.
1: Eta buku gagal teh.
0: Nah, kapangih-kapangih mah amang keur lilir teh ai sugan cerek dijual HP-na teh. Di talian ku beunang rapia di kenyang mah rukana mah mobilan bro.
1: Wah wah wah wahna.
0: Ha kitu kasepnya. Teu pinuh damel mangga atuh salam baktos we ka Kakang Prabu.

0: atas malulih gening bulan bener Kang.
1: Semohon
0: jantan kumaha wae atuh nuhun naon jan nikahkeun teh nya tulus kulak tulus aing ngawinkeun mah nuhun atuh ngan jiga najeng Gatot Kaca memoa Kang sabab ieu gaib mere beja yen lamun jadi kaula bebesanan jeung Kakang Bima teh dina harti bakal pecah belah antara dulur jeung baraya
1: malapetaka aya
0: ieu teh pikeun ngahinarkeun eta mending ti ayeuna keneh tibatan engke geus terjadi sumuhun sumuhun teu langkung sih Sucitra geus init mawa surat pembatalan ka Aceuk Karimi laras lir Pendra ieu ge barang parantos terbih kombayana oge Adipati Karna saprap tandepun ieu Bima ti munggul pawenang
1: doh ieu ge
0: maksad ka Pringgandani badeng nganyerek sasasih di Pringgandani nyaeta pikeun tatan-tatan nyanak harta kakayaan emas picis kumarincing inten jumanten

0: tinggal pisan ngegidiklan diuklan nantinya diuk
1: carika
0: bawa-bawa apa
1: bawa-bawa akan hari wang
0: ternyata ini kena cicing itu lho
1: burukan nyorok conde itu
0: kakang Semar kula Astra Jingga abdilah dawala abdi wayahna lamun ke kakang Bima nanyakan cina beren ayah sema saha kadia omat kula ayah wani nyaritakan teringin gitu teapa lamun betus jadi paehan wajah

0: kaget besan.
1: Ya besan.
0: Tina damel ngahaturkeun semah katuran rawuh ku hunyuk panjenengan Rakarya. Nuhun eh. Bagja euy.
2: Semah katuran rawuh nuhun.
0: Bar.
2: Luh. Sumuhun, sumuhun. Kulan.
0: Nuhun, Bar.
2: Semah kapihaturan.
0: Nuhun, Bar. Kulan.
2: Abdi.
0: Sageur.
2: Aya hibar kulan.
0: Nuhun. Mana si Gareng? Kulan si Gareng mana?
2: Aya di lemur nujuy euy kulan. Muka bengkel anu teh.
1: Muka bengkel jeung kotor. Iya.
0: Yeah.
2: Kitu we si Gareng mah Facebook-Facebookan kulan.
1: Mana di konter teh.
2: Iya.
0: Iya, nun. Bar.
2: Kulan.
0: Aing teh boga incu mah.
2: Timalan
0: kulan. Bon. Kulan. Hayang kaompolan incu aing.
2: Sumuhun. Mudah-mudahan kulan.
0: Kulan. Teh boga incu aing ti si Gatot.
1: Hayang dironel.
2: Sumuhun kulan.
1: Hayang dironel.
0: Pakaulan aing lamun si pergiwa. Boga anak ti si Gatot eta anakna dek dituna dimumul pawenang dek di aing heula.
1: Wah, eta
0: aing hayang kaompolan incu geus

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh Jeje Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak, ngawitan, Pak?
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung. Sang vertigo pengen telepat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami itu pami jantung di 2018 upami nusanes nama lumayan paling lah ya setahunan.
0: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus kadok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pengin lah di lebatan nyari mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sagede meun naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng misalna ge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing vertigo alhamdulillah dana teh teu patos teuing puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas jantung aya nama teu mung aya nya sagede de menten dana mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak.
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rindu ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos ku sim kuring pribadi, alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atanapi lambung, cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajeng anu kaduana mitun. Mudah-mudahan we teras sehat cobian, mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah. Minta orangnya tadi insya Allah sehat doi.
0: Hatur nuhun bapak, pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun, mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan
5: kabur ya.
4: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin, amin.
4: Gitu. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ya Bu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Sudah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Kanan Jaya Sang Hyang Rawit Katawengan Kaur Lan Mega Botara
1: Lan Mega Botara
0: Arjuna Panengah Pandawa Gempur oge ku sumping na ieu Bima timunggul pawenang
2: kuniraha gandika
0: ngahaturkeun semah katuran rawuh ka hunyuk panjenengan Kakang Godeg
2: Det kaulanun umpage si Jenet aku terima Det Det tersangka jadi besan jeung aing.
3: Wah, teu jangka.
1: Leres.
0: Ya.
1: Cicing, cicing, cicing.
3: Nyorong code wae ketinggalan dikeun
1: besan teh deuh. Tong ngaleutikan hate uing cicing. Boa-boa ah deui.
3: Teh kumaha jadi aya teh.
1: Ampihkeun ta dompet buru-buru pa.
3: Kira bungkus taranginang teh kejang di jalan.
4: Ya bawa tak beuyeum teh.
1: Paur, paur, pa paur ya duh.
2: Eh, kaulanun kula. Bisi aya kahayang kana waktuna. Sabab dina waktu kawin si Jenet baheula si Subadra pamentana loba. Bisi aya kahayang naon? Sakira aing apa? Kabeuli paribasana. Aya wah dikoretkeun waingnya
3: wah
1: tangtos tangtos
3: tangtos saya datang putrangan hiji-hiji
1: putrangan hiji-hiji nanti Gusti Ratu
3: sih pohon tetap lokasi depan
1: bari jeung pandianti-anti tika pungkur ya juragan Gatot Kaca teh sasatna nikahna teh para tosa tengah tuwu
3: tos rada sepuh
1: tangtos ye kulat hoyong eta we abdi mah hoyong ningap putrana jiga kumaha moal teu nurun ka kuring teu mungkin ah.
2: Bar.
0: Ulah.
2: Anu teu disangka aing nya jadi besa jeung si Jenet.
0: Sumuhun.
2: Aing hayang geura nimbang incu, Mar.
0: Sumuhun, sumuhun.
2: Wah, oh, ulah, ulah, ulah, ulah abdi duh, ampun Gusti, nu agung.
1: Abdi, abdi ulah.
2: De kaul naon sadina waktu nangke?
1: Ah biasa we abdi mah bade beluk.
3: Beluk ge yeah. Buka pintu
1: Kang. Atanda pi buka pintu.
2: Pintu naon?
1: Pintu WC.
2: Capuk sia weh.
3: Pasti kana aya heureuy teh jelema keur.
1: Omat Pak ulah bebe jadi batakeun.
2: Naon?
1: Oh, naon sia teh naon teh? Eh eta sieun. Araratul. Atuh gatal gatal.
3: Adek,
1: ih. Aduh, ampun.
3: Hampir kecaletot.
1: Kumaha itu ngomong teh? Daruwas aing ge kitu.
3: Itu bisa. Itu bisa gagem-gagem rahasia.
1: Untung nyiwit ka tukang ieu.
3: Itu bisa gagem-gagem rahasia, Kadek.
2: Si Jenet teu berak-berak kedatangan aing teh tadi. Untung mikiran waragan aing. Sabab si Arimi teh hiji raja. Raja bulat beunghar bro di juru bro di pantong ngalayah di tengah imah buncir leit loba duit.
3: Kelar naga ratu atuh abon-abonna.
2: Lain agul ku payung butut. Hayang naon? Bisi aya kahayang si. Mana ieu bina tu aing?
0: Ini teh ka astina dorna dibasmi ku aing.
3: Sumuhun gara-gara nete eta we
0: be kudu kumaha ieu aing lakuin
3: tuk

0: patih daerah Kakasih Sucitra Huleng Jentu di satengahing marga.
1: Tuh, leres.
0: Margi didugikan karimi kumaha, terdidugikan yete pansen.

0: susah manah nu taya sudana ipati suci itna. Aduh Gusti,
1: duh bingung kulan Gusti.
0: Lain saurang dua urang anu bakal jadi korban hate.
1: Oh kandenan.
0: Pasti Gusti Ratu Arimbi bakal kiamat ye upami ye dugi serat.
1: Laras.
0: Gatot kaca pun kitu deui. Duh. Kudu kumaha iyai.
1: Cing atuh emutan kumaha jalan keluar.
0: Dalamun sekongang aing mempeng dorna can nepi dijegal di jalan ku aing disiksa.
1: Wah laras kula.
0: Ngan tada teuing meureun. Aduh.
1: Tantos kasalira Gusti Arjuna.
0: Ya.
1: Akang. Eta geuning.
0: Kabeneran euy aing motong kompas.
1: Teu burung we kajegal ge Kang.
0: Teu geuning da heueuh.
1: Bener we laras.
0: Eta bapa pilingna bapa seukeut.
1: Seukeut waspada teu bener.
0: Ngajentul we bolak-balik ka juga dieu.
1: Da bingung pikeun Kang atuh.
0: Teuing mangi suung kitu.
1: Panjajal minum. Bingung laku teh Kang. Eret. Aira diuk teh ulah janji cleh.
0: Gusti nu maha agung kudu kumaha ieu kaula?
1: Tah. Sesah ngemutan anak kula tos kieu.
0: Atawa api-api dibegat begal kitu hirup?
1: Walah.
0: Nepi gah. Cik atuh ngomong sia.
1: Meniru was tuh.
0: Halah.
1: Ngadon-ngadedeng pesres.
0: Abdi teh melang, kulan saurupun bapa cenah tuturkeun itu juragan pati.
1: Hmm. Juragan Sucitra.
0: Nuhun cepot.
1: Leung aya batur ngobrol.
0: Jajampeane teh tadi abdi oge kulan.
1: Alah, katenan.
0: Ai manehnya? Oh ieu surat naon cing?
1: Cing, apa?
0: Surat tagihan. Amplop biru.
1: Jauh-jauh atau
2: surat kayas.
0: Ada napi pemiti lepat mah surat Yasin.
1: Lain saya tambah bu.
2: Oh surat salira teh.
1: Bener uwa pirasat kan hatena teh
0: bu. Ada napi surat salira. Yarat. Salira mungkin kita gini
1: mungkin
0: kita di terus ketampi ii mungkin mangkuk nanti ketampak pisah iya teh gak batalkan cepot eh nah ada abdi terang bulan
1: apa
0: tuning deh kada kasek kasek seni atuh bulan cik kamanang maneh nah ieu teh kudu langsung dibikin ka Gusti Arimbi atuh tapi
1: cik saran saran
0: mending baca heula is luar tina etika ai
1: cik saran akan kumaha
0: tapi dah yakin orang teh parantos terang terang usina kulat kaula apa yang ieu teh ngabatalkeun
1: cing ka PHP anu
0: kumaha upami wartoskeun ical di jalan gitu tetap kaula bakal meunang panyiksa tina jadi dunungan bayangkeun kumane naon lamun ieu teu nepi nu seserahan bakal amprok duaan amprok
1: eta nu dibayangkeun
0: ti pringgandani datang ti astina datang antep cina kitung keribut.
1: Saya tambah ayangnya.
0: Iya mana gitu dalam untuk ribut mau untung saya tambah.
1: Mau ayah keuntungan saya tambah. Yang usaha nanti nak ribut
0: atau? Pek pikir kemana? Semuhun semuhunya. Kabayang ke dalam seserahan amplop duaan bareng? Wah riweuh ulan.
1: Wah, what?
0: Riwe pasea ongko.
1: Dina bungah teh ya mah jadi perang
0: mereka. Tapi da percantan juragan tatu kaca bakal ngamuk. Ya, di mana-mana datang seserahan datang bareng kita teh perang. Di mana perang kumaha jadina ka itu ka?
1: Cing.
0: Ieu teh sarua jeung ngaluwirang di kolong satang ieu.
1: Burukan teh.
0: Alah, kumaha atuh nya da komoh ku abdi teh kaotakan ku agan partos lieur.
1: Kobodi akang teh bodo.
0: Atawa pi abeh rengse pisan mah. Naon? Urang canak gugunungan. Naon bari ngucapkeun kembang tinetik sina bar cari kitu pelawar tingkat kakak.
1: Lain naon maksudna ari bade enak weh. Kawor remot kepencet. Naon maksudna tuh kitu
0: kembang? Hah, teu aya deui eta carana kumaha otak abdi mangan sakitu-kituna.
1: Teuing sia mah.
0: Pikir nganuralajo meureun bar ieu ribut. Nu hajat meureun motong. Tapi heuh nya euyuh.
1: Lain jalan kaluarna
0: jalan kal-

0: dai pangeran mah tiasa mecahkeun sagarupa pasualan anu teu kaungkulan ku manusia.
1: Laras.
0: Aya dongeng ieu. Dongeng kumaha?
1: Cing, aya dongeng kumaha ieu?
0: Rame kira-kirana dongengna. Ieu mah teu rame oge tapakuraneun.
1: Pikiranna sarana.
0: Dongeng kumaha? Filsafat. Aya sudagar, sudagar teh ngaran-ngaran geus sudagar da beunghar. Tapi pedit.
1: Koret.
0: Koret. Koret. Manehna teh mawa padati, mawa gandum, mun di urang mah meureun mawa beas. Bayangkeun eta gandum dibawa di daerah Arab ieu. Daerah anu gersang teu jadi tatangkalan.
1: Tuluy.
0: Eta sudagar teh mawa beas kitu tah. Dina padati.
1: Tuluy.
0: Tapi di lain sisi aya makhluk anu keur kalaparan nyaeta manuk. Manuk teh anakan, kokoceakan anakna hayang baranghakan bari jeung lain sasayang. Nu kalaparan teh lain hiji manuk teh loba. Di lain sisi deui aya jelema boga anak, anakna teh bedegong. Menekung ka nu Maha Agung hayang anakna teh saleh. Tah eta Allah ngajabah sababaraha perkara. Kumaha? Teu pira. Naon? Eta budak bedegong teh ngadodet eta karung-karung beas.
1: Karung beas
0: nu keur dibawa ku sudagar. Jelema baong teh, jelema baong teh. Ambek sudagar teh eta nu baong teh diteungeulan nepi ka beberot getih. Sanggeusna diteungeulan manehna boga jorojoy we nyaah karunya.
1: Boga rasa watir.
0: Tuluy. Sajabana ti dibawa ka rumah sakit teh eta beas anu sakarung dibikeun ka eta budak. Jadi inung bapana bisa dahar. Pamereti eta budak ladang tidak diteungeulan.
1: Tuluy.
0: Manuk. Bisa baranghakan kulantaran anu didodet teh mawur.
1: Mawur awar-awuran.
0: Nya, sudagar jadi bageur. Eta sababaraha perkara bisa sakaligus ku hiji kajadian. Allah Maha Uninga, Allah Maha dina sagalana.
1: Maha waspada eta.
0: Maha waspada, maha tingali bujeng hingga kana lengkah wujud manusia kana utekna ati Allah Uningaeun. Hayu keur bener mah bener ya sih mana.
1: Eta mah teu angin-anginan, hayu keur bener mah bener.
0: Angin-anginan pun lanceuk mah bauna teh. Diluwihan wae sih mah.
1: Mun keur bener-bener sih eta.
0: Nu mawi carana teh urang kedah ngadungeu. Ngadungeu mah sami menekung ka nu Maha Agung mujabrata ka Hyang Maha Sukma. Di mana manusia keur peurih hatena jeung keur bingung hatena ngadoa manusia eta malaikat jeung roh angkat audensi ka Allah ngadugikeun proposal doa manusia ti dunya angkatna eta roh jeung malaikat teh ngan 12 jam hartina sapoe tapi lamun diukur kulumpang jelema ngaudensi ka Allah teh 50.000 tahun. Bayangkeun.
1: Eta
0: nya tadi dia ke lanang kuring rada teu kaharti ta ayat teh. Nyaho make teu kaharti. Malaikat kaitungan 12 jam sapoe, sapoe. Tapi lamun diukur ku leumpang jelema 50.000 tahun. Bayangkeun saha anu umur 50.000 tahun, 100 tahun geus biheung.
1: Wah, langka.
0: Ha kumaha teteh? 50 geus sok bagi 2. Naon? 50.000 tahun. Hayu kitu. Apan 50.000 tahun teh leumpang jelema? Heeh, tah ieu mah 12 jam ku malaikat mah. Tuluy. Tah lamun 50.000 tahun teh 12 jam, lamun 25.000 tahun genep jam, lamun 12.500 tahun, 3 jam. Tah terus saya sorodotkeun ka sok.
1: Wah.
0: Tungtungna mah sakedet netra. Kumaha? Tuk

0: di saketika.
1: Kumatuk tekna bayangkeun eh tong borong make jeung kakawasaan Allah ayeuna mah meunang jelema we ilmu naon pan bisa urang ngomong jeung urang Jakarta ku telepon halo halo cenah teu samenit-menit acan
0: bari jauh petik bari jelema mah teu keciri.
1: Oh eta tadi dinya mahana pangeran teh euy.
0: Wah abawa disebut sagala maha
1: nya nya tong borong ka Jakarta ka Inggris we asa sarua gelombangna asa sarua angkana halo halo.
0: Eta
1: lumata kudu dek salat oge

0: Aya pongawa dulu ye. Alah,
1: aya urang asing Kang.
0: Kada cing hati-hati ye jelema teh bisi tukang ngahipnotis.
1: Tukang ngahipnotis kada.
0: Atawa jelema jahat tinggal beungeut na ge beureum.
1: Anu beureum rek sok kitu.
0: Rata-rata anu beureum beungeut mah jahat.
1: Jahat.
2: Bener, beureum jeung sorangan setan.
0: Mata kudu apik teh oge tatanyanya.
1: Jeung calonos.
0: Jeung beureum beungeut mah calonos deui.
1: Panjang kokot
0: tidak. Panjang kokot ongkoh.
2: Panjang kokotna.
1: Cacaremat.
0: Jeung adoh modal deui. Naon? Nu beureum beungeut? Ah, tu aya adoh modal mah kada nyeblok geus sia sing aya ka daek. Eh, buah ka aing sih teh.
1: Kakarek
0: ka harti urang nya.
1: Kakarek rasa mikir hatena.
2: Telat mikirna.
3: Satria.
0: Kula.
3: Saha sampean?
0: Upami di persantren ngaran kaula teh Sucitra.
3: Saha?
0: Sucitra.
3: Sucitra.
0: Leres.
3: Aya dari tukang.
0: Sutisna abdi mah.
1: Benar teh.
0: Asep Putih.
1: Aduh, paingan.
3: Ai tina tukang.
0: Abdi,
3: iya
0: Apih Barjan.
1: Apih Barjan,
0: Bang. Nya.
3: Di mana eta nu tukang?
0: Abdi matinya di kesatuan 312. Si kala hitam tepan abdi.
1: Ya, Paudin.
0: Di Wera. Kang Paudin, elep.
1: Laras.
3: Di mana sampean?
0: Kaulah teh Ti Amarta.
3: Ti Amarta.
0: Leres.
3: Di mana Ti Amartana?
0: Abdi,
3: iya.
0: Dangdeur.
1: Eta gini. Deket ti Dangdeur.
0: Aya nya Dangdeur Ti Amarta.
1: Aya.
3: Aya tanu meka ikat
0: Tegal Kalapa.
1: Aduh. Di sana.
3: Ngaran Sucitra Ti Amarta Ti Amartana di
0: Ti Madukara.
3: Madukara. Saha ai anu boga kaluhuhan di Madukara?
0: Eta teh dunungan kaula.
3: Dunungan abdi ya.
0: Saha di Pati Lele.
1: Hey. Arjuna
0: di Pati itu. Arjuna gitu.
1: Hirup dengan piomongan we.
3: Di Pati Lele.
1: Nah itu macam apa?
0: Tong di Banyolan atau kumai teh.
1: Nah itu macam apa lagi tukang lele ya?
0: Kakasih dunungan kaula teh nyata Adipati Arjuna.
3: Sampean patih daerah.
0: Duh, nepi ka rangu kitu teh seuri. Paingan montok.
1: Paingan
0: teu beki seuri ning.
1: Paingan teu begang.
0: Heuh.

0: Ayo lu begangwa lain bagi juri.
1: Bagi naon kan?
0: Bagi leti kata leti.
1: Alus, alus kan? Sebenar lu begangwa bagi leti.
0: Ke. Bener anjen teh patih daerah.
2: Teh pino.
0: Leres Ari Arjuna kagungan putra.
2: Leres.
0: Istri pamegat.
2: Pamegat kakasih Raden Abimanyu.
0: Wih, gagal aduh.
1: Wah, gagal.
0: Hiji dua putrana.
2: Tilu nu di karaton.
0: Oh, ayah istrian.
2: Ayah kemar kakasih na pergiwa-pergiwa.
0: Yo.
1: Sinyi mas.
0: Tuh. Ayah eta pergiwa leras dasar gawa caroge.
2: Oh, dasar. Nemai pada ditikahkan.
0: Kasaha.
2: Nya, kapi salakinan. Kabdi, ya.
1: Wah, bapak percaya.
2: Nah, iya, iya. Calon pengantin.
1: Calon pengantin.
2: Nya, ngana wewena entong.
1: Kusirawe.
0: Pergiwa.
1: Bener.
0: Hatur nuhun artinya.
2: Kedupi salira.
0: Ngarang kaula. Lodrapati.
1: Wah.
2: Lodrapati.
0: Iya.
2: Maksud?
0: Bade nepangan pangeresa Adipati Arjuna.
2: Maksudna?
0: Ngalamar.
3: 102,4 FM Radio Bis Ciamis. 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: marap anak incu urang tina hasil.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan tes saha Ibu teh?
3: Ibu Sartona.
2: Alamatna Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun alfa propolis?
3: Sate acana ngaleueun alfa propolis.
2: Anu karaos?
3: Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, kana pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jeung segala aya panyawati ibu teh. Asa atos ngaleueut alfa propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?

0: gue dikeruyuh nyambuk yang dikeruyuh gak ada apa-apa kita yang saya kamar dengan lebih ajakan ya bu, ajakan kanggo warga orang anu panginten sami panyawata sarang ibu atau napi panyawata sanesna ajakan kanggo gak ada apa-apa polis bu mangga
1: dulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Aduh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulur-dulur orang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana apa-apa polis ikhtiarna ngalangkungan apa-apa polis nyembuhkan ma'iwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Aduh nuhun ibu sekali lagi akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bu?
1: Cikupak Cibitung Hilir Kertasari RT 4 RW 10 Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon kalau
1: mawi kawit terjadi kena paru nya teras pegal-pegal ya karena sirah teh liur jantan sok puyeng wae tensinya tinggi 145/80 mawi oge ya teh puyeng bae jantan mapah ge kedah ngangotongkat bae gitu jantan bingung aduh ya kedah kumaha nu mawi sok dietan bae dipayang gitu pami teu aya pun lancuk dipayang kunu sanes tah kitu jantan ieu teh meni kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tak tiasa barang damel gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos na naon tamata meser deui tah kadua. Ih geun ngaya aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Leng hami deui. Aduh geus asa kieu tah kana pi alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tingali apun tan
2: sampean
1: mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah tah karena ieu sakin tan deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kami tuh mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui gitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah gitu mah alhamdulillah ku pun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamang

0: Ayan dari nama sa kadik day. Jantan ka diyo yu. Upamin nyo yung mapah teh. Aduh, pegel. Karam. Jantan karam kahanap na. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh. Ayan na kalima. Sing diijabah. Ya Allah. Sing diijabah. Sehat, kiat, semangat. Gitu nyanya. Tah gitu penginten.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kanggu pendengar Radio Peace.
0: Oh, mudah-mudahan. Ibu-ibu, bapak-bapak. Saupamin kaguan panyawat. Sampai kos abdi. Mudah-mudahan. Mangga enggal ngagalu.

0: please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dupi ya teh sarang saha namina?
2: Panana.
1: Bapak Nana teh ti manten?
2: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
1: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
2: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
1: Tos sabaraha lami?
2: Atos 10 tahun langkungan we lah.
1: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
2: Laras, aya karaosna kitu.
1: Alhamdulillah. Tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
2: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
1: Bapak teh saeb sabaraha botol?
2: 5.
1: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
2: Aya.
1: Kumaha karaosna?
2: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
1: Nah alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
2: Ya mudah-mudahan gitu.
1: Aya anu bade disaweurkeun ka anu sanesna?
2: Aya. Bila aya anu perogi alfa dongkap gitu.
1: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminanya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Karena setahun setengahan, Lupina.
1: Oh, gitu.

0: atas na ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya galuh gitu.
1: Mohon Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon Pak?
0: Alfa propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis naon wae probian nu karaos ku bapak?
0: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anu teh pentas deui, tuwur nyeri teh aya gitu anu teh kan sakedik deui lah. Atuh dina ieu dina padaharan sok ceueul, sok mules teh aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya Pak?
0: Adi mah tos meserna sadayana mah liman sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
0: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: Puluh.
0: Nyari sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf lah. Tos biasa lah kan sakedik deui gitu.
1: Mohon mohon aya ibuna ieu.
0: Aya.
1: Cobi cing nyarios sakedap.
2: Assalamualaikum.
1: Salam, ibu saha teh namina Bu?
2: Iros.
1: Ibu Iros, ibu teh da mangnaon kawitna Bu?
2: Ada menyeri tuhur, naik darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, kumaha karaosna Bu?
2: Kenapa ada harampang gitu. Biasa Pak, biasa. Kenapa gitu, nanti ada dan normal.
1: Panjang atau seberalami Bu?
2: Ayam 14 tahun mah.
1: Duh gini.
2: Ya kawitnya mah, dijali ke nyeri tuhur, kawit nama sangkeng kaya, nama tos kata.
1: Tos sehat. Tos mohon tos sehat Bunya. Mohon.
2: Ya.
1: Alhamdulillah Bunya iku kituna dilajeng teras ya Bu konsumsina sehat lah gitu ya Bu. Pak Uding iya konsumsina kumaha pas di dinten?
0: Konsumsina ade mah minyak kuranana sadinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
1: Tah Bapak Uninga Alfa Propolis di manten Pak. Pak Uding aya pesan teu kana sanes? Kana mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Maka Pak.
0: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, bae aya nu gaduh panjang ka sapertos abdi, sobiana na galeuh Alfa Propolis di radio Unasko. Abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jag-jag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Doa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung alfa propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar baudingnya.
0: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin at tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan terdahulu kita sudah membicarakan orang-orang yang menjadi teman-teman setan dalam kehidupan di dunia ini. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang siapa yang menjadi musuh-musuh setan di dalam kehidupan. Dengan satu catatan, berbahagialah mereka yang menjadi musuh-musuh setan, tetapi celakalah mereka yang menjadi teman-teman setan. Bagaimanapun juga di dalam kehidupan ini, apabila orang telah memproklamirkan bendera permusuhan kepada kita, maka kita tentu seharusnya bersikap waspada dan mawas diri. Demikian juga iblis dan seluruh bala tentaranya yang terdiri daripada setan-setan, mereka telah mengibarkan bendera permusuhan kepada Nabi Adam dan anak cucunya, kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan sengsara dan celaka jika kepada iblis dan setan yang telah nyata-nyata mengibarkan bendera permusuhan itu kita mengadakan toleransi, mengadakan kerjasama, dan menjadi budak yang memperturutkan kemauan daripada iblis dan setan. Siapa yang menjadi musuh-musuh setan dalam kehidupan ini? Inilah pertanyaan berikutnya yang diajukan oleh baginda Rasul kepada iblis. Hai iblis, kalau teman-temanmu adalah seperti yang telah engkau jelaskan tadi, sekarang cobalah beritahu saya, siapa di antara umatku yang menjadi musuhmu dalam kehidupan ini? Atas pertanyaan ini, iblis laknatullah menjawab, ya Rasul, musuh-musuhku di antara umatmu, pertama, anta ya Muhammad. Musuhku yang pertama adalah engkau, wahai Muhammad. Kenapa iblis mencatat Nabi Muhammad sebagai tokoh nomor satu dalam deretan musuh-musuhnya? Mudah difahami. Pertama, keberadaan Rasul merupakan rahmah lil alamin, rahmah bagi lingkungan. Yang kedua, beliau berfungsi menyelamatkan manusia dari tempat yang gelap gulita, dari tempat kesesatan, menuju tempat yang terang benderang, penuh berisi petunjuk dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menurut iblis, inilah manusia perintang pertama. Atas segala daya dan usahanya, menggelingkirkan manusia ke jalan yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baca sejarah, risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini memang merupakan risalah yang membawa rahmah bagi alam sekitarnya. Ada sedikit perbedaan dengan risalah-risalah sebelum beliau. Sepertinya risalah yang dibawa oleh para rasul terdahulu itu mempunyai efek yang langsung pada kehidupan di dunia ini. Nabi Nuh misalnya menyampaikan agama. Hai umatku, ini agama. Umat menentang, turun banjir yang menenggelamkan orang-orang kafir. Azab diturunkan pada waktu itu juga, pada saat nabinya masih hidup. Jadi azabnya itu jenis cash, kontan. Nabi Soleh, hai umatku, ini agama. Mereka menolak, turun gempa bumi yang amat hebat menggulung orang-orang kufur. Nabi Musa, hai umatku, ini agama. Mereka menolak, sebagian ditenggelamkan di Lautan Merah, sementara sebagian lain dikutuk menjadi monyet-monyet yang hina, seperti diceritakan dalam Al-Quranul Karim. Lain dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanapun kurang ajarnya umat yang dihadapi oleh beliau, bagaimanapun menentangnya jamaah yang dihadapi oleh beliau, azab tidak turun sepanjang beliau masih hidup. Ini merupakan jaminan dari Allah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah sama sekali tidak akan menurunkan azab selama engkau wahai Muhammad masih hidup di tengah-tengah umatmu. Jadi keberadaan Nabi Muhammad merupakan jaminan keselamatan bagi umatnya. Selama beliau masih hidup, azab tidak turun bagaimanapun kurang ajarnya umat. Di sini sedikit bedanya dengan nabi-nabi terdahulu. Juga perbedaan dalam pola dakwah. Nabi Nuh ketika dakwahnya ditolak oleh umat, keluar doanya meminta umatnya ditenggelamkan. Tetapi Nabi kita ketika dilontari batu oleh umat, malah beliau mendoakan umatnya agar memperoleh hidayah. Oleh sikap yang semacam ini, wajar lalu iblis menganggap Nabi Muhammad sebagai musuh ranking pertama. Yang kedua, siapa musuhmu di antara umatku? Yang kedua, kata iblis, musuhku Muhammad imamun adil, pemimpin yang adil. Itu yang akan menjadi musuhku di dunia ini. Putus asa iblis menghadapi pemimpin yang adil. Tipu dayanya tidak terkena. Segala tingkah polanya tidak diperturutkan. Imam yang adil, pemimpin yang adil merupakan musuh daripada iblis laknatullah alaih. Apa sebabnya? Karena pemimpin yang adil mempunyai dampak dalam kehidupan di dunia ini. Melindungi orang banyak, menenteramkan orang banyak. Makin aman, tenteram, tenang situasi dan kondisi, makin mudah orang melaksanakan ibadah. Makin tekun orang melaksanakan ibadah, makin dekat dia dengan Allah. Makin dekat manusia dengan Allah, makin jauh dia dari iblis. Sebab dua hal ini selalu kontradiktif. Jika kita jauh dari Allah, tentu dekat dengan iblis. Jika kita jauh dari iblis, harus dekat tentu dengan Allah. Dan begitu selanjutnya. Dalam kaitannya dengan kehidupan kita sekarang, saudara-saudara, disinilah perlunya mempersiapkan manusia. Membangun manusia itu jauh lebih sulit daripada membangun jembatan. Membangun manusia itu lebih sulit daripada membangun gedung-gedung bertingkat. Termasuk membangun dan mempersiapkan calon-calon pemimpin yang adil di masa yang akan datang. Membangun jembatan penting. Tapi lebih penting daripada membangun jembatan adalah membangun manusia yang bikin jembatan. Sebab kalau manusia yang bikin jembatan tidak dibangun lebih dahulu, saya khawatir jembatannya nanti habis dimakan oleh yang bangun jembatan. Mengaspal jalan raya penting. Lebih penting dari mengaspal jalan raya, membangun manusia yang mengaspal jalan itu. Sebab kalau manusia yang mengaspal jalan bermental rusak dan bejat, saya khawatir jalan belum selesai, aspalnya habis dimakan oleh yang ngaspal. Inilah pentingnya membangun manusia pembangunan. Semua tugas-tugas besar, semua pekerjaan-pekerjaan yang baik harus berangkat dari niat yang baik, berangkat dari hati yang bersih. Siapapun adanya kita, apapun profesi kita. Yang jadi kiai, marilah berangkat dari niat yang bersih. Yang jadi mubaligh, marilah berangkat dari niat yang bersih. Niatnya itu mau menghidupkan Islam atau mau cari hidup jual Islam. Kalau mau menghidupkan Islam, mari sama-sama kita berjuang. Tapi kalau mau cari hidup untuk dengan menjual Islam, minggir saja daripada nanti bikin malu. Yang mengurus masjid, mari berangkat dari niat yang bersih. ngurus masjid itu niatnya mau menghidupkan masjid atau mau cari hidup di dalam masjid? Kalau mau menghidupkan masjid, mari. Tapi kalau mau mencari hidup di dalam masjid, tolong minggir saja daripada nanti bikin aib. Yang jadi orang alim, mari berangkat dari niat yang bersih. Jangan memperjualbelikan fatwa, yang halal dikatakan haram, yang haram jadi samar-samar, nanti membingungkan umat. Berangkat dari niat yang bersih, membangun manusia pembangunan. Ini barangkali istilah yang lebih kena. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Setiap kita pada hakikatnya punya bakat. Secara fitrah yang kita bawa, bakat apapun kita ini punya. Saudara punya bakat jadi pemimpin, saudara pun punya bakat jadi pengkhianat. Saudara punya bakat jadi orang soleh, saudara juga punya bakat jadi orang salah. Saudara punya bakat jadi orang besar, saudara pun punya bakat jadi orang hina. Seluruh bakat ada di dalam diri kita. Tinggal nanti pertumbuhannya mana yang lebih subur. Saudara punya sifat berani, saudara pun punya sifat takut. Seberani-beraninya orang, mesti ada sifat takutnya. Nanti mana yang tumbuh lebih subur? Kalau takutnya tumbuh lebih subur, dia akan jadi orang penakut. Kalau beraninya yang tumbuh lebih subur, dipupuk oleh lingkungan, pendidikan, dan sebagainya, dia akan tumbuh jadi orang pemberani. Oleh karena itu, agama merupakan lingkungan yang subur untuk menumbuhkan benih-benih yang baik yang kita bawa bersamaan dengan lahirnya kita ke alam dunia ini. Setiap kita, saya, saudara, punya bakat jadi pemimpin, punya bakat jadi pengkhianat, punya bakat jadi pengabdi, punya bakat jadi koruptor, punya bakat jadi pemelihara, punya bakat jadi perusak. Tinggal nanti lingkungan, pendidikan yang menumbuhkan, mana yang tumbuh lebih subur. Kalau lingkungan saudara lingkungan maling, maka sifat pengkhianat akan tumbuh lebih subur. Kalau nanti saudara jadi pemimpin, insya Allah korupsi. Lingkungan yang menumbuhkan sifat mengabdi, sifat berbuat tanpa pamrih, kalah, dikalahkan oleh sifat pengkhianat dan korupsi itu yang dibentuk oleh lingkungan, pendidikan, pengalaman, dan sebagainya. Oleh karena itu, secara dini agama menanamkan, menyuburkan fitrah-fitrah yang baik yang kita bawa bersamaan dengan hadirnya kita dalam kehidupan ini. Sebab itu seorang penyair bernama Syauqi mengatakan dalam sebait syairnya, waladatka ummuka yabna adam bakian wan nasu hawlaka yadhakuna surura. Hai manusia, pada saat kamu dilahirkan kamu menangis dan orang lain di sekelilingmu ketawa. Kakek senyum dapat cucu baru, paman gembira dapat keponakan baru, sementara kita yang lahir menangis. Betul apa benar? Betul. Apa ada saudara yang begitu dilahirkan terus nyengir? Saya kira kabur dukunnya itu.

dan kamu semua tertawa, baik manusia. Tapi nanti pada suatu saat harus terjadi kebalikannya. Kalau dikala saya lahir, saya menangis dan kau semua senyum, nantilah manusia. Kalau suatu saat saya meninggalkan alam dunia ini, saya akan berangkat dengan senyum. Dan kalian semua akan berurai air mata. Kalau perlu, dari Sabang sampai Merauke kibar bendera setengah tiang. Kalau perlu. Jangan terbalik, kita mati melotot, orang malah gembira. Karena hidup selalu membawa sifat-sifat yang merusak. Inilah orang kedua yang menjadi musuhnya iblis dan beruntung menjadi musuh iblis. Siapa? Imamun adil, pemimpin yang adil.

sombong. Kaya apa saja, baik kaya oleh karena ilmu, orang yang kaya karena ilmu disebut orang alim. Baik kaya karena materi, orang kaya karena materi dinamakan hartawan. Baik kaya karena kedudukan, orang yang kaya karena kedudukan dinamakan pejabat. Orang kaya yang rendah hati itu musuh iblis. Beruntung dia menjadi musuh iblis. Iblis tidak senang ada orang kaya tidak sombong. Tapi iblis paling senang kalau ada orang kaya sombong. Lebih senang lagi iblis kalau ada orang miskin sombong. Masya Allah. Orang kaya sombong, walaupun iblis senang, orang masih bilang pantas aja dia sombong, kaya apaan aja punya. Udah miskin sombong, kira-kira yang disombongin apaan? Dalam segala bentuknya sombong ini Allah tidak senang, tapi iblis senang. Kenapa? Karena sponsor sombong iblis. Kan yang pertama kali sombong iblis toh. Ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia enggak mau. Ini kesombongan pertama yang terjadi dalam sejarah. Ketika ditanya, kenapa kau tidak mau sujud iblis? Ah, saya kan dibikin dari api, Adam dari tanah. I am the best. Saya lebih hebat daripada iblis, daripada Adam. Adam baru kemarin dibikin, saya sudah lama. Kata Allah, kamu sombong iblis, ini surga bukan tempat orang sombong. Keluar! Terusir dia dari surga. Jadi, kesombongan pertama adalah kesombongan yang dilakukan oleh iblis. Dan dia tanamkan itu kepada kita, supaya jadi orang sombong. Karena itu, sombong ilmu, Allah enggak senang, tapi iblis senang. Mentang-mentang ada ilmunya. Nih, satu-satunya ustaz di sini ya. Semua mesti ngaji sama gue. Kalau enggak ngaji sama gue, Islamnya kurang tapi benar. Sombong karena ilmu. Sombong karena pangkat. Mentang-mentang pakai bintang di pundak, jalan pundak duluan. Yang wajar saja hidup ini. Sombong harta pun begitu. Kaum muslimin rahimakumullah. Orang kaya yang rendah hati dimusuhi oleh iblis, tapi dicintai Allah, dicintai Rasul, dicintai malaikat. Caranya bagaimana? Kembali kepada satu kesadaran, bahwa pada saat terlahir ke alam dunia ini, tidak ada yang pernah kita bawa. Kalau sekarang kita punya rumah, punya kebun, punya kendaraan, punya pabrik, punya segala macam benda, apa itu? Titipan. Pada suatu saat akan diambil kembali oleh yang menitipnya. Kalau titipan itu pandai kita jaga, pandai kita syukuri, titipan akan makin banyak. Sama juga kita dalam kehidupan. Kalau orang bisa kita percaya, saya mau pergi ke luar negeri, rumah saya titip kepada tetangga. Ke saya pulang dari luar negeri, isi rumah tetap, tidak berkurang, malah dibersihi, malah disapu, dihilangkan kotorannya, tentu bukan main syukur saya.

bener enggak, geblek bener juga enggak. Yang sedikit-sedikit mau nonjolin diri. Kalau enggak jadi imam, enggak mau ke masjid. Enggak jadi imam, enggak mau ke musola. Pokoknya kalau enggak jadi imam, marahan sama musola.

baik kekayaan harta, kekayaan kedudukan, tidak lalu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Tapi dibatasi oleh norma dan kaedah yang harus dia taati, baik kaedah agama maupun kaedah bernegara. Inilah orang ketiga yang menjadi musuhnya iblis, orang kaya yang rendah hati, orang kaya yang tidak sombong. Yang keempat, saudara-saudara, tajirun shadiq, pedagang, pengusaha yang jujur. Iblis gedek betul, benci bukan main sama pengusaha, sama pedagang yang jujur, yang tidak ngurangi timbangan, tidak nipu pembeli, tidak barang yang jelek dibilang bagus, atau yang bagus di atas yang jelek di bawah, atau dicampur yang baik dengan yang jelek supaya kelihatan semuanya jadi baik. Semua orang ingin untung, tidak ada kecuali siapapun orangnya. Dan itu wajar, setiap manusia ingin mendapat keuntungan, kalau perlu dengan modal minimal mencapai keuntungan maksimal, seperti yang diajarkan oleh teori ekonomi. Itu kan yang namanya produktif kan. Satu usaha dinamakan produktif bagaimana kita mengeluarkan modal minimal bisa mencapai keuntungan maksimal. Silakan. Bahwa manusia ingin untung itu insting, naluri, fitrah. Tidak ada orang yang mau rugi. Tapi cara mencapai keuntungan itu yang membedakan antara seorang muslim dengan yang bukan muslim. Sudah pernah saya sampaikan, apabila kaum pengusaha, para pedagang sudah dijangkiti penyakit yang tidak jujur, yang akan timbul adalah kekacauan ekonomi. Kekacauan ekonomi bisa menimbulkan revolusi sosial, dan revolusi sosial merupakan kiamat satu generasi. Semua kericuhan hampir bermuara dari perut, dan itu ekonomi. Orang nodong, perut. Orang korupsi, perut. Ya walaupun korupsi kalau sudah kelas kakap tidak lagi sekedar urusan perut. Ya perut apa yang diurusin kalau korupsinya miliaran itu? Perut jin barangkali. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur, ini merupakan musuh iblis. Iblis tidak senang kalau ada pengusaha yang jujur. Iblis tidak senang kalau ada pedagang yang jujur. Tapi iblis akan tepuk tangan kalau pedagang sudah selingkuh, kalau pengusaha sudah nipu. Ada orang bilang, ah sekarang mah kalau jujur-jujur benar gak makan apa-apa dong kita. Sebab katanya jangan lagi nyari yang halal, sekarang ini yang haram aja serat. Rupanya sering masang undian gak pernah kena. Lalu bilang jangan yang halal, yang haram aja gak kena-kena katanya. Sebenarnya bukan itu masalahnya, saudara-saudara. Bukan itu masalahnya. Masalahnya ialah bahwa kejujuran membawa keberkahan. Ini kalau kita berpikir dengan kacamata agama, keberkahan merupakan sumber ketenangan. Dan ketenangan ini tidak bisa dibeli dengan materi yang bagaimanapun banyaknya. Walaupun kita punya percetakan duit, ketenangan itu nggak bisa dibeli. Jangankan cuma punya duit banyak, percetakan duit saudara punya, mau membeli ketenangan yang berasal dari keberkahan, sulit. Jadi kejujuran membawa keberkahan, keberkahan membawa ketenangan. Jangan macam dulu tukang sol sepatu. Ditanya oleh temannya, bang ngesol satu hari dapat berapa? 200 rupiah. Sebayang gak? Enggak. Islam? Islam, kalau Islam ha. Kata temannya, sembayang dah, kali aja besok dapat rezeki lebih banyak. Yang benar, iya. Sebab kalau orang sholat itu Allah dekat, nanti rezekinya ditambah. Benar lah, benar. Subuh sembayang dia. Bisa bayang sarapan berangkat ke tempat dia ngesol, mangkal. Dari pagi sampai jam 11 belum ada juga yang ngesol. Mulai bimbang hatinya. Katanya kalau sembayang rezeki tambah, tadi sembayang subuh sampai gini hari belum ada yang ngesol. Ah, cobaan kali, sabar. Datang sholat zuhur, sholat zuhur. Habis zuhur nunggu lagi, belum juga ada yang datang ngesol. Udah mau pulang hampir maghrib baru datang satu orang dandanin sendal jepit putus.

0: Sudah, bayar 25 rupiah. Pulang dia, si tukang sol ini. Ketemu sama temennya yang nyuruh sholat tadi. Ditanya, bagaimana penghasilan ini hari? Apa dijawab? Gua kapok deh semuanya. Kemarin gak sembahyang dapat 200, sekarang begitu sembahyang jigo. Dia tidak sadar bahwa dengan dari kacamata agama 25 rupiah yang membawa berkah jauh lebih baik ketimbang 200 uang panas. Dari kacamata agama 25 rupiah yang membawa berkah lebih baik daripada 200 rupiah tapi panas. Sebab panas menjauhkan kita dari ketenangan. Itulah sebabnya, maka pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur menjadi musuh setan dan beruntung. Nah, sekarang jadi pengusaha jujur-jujur enggak dapat proyek, Pak. Kalau enggak bisa semar semir semur. Padahal agama sudah menjelaskan ar-rasyi wal murtasyi finnar. Orang yang nyogok dan orang yang disogok, dua-duanya neraka. Kenapa? Join termasuk ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Berbuat bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan kesalahan. Kalau hadiah, lain hadiah. Kalau sedekah, lain sedekah. Tapi yang namanya semir, suap, ar-rasy wal murtasy finnar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur merupakan salah satu roda perekonomian. Kegoncangan ekonomi akan menimbulkan dampak sosial yang sangat luas dan kompleks. Yang pada giliran puncaknya, dampak paling negatifnya, dia sanggup menggerakkan terjadinya revolusi sosial. Bukankah sebagian besar gerak hidup manusia dimotivasi oleh keinginan untuk mempertahankan kelangsungan hidup? Dan kelangsungan hidup artinya mulut. Mulut itu artinya perut, dan itu artinya makan. Setelah itu mungkin baru pangan, baru sandang, baru dia berpikir pakaian dan sebagainya. Jadi karena dia merupakan penggerak roda ekonomi, pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur mutlak diperlukan dalam kehidupan ini. Sebab sekali lagi, kejujuran akan membawa keberkahan, keberkahan memberikan ketenangan dalam kehidupan. Oleh karenanya kita umat Islam, biarin duit kita banyak, asal berkah. Itu tentu idealnya. Ketimbang dikit tidak berkah, lebih baik ia banyak, ia berkah. Dan keberkahan itu datang lewat kejujuran. Kejujuran ini sudah dicontohkan oleh Rasul pada saat beliau berniaga ke negeri Syam. Dikala berumur 9 tahun, bahkan dikala berumur 25 tahun, seketika membawa dagangan Sayyidatuna Khadijah yang kelak jadi istri beliau.
1: 102,4 FM Radio Peace.
2: Radio Peace.
1: Sahabat sehat keluarga.
0: Orang kelima yang menjadi musuh iblis, alimun musalliyata khasya. Orang alim yang khusyuk di dalam sholatnya. Saudara-saudara, kita maklum bahwa sholat merupakan sarana yang paling efektif untuk mendekatkan manusia kepada Allah. Makin dekat manusia dengan Allah, makin tidak senang iblis dan setan. Karena itu segala macam cara mereka berusaha mengaduk-ngaduk sholat kita. Dan sesungguhnya, jikalau kita mengerjakan sholat, itu kan targetnya cuma dua. Pertama, agar sholat kita itu sah. Yang kedua, agar sholat kita itu kabul, yakni diterima oleh Allah. Kalau soal sah dan tidak, ukurannya gampang. Saya kalau ditanya orang, Pak, sholat saya sah atau tidak, saya bisa jawab. Saudara, sholatnya syarat rukunnya cukup apa tidak? Cukup, sah. Itu kalau perkara sah. Tapi kalau sudah perkara kabul, Pak, sholat saya diterima atau tidak oleh Allah? Ini saya tidak bisa jawab. Kenapa? Soal kabul mencakup masalah batin. Cuma ukuran logikanya, kalau syarat rukun cukup, insya Allah kabul. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Oleh karenanya pada saat kita sholat, iblis, setan datang dari segala macam penjuru supaya kita kehilangan rasa khusyuk. Apalagi kalau kita jadi imam, yang gerak kita, bacaan kita dilihat, didengar, disaksikan oleh orang banyak, digodanya gerakan kita, dibolak-baliknya hati kita, supaya di dalam sholat itu banyak yang kita ingat hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Kadang-kadang belum sholat kita ribut nyari pulpen, gak ketemu, begitu takbir ingat pulpen di atas lemari, mulai goncang lagi niat kita sholat. Kadang-kadang kalau hati tidak bisa dipermainkan, iblis berbisik lagi, gerakan kita dalam sholat tidak mencerminkan kekhusyuan. Kalau gerak juga ternyata masih bisa khusyuk, bacaan kita dibuatnya kita seperti dikejar-kejar waktu. Sholat isya misalnya dengan cara kilat khusus super singkat. Saya katakan tadi, apalagi kalau kita jadi imam, iblis mudah mendatangkan penyakit riya. Karena mengimami orang banyak, lalu supaya dikira alim, dibuatlah sholatnya itu mantep-mantep. Surahnya dicari yang panjang-panjang, paling pendek sabihis sama wadduha. Tapi kalau sudah sholat sendirian, cukup inna a'tainakal kautsar sama kul huwallahu ahad, kayaknya khusyuk bukan main. Kalau imam, bahasanya dipaseh-pasehin kayak orang 16 tahun di Mekah. Usolli fardhal maghribi salasa rakaatin. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, oleh karena sholat merupakan sarana yang paling efektif untuk mendekatkan diri dengan Allah, maka orang yang khusyuk di dalam sholatnya merupakan musuh utama daripada iblis. Sekarang bagaimana bisa khusyuk caranya? Kalau khusyuk 100% rasa-rasanya sulit. Untuk sampai ke arah sana orang memerlukan tahapan. Kepada Imam Ali karamallahu wajha, baginda Nabi pernah memberikan satu tes-tes. Ali, saya ya Rasul, kalau kau bisa sholat 2 rakaat saja dengan khusyuk, aku kasih hadiah sorban. Baik ya Rasul, sembahyang Imam Ali. 2 rakaat, selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Rasul bertanya, yang mana sorbannya Li? Tanpa nengok, Imam Ali menjawab, yang ijo ya Rasul. Setelah menjawab yang ijo, Rasul berkata, kamu tidak khusyuk Li. Kenapa? Soalnya tadi waktu sembahyang mikirin, nanti kalau ditawarin sorban pilih yang ijo aja ah. Sehingga begitu ditanya, refleks menjawab, yang mana Li? Yang ijo saja ya Rasul. Oleh karena itu, menurut Al-Imam Nawawi, pada tingkatan yang paling sederhana sudah sampai ke tingkat khusyuk, asal pada waktu takbiratul ihram ingat kepada Allah. Tapi jangan lupa, itu tangga pertama. Jangan ada fatwa begini lalu aman. Yang penting kan takbirnya ingat Tuhan, belasononya mau kemana kek. Bukan itu. Itu pada tingkatan pertama, sudah sah dipandang khusyuk sholatnya orang awam, asal pada waktu takbiratul ihram dia ingat kepada Allah. Tetapi harus terus berusaha agar sepanjang sholat dia ingat kepada Allah. Caranya bagaimana? Pertama, menanamkan diri bahwa pada saat kita sedang mengerjakan sholat, yang lain tidak ada kecuali Allah. Yang kedua, berusaha memahami apa yang kita baca. Sehingga pada saat kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, terbayang kemahasucian Allah, kemahatinggian Allah, sehingga hati tidak mengembara, mulut berucap, hati mengikuti apa yang diucapkan. Yang kadang-kadang membuat hati kita jalan-jalan, badan di masjid, badan takbir, badan ruku, tapi hati di pasar, hati di kantor, hati di pabrik, karena yang kita ucapkan tidak berakar di hati. Yang kita baca kita enggak tahu artinya, sangat boleh jadi hati lalu mengembara kemana-mana. Jadi untuk menopang kekhusyuan ini, cara yang paling efektif, pertama, tidak ada yang lain pada waktu kita sholat kecuali Allah. Yang kedua, berusaha memahami apa yang kita baca. Dikala kita sujud dikala kita duduk di antara dua sujud, Rabbil Firli, ya Allah ampuni dosa saya, warhamni, kasihani saya, dan selanjutnya. Mulut membaca, hati mengikuti. Dengan mengikuti, hati tidak terlalu mengembara, ada tempat dia kembali. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Itu yang kelima. Yang keenam, yang menjadi musuh iblis, mukminun nasih. Orang mukmin yang suka memberikan nasihat. Orang mukmin yang suka memberikan petunjuk. Termasuk juru-juru dakwah, para muballigh itu merupakan musuh utama iblis. Kenapa? Tiap hari iblis kampanye. Tiap hari iblis mengajak dengan segala macam cara yang kalau perlu dia berikan kamuflase. Dia berikan fata morgana. Kalau perlu, yang haram dia bungkus dengan merek halal. Kalau perlu, kejahatan dia bungkus dengan baju kebajikan. Istilahnya, racun diberi merek madu. Dan itu wajar. Cuma kita tentu harus punya filter, daya saring positif agar tidak salah pilih. Karena iblis ini pintar betul. Kalau kita khusyuk dalam sholat, dia tanamkan kepada kita misalnya seperti tadi itu. Sholatmu memang hebat, khusyuk. Di kampung ini tidak ada orang yang sholatnya seperti kamu. Tertanam itu dalam hati kita, timbul ujub. Akhirnya, iya. Gue lihat-lihat di kampung ini kagak ada yang sembahyangnya kayak gue. Sudah masuk iblis. Jadi, dia pandai mengikuti gerak hati dan irama denyut jantung manusia ini. Kemana kecenderungan manusia, ke situ dia masuk. Pendeknya iblis itu ibarat tukang joget, dia ngerti benar irama kendang. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Termasuk juru-juru dakwah, para mubalik, orang yang suka memberikan nasihat ini. Mereka memberikan filter kepada umat, kepada jamaah, jangan sampai salah pilih. Dan iblis menyesatkan kita supaya kita salah pilih. Satu contoh ringan. Kalau di depan saudara ada dua buah gelas, yang segelas isinya jamu, yang segelas sirup. Kira-kira saudara minum yang mana?
2: Jamu.
0: Jamu apa sirup?
2: Jamu.
0: Sirup apa jamu?
2: Jamu.
0: Orang yang pikirannya panjang, dia pasti minum jamu. Pahit memang, getir memang, tapi besok badan sehat, tenaga kuat, gairah kerja ada, kreativitas timbul, semangat menghadapi kehidupan tumbuh. Orang mukmin, orang yang berpandangan jauh ke depan. Pandangannya panjang. Panjang kemana? Tidak cuma ke dunia, sampai juga dia memandang ke alam barzakh, ke akhirat. Sholat itu jamu, pahit. Ngaji, hadir di majelis taklim, itu jamu, pahit. Sedekah, jamu, pahit. Mengeluarkan uang untuk kepentingan orang lain. Enak aja minta sumbangan, datang-datang yang nyari peres keringat banding tulang gue, lu datang-datang mau minta. Yang enak ngumpulin harta, lalu bakhil bin pelit alias medit. Itu jamu. Saudara hadirin yang saya muliakan, sedekah, jamu, pahit. Puasa, jamu, pahit. Jihad, jamu, pahit. Tapi nanti, begitu kita meninggalkan dunia, masuk ke alam barzakh, apalagi pindah ke akhirat, baru terasa, aduh, nikmatnya dulu kemarin itu minum jamu, sekarang badan sehat, tenaga kuat, kerja semangat. Nikmatnya dulu saya waktu di dunia sholat, rajin ngaji, suka sedekah, suka menolong orang. Sekarang terasa manfaatnya, begitu saya berada di alam barzakh, apalagi sudah dibangkitkan di padang mahsyar di akhirat nanti, terasa seluruh kebajikan yang saya kerjakan. Nah, orang yang berpikir jangka pendek, cuma ngelihat yang ada di depan hidungnya saja, ngapain minum jamu getir sirup nih, manis. Dia minum, Dia ambil sirup, minum. Manis memang pada waktu minum. Tapi besok bibir jontor. Meninggalkan perintah Allah, sirup itu. Manis. Tidak sholat, manis. Tidak bayar zakat, sirup, manis. Tidak mau puasa, sirup, manis. Manis sekarang. Tapi nanti besok begitu masuk ke alam barzah, begitu dibangkitkan di padang mahsyar di akhirat nanti, merintih kita menahan penyesalan yang sudah tidak ada artinya lagi. Sampai-sampai penduduk mahsyar itu ada yang berkata, diceritakan dalam Quran, ya laitani kuntu turaba. Wahai celaka, kenapa kita enggak jadi tanah saja? Menyesali kejadiannya. Andai kata mereka bisa kembali ke hidup di dunia lagi, mereka akan minta kejadian yang kedua untuk berbuat baik. Tapi tentu sudah penyesalan yang tidak ada gunanya lagi. Maka saudara-saudara, emang cuma jalan duluan kecebur di sumur yang nyesel duluan. Ada orang jalan, yang paling depan kecebur di sumur, itu tuh gue nyesel duluan katanya. Nyesel duluan. Yang lain mesti nyeselnya belakangan. Saudara hadirin yang saya muliakan. Nah, orang yang suka memberikan nasihat kepada orang lain dimusuhi iblis. Kenapa? Tentu nasihat yang membawa kebaikan. Iblis enggak senang betul itu. Kita nasihatin teman, udah berhenti dah, jangan pada mabuk lagi. Iblis gergetan bener. Ini orang dilarang lagi. Kita nasihati teman, udah jangan masang-masang lagi dah, enggak bakalan kena, dikebohongin. Enggak ada orang jadi kaya masang judi, bangkrut malah loh. Ini kan termasuk tipu daya iblis, judi dinamain sumbangan. Itu sama saja itu, madu, racun mereknya madu. Judi dinamain sumbangan. Di belakang beca pada nyumbang. Ya orang kaya lagunya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, adalah kewajiban kita memang untuk tawasau bil haq, saling nasihat menasihati. Setiap kita juru dakwah, setiap kita wajib menyampaikan apa yang sudah kita tahu kepada orang yang belum atau kurang tahu. Saudara yang bisa bismillah, wajib mendakwahkan bismillah itu

Fatihah doang udah ngajar. Biar aja yang diajarin gak bisa Fatihah kok. Apa masalahnya pemerataan di bidang keilmuan? Sebab memang biasa penonton itu selalu lebih pandai menilai, kayaknya lebih pintar dari yang main. Sama saja orang nonton bola ngomel melulu, padahal dia sendiri belum tentu bisa main. Dengerin orang pidato pun begitu, monten bisa. Wah, kalau dia yang pidato 1 jam kayak semenit. Tapi kalau si Ano tuh kita udah pegal belum juga mau berhenti. Monten bisa, coba dia suruh pidato udah 1/4 jam masih ama badu, ama badu. Apa mau dibilang ama badu?

menjadikannya itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa yang akan datang. Biasanya kita menghakimi orang pintar, kita gak merasa bahwa kita juga punya kesalahan. Kalau kita ngelihat maling ayam, kita teriak, padahal kita nyolong kambing. Lebih besar dari si maling ayam, merasa diri lebih benar dari

0: Saudara-saudara kaum muslimin, orang yang bertaubat dan tetap dalam taubatnya stabil, itu musuh iblis. Apa ada orang yang taubatnya gak tetap? Ada, yang istilah kita taubat sambal namanya. Kalau dia makan sambal, kepedesan, taubat makan sambal. Besok mau makan, kagak ada sambal, ngomel. Mana sambal? Kemarin udah taubat, sekarang mana sambal? Ini taubat yang namanya taubat sambal. Istighfar, habis istighfar.
1: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Nyolong lagi, istighfar lagi, besok nyolong lagi, istighfar lagi, itu taubat yang tidak tetap namanya. Allah Maha Pengasih dan Penyayang dengan segala kebesarannya. Ia akan memaafkan segala perbuatan yang bersifat salah dari hamba-hambanya. Cuma manusia kadang-kadang yang tidak mau memaafkan dirinya sendiri. Amat dungu manusia macam ini. Membiarkan dirinya hanyut berlarut dalam lembah dosa. Sementara dia diberikan umur, tidak digunakannya untuk bertaubat. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah senantiasa akan menerima taubat seorang hamba sepanjang nafasnya belum sampai di tenggorokan. Kalau nafas sudah sampai di tenggorokan baru berniat taubat, kasib terlambat. Kayak Fir'aun. Fir'aun itu begitu ditenggelamkan di lautan merah, udah cengap-cengap mau mampus, baru ngomong dalam sekaratnya, amantu bi rabbi Musa wa Harun. Kalau begini mah saya juga percaya sama Tuhannya Musa. Udah sekarat baru mau taubat, malaikat maut gemes banget dilelepin, mati. Nah. Kepada adik-adik remaja, biasanya kalau sudah bicara taubat, pikiran kita, ah, taubat mah urusan 70 tahun ke atas. Kita masih lama ini. Sebenarnya tidak. Masalah taubat adalah masalah salah dan dosa. Masalah salah dan dosa adalah masalah manusia. Sejak dia akil balik sampai ajal datang merenggut nyawa. Hidup ini tidak selalu berjalan mulus. Hidup ini tidak selalu berjalan di atas kertas putih. Kadang kita tersilap, kadang kita tersalah. Kadang situasi dan kondisi menyebabkan kita berbuat lain dari yang seharusnya. Itu kehidupan. Silih berganti. Oleh karenanya pesan Nabi, wa'at bi'i sayyi'atal hasanah. Perbuatan salah ikuti dengan kebajikan. Dosa iringi dengan taubat. Jangan nunggu. Ah, saya untuk taubat takut nanti bikin lagi. Nah, ini namanya punya harapan mau bikin lagi. Nanti aja dah kalau tua-tuaan. Saudara, kalau dosa itu ditumpuk, itu sama saja kotoran yang menodai hati. Kalau kotoran gak rajin kita bersihin, dia akan berkarat. Dan kalau sudah berkarat, sudah sulit untuk dibersihkan. Itu makna ungkapan Imamul Ghazali, hati manusia sebening kaca. Lapisan dosa yang dia kerjakan adalah debu yang menutupi jernihnya kaca. Orang yang bersih dari dosa, dekat dengan Allah, hatinya jernih seperti kaca. Dari hati yang jernih, radarnya kontak kepada Allah. Sinyalnya nyambung, channelnya itu. Getarannya hebat. Wajar kalau lalu dia bisa tahu apa yang besok akan terjadi. Diberitahu oleh Allah. Yang namanya ilmu laduni itu. Ilmu yang ditransfer langsung oleh Allah. Karena kebersihan hatinya. Ah, mana ada orang gak belajar bisa pinter. Iya, kalau hatinya butek emang gak ada. Tapi kalau Allah mau, berberangkat dari hati yang bersih, yang kontaknya nyambung kepada Allah, hati itu seperti kaca, kata Imam Ghazali. Dosa yang kita lakukan adalah debu. Kalau debu sedikit, datang kita lap, datang lagi kita bersihin, datang lagi kita bersihin, insya Allah gak sampai jadi noda di atas kaca itu. Tapi kalau nunggu debu itu sampai bertumpuk, ah, besok aja ngelapnya dah, besok aja ngebersihinnya, bertumpuk dia, sulit membersihkannya. Walaupun kena, nodanya tentu tertinggal di atas kaca itu. Karena itu, dalam kehidupan remaja misalnya, pemuda misalnya, kita tidak bisa menolak mode, tidak bisa menolak musim. Modenya disco, disco, modenya breakdance, breakdance, modenya joget, joget, modenya jaipongan, jaipongan, mode. Pada waktunya habis, ya habis. Tapi bagaimanapun dia akan punya dampak, memberikan bekas dalam membentuk kepribadian. Dan ini efek yang tidak kita inginkan. Efeknya, bukan modanya itu. Jadi oleh karenanya, saudara-saudara, masalah taubat bukan masalah 70 tahun ke atas, tapi masalah manusia sejak dia akil balik sampai ajal datang merenggut nyawa. Sepanjang nafas belum sampai di kerongkongan, Allah akan menerima taubat seorang hamba. Bahkan dalam hadis qudsi Allah menyatakan, "Lau amiltumul khotoya hatta mala'atis sama thumma nadimtum fataballahu alaikum." Kalaupun kamu berbuat dosa sampai penuh langit dengan dosamu, kemudian kamu bertaubat dan menyesal, Allah pasti akan menerima taubatmu. Jadi orang yang taubat dengan sebenarnya dan tetap dalam taubatnya, itu musuh iblis. Tapi orang yang taubatnya angin-anginan, iblis demen banget. Dari sembahyang, besok mabok, besoknya lagi nyolong, besoknya lagi zina, besok taubat lagi. Kata iblis, surat, iya lu gocet dah Tuhan. Selanjutnya, yang ke-8, musuh iblis, musuh setan, mu'minun yudawi mu'alat taharah. Orang mukmin yang membiasakan diri selalu dalam keadaan bersuci, baik dari hadas kecil, lebih-lebih dari hadas besar. Wudu utamanya memang untuk sholat, tapi membiasakan wudu dalam kehidupan sangat baik sekali. Mau ke kantor, wudu dulu. Mau ke pasar, wudu dulu. Mau ngajar, wudu dulu. Apa sebabnya? Karena dalam keadaan suci, orang ada sikap memelihara kesuciannya. Kalau kita naik PPD pagi-pagi gelantungan, kalau punya wudu, hati-hati, kesenggol perempuan juga sayang sama wudu. Tapi kalau enggak punya wudu, jangan kesenggol, kita nyeruduk. Ada semacam sikap afik di dalam kehidupan ini. Karena itu biasakan wudu untuk menjaga kebersihan diri, kebersihan zahir, kebersihan batin, belum lagi kemanfaatan di akhirat. Sebab kata Nabi, "Inna ummati yatuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min asaril wudu." Umatku di akhirat nanti akan datang menghadap Allah dengan muka berseri-seri, bersinar-sinar dari sebab sering wudu. Sehingga tidak usah mengaku pun Rasul akan memanggil karena muka yang sering tersentuh air wudu ini. Mu'minun yudawi mu'alat taharah. Orang mukmin yang selalu membiasakan diri berada dalam keadaan suci, berwudu. Kita lihat ajaran wudu ya. Dari sejak bacaan-bacaannya saja itu sudah membawa manfaat. Lalu dari segi bahwa kita manusia sering tersilap melakukan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil itu oleh air wudu dia rontok. Tangan kita suka colak-colek. Pada saat membasuh dua tangan, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minas su'mi wal halakah. Dosa yang ada di tangan itu rontok. Mata kita suka pelatot-pelotot, enggak karu-karuan. Pada saat membasuh muka, nawaitu raf'al hadasil asghar. Dosa yang ada di mata rontok. Dari segi pembersihan batin, belum lagi dari segi pembersihan zahir. Sehari semalam kalau 5 kali saja kita terkena air wudu, itu sudah menjaga kesehatan dan kebersihan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang 9, orang yang menjadi musuh iblis yaitu mutawarra'un anil haram, orang yang memelihara diri dari yang diharamkan oleh Allah. Terpelihara dirinya, terpelihara yang dimakannya, yang diminumnya dari jenis-jenis yang haram, baik sedikit maupun banyak. Jangan cuma teriak haram waktu sedikit, tapi giliran banyak halal. Sama saja orang dikasih tahu, itu ada cerita anak-anak, Pak Haji punya anak main judi dikasih tahu, Pak, anak bapak main judi, astagfirullah katanya. Tapi menang Pak, alhamdulillah. Ini kan sama saja, giliran sedikit dibilang haram karena dia enggak dapat jatah, begitu dapat banyak dan dia kecipratan jadi halal. Yang sedikit halal haram, banyaknya pun juga haram, yang banyaknya haram sedikitnya juga haram. Ada orang bilang minuman keras kalau enggak mabokan enggak haram. Yang memabokkan banyaknya sedikitnya tetap saja haram. Ma askaro kasiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang banyak menyebabkan jadi mabuk, sedikitnya pun juga haram. Saudara-saudara kaum muslimin, yang ke-10 yang terakhir, musuh daripada iblis ialah mukminun rahimun. Orang mukmin yang berhati pengasih. Orang mukmin yang suka menyambung silaturahmi. Orang mukmin yang tidak suka bertengkar. Orang mukmin yang tidak suka marah-marahan. Kalaupun terpaksa marah, tidak lebih daripada 3 hari. Jadi boleh saja marah kalau alasannya tepat, tapi enggak lebih dari 3 hari. Kalau perlu bikin perjanjian, kita marah ya, 3 hari. Itu limit, tidak halal kata Nabi bagi seorang muslim menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Tidak halal itu artinya haram. Kita ini kadang-kadang kalau sudah marahan sama tetangga kah, sama teman kah, kadang-kadang suka berlaku perpanjangan waktu. Tidak cukup perpanjangan waktu, ditambah lagi perpanjangan generasi. Enggak cukup kita yang marah, orang lain kita sundut-sundut supaya ikut marah lagi. Marah pakai ngundang. Mafia lagunya. Udah dia marah, orang lain lagi disuruh marah. Saudara hadirin yang saya muliakan, mukmin yang punya sifat belas kasih, berhati jernih, itu musuh utama dari iblis. Tapi mukmin yang suka marah-marahan, tukang hasut dan tukang bakar, itu teman-teman iblis. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua menjadi musuh iblis. Dan jangan menjadi musuh iblis. Jangan menjadi teman iblis. Sebab iblis sudah kadang memproklamirkan permusuhan. Sekali dia musuh kita, selamanya dia akan tetap menjadi musuh kita. Berusahalah untuk menjadi musuh iblis. Dan jangan sekali-kali toleransi. Jangan berusaha menjadi teman iblis. Inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atos 60

0: mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae, cobian wae ku alpa propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
0: Nuhun Bu Imas, hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alpa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar bunya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abie kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawat napa?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung di 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin naon ya Pak? Ngaleut
1: atau segala seperti terus ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam terus terus iyalah istilahnya terus bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisan ya Pak di 2004. Bapak ngadangukeun di mana Pak? Ngaleut apa propolis?
1: Ngadangukeun di kesaksian radio, abis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge okay, ieu nanti padahal teh di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol nang sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya.
0: Bapak ya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara tahunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami Bapak mah sareos nama tos lami gaduh panyawat anu intina Bapak nginten diabetes anu

0: tahun. Pak Dede 15 tahun penyawat bapak atau kamana wae, Pak?
1: Ya alhamdulillah ailah lanong mahnya kadoan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya. Anu kamari ge satu acan dua sasi saum teh nyobian ngalanongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitunya. Mari ge eta teh ku bapak eta teh teu nya isina da pangitan jajadoannya. Yo ikhtiar nya bapak tadi gentos we ku nguping ti radio maya aya lanong gitu.
0: Bapak pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos Pak?
1: Tipe anu pami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng

0: Oh, taya gitu mung panginten
1: terus sakinten ya banyak
0: sakinten terus pami ateulna eta mah jarang teu tipain mah teu unggal wengi unggal waktos gitu geget gitu.
1: Bapak cara konsumsina kumaha Pak?
0: Alhamdulillah panginten Bapak ngalasar geus sesuai petunjuknya. Arahan teteh jantan sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten dana 18 tetes.
1: Papa uninga alfa propolis di manten Pak.
0: Pak nyetel tadi tadinya bapak hoyong nyepian bapak ikhtiar ya rada karaos aya panginten ku nganggo alfa propolis teh.
1: Bapak bili gaduh pesen ka nu sanes
0: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah balai endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu saperos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang meda ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku iya lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di Radio Maya.
1: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Cia.

0818-8168-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean balalaa ting telpret.
1: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
1: 10 taun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh, tetiasa bobo, itu ada sampai yang tinggal pret, gening kitunya. Setelah vertigo, habis puyeng wae, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan yang benar wae, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, ada gitu ke iya.
1: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan non wae, Pak.
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng teh karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh lah sakadun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengisian karawas gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap butuh 7 hebat bobot 7 tetes.
1: Mohon.
2: Ayo genep tetes gitu.
1: Oh genep banyak sekali ngalaminnya.
2: Mohon.
1: Bapak bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sepertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu umumna Kecamatan Manonjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat sepertos abdi gitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu soalnya ya tas karawas pisan gitu hasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya didoa ti abdi mudah-mudahan bapak saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezeki
2: bagi
1: sadayana tambi lancar banyak.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palair Hayu.
0: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak kantas kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin naonnya. Puyeng. Maseur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: panangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah. Sareng ayeuna mah 5 bulan. Lah.
0: Selama 5 bulan eta atas cobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kadok kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karawas pisan itu jual teu aya nu paregel teh gitu. Tak payun-payun nanti ya inu lalinu teu araya puyengna pada menurun gitu lah. Tak ayeuna teh teu aya sadayana kamari-kamari mah aya kene gitu ya.

0: Kasuman.
1: Mun.
0: Ben alhamdulillah ana daya ye nyobian dia ngabdolkeun hiji deui kita gitu.
1: Mun.
2: Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngarawaskeun khasiatnya apanya?
0: Alhamdulillah gitu. Tapi teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
2: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kedua.
0: Ya mun mun kedua ieu.
2: Mun. Bapak kumaha penggunaanna apa propolis, Pak?
0: Sehari ya, 3 kali genep tetes setengah gelas.
2: Berarti bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
0: Di radio.
2: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
0: anu geduh panyawatnya panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis karawasna lah ieu pisan gitu aya aya butosna.
2: Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan bapak tambah sehat banyak.
0: Amin amin amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Jamu tetes Alpa Propolis midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios si Bangbrang Makalangan.

0: Cibangbrang Makalangan. Naskah karya S. Sukandar. Panutur catur Pangrekasora Bah Damis. Jamu tetes Alpha Propolis. Lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes Alpha Propolis.
1: Alpha Propolis itu praktis, tapi khasiatnya hebat buat mengatasi penyakit kronis.
0: Nyangakeun si Bangbrang Makalangan, bagian anu kagenep.

0: Akhirnya bapak jadi ocea karita tebari bapak longkengan utau uger sanajan henteu tobros eta genggerongna da puguh jeung kira-kira tapi mamalakna lain deui hebatna. Getihna tina genggerong Mbah Majaji merebei ngapaseuhan pacu kampretna cerek-cerek manehna mundur bari nungkup beungeutna oge nungkup beuheungna. Red ka bahlam sijan uka kara ngurisik tina kapaehan dan tak pernah deui ngan peureung beng bae Mbah Majaji teh lompat ti babaranting balik ka jalan urut tadi ka pireungeuh ku Bahlam Sijan ngakentak manehna oge ngakurinjal tapi rada lila oge ugal-ugil Bahlam Sijan mah peureung beng deui lompat ngadedod harita teh Mbah Majaji lompat ngadedod bari muluput hitut ka tingkana teh untung we henteu nepi ka wer-weran nya kahampangan oge. Si horeng basa tadi teh manehna teu tahan ku kanyari nepi ka ngaheujeun ka bawa jeung bukurna eta ka bawa jeung bukurna eta Bahlam Sijan teh hai mondok lumbat Bahlam Sijan. Aduh eta ngadedon juga eta juga entog. Tong lumpas si Bahlam Sijan hai urang teruskeun tarung ye jaka ngokorowok. Lucu puguh mireungeuh Bahlam Sijan lompatna kawas entog rek nog harita teh. Hey, antep we baraya, antep. Sakitu oge cukup ngawarah mah. Santana rikat ngahulag koloyong manehna nyokot siku-sikuna anu masih keneh kabeulit ku tali bandring teh ya. Bes diasupkeun deui kana cangkangna. Oge diselapkeun kana cangkengna harita teh ku Santana teh sedeng bandring trisulana milik Mbah Majaji kelawang bae dibalangkeun ka laluhur tatangkalan harita teh ku Santana. Ari jaka ngagugu ngudagna teu labas. Koloyong manehna nyampeurkeun ka Santana. Aduh, hatur nuhun saderek. Aduh, hatur nuhun pisan. Aduh. Aduh. Pokna bari ngasongkeun leungeunna ngajakan sasalaman. Geup atuh Santana kana leungeunna jaka harita teh. Oh, sami-sami. Geuningan Andika Redibutan jeung Mbah Majaji aya naon ieu teh? Aduh, memang saderek manehna teh musuh kuring. Musuh anjeun nya. Nya, memang musuh kuring. Tanungaran Mbah Majaji teh jelas nama anu jadi musuh mah nyata ka adina. Adina nu ngaran si Sarkosi, Adi Mbah Majaji. Anu geus maehan bapa kuring. Jadi nu dipateni ku Pak Sarkosi teh Bapak Andika. Memang bapa kuring. Geuning Andika terang. Nya maksud teh bapak kuring teh ditandana ku Sarkosi ngaranna adina si Majaji cek beja mah. Jadi naha bet Andika bisa terang karena urusan jaka Malik nanya kaget na lebih atuh. Kieu ya saderek cenah cek aki kuring Pak Sarkosi teh apan dihukum lain laras memang dihukum Sarkosi teh dihukum tah. Panyangkana Bah Majaji mah pangna Pak Sarkosi dihukum teh cenah digebuskeun ku aki kuring ka panjarana teh akibat aki kuring nu akhirna der bae aki kuring teh jeung Bah Majaji dari ributan sok padahal aki kuring mah teu naon teh teu maes teu meuleum hartina eueuh urusan lantaran dosana sorangan eta mah bajar kitu mah atuh. Jadi geus nyangka, geus fitnah ka aki kuring anu ngaran aki Gurnita. Tak kitu saderek. Teras atuh panginten si Majaji teh jadi musuh nya. Tapi ayeuna aki kuring keur ka bangsa singa rek nguruskeun soal eta. Lantaran ari pamangih aki kuring mah moal salah deui Pang Nabah Majaji kitu sangkaanana pasti aya anu hasud alias anu ngadudomakeun malar pihak Mbah Majaji jeung aki kuring jadi bengkah jadi musuh tapi kawasna teu kungsi pangih Da buktina bah mah jadi rek ngajorag kalmur kuring. Tak kitu maksudna saradek ieu teh.
1: Oh, kitu.
0: Ari Andika ayeuna bade teras ka mana ieu teh? Tah kuring teh. Ayeuna teh rek nyusul aki kuring. Kawasna ayeuna teh ka Gunung Gajah tiga mas saradek ieu teh.
2: Baraya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dupi ya teh sarang saha namina?
5: Panana.
4: Bapak Nana teh timanten?
5: Tikirapayung RT 2 RW 16.
4: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon bapak?
5: Panyawatna teh atul gitu, atul sampean.
4: Tos sabaraha lami?
5: Tos 10 tahun langkungan we lah.
4: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
5: Laras, aya karaosna kitu.
4: Alhamdulillah, tah uninga alfa propolis di mantan bapak?
5: Tina iklan ti radio gitu, ti UNASKO.
4: Bapak tos saeb sabaraha botol?
5: 5.
4: 5 botol, tah aya perubihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
5: Aya.
4: Kumaha karaosna?
5: Karaosna jantan, eta lambungna jantan ilang.

0: periode Alfa dongkap gitu.
1: Hatur nuhun karena waktesna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminanya. Hatur nuhun karena waktesna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000 6860.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
0: Bapak Sakum.
1: Bapak Sakum dari
0: NPEN
1: Kecamatan Mundu ya.
0: Kabupaten Cirebon.
1: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
0: Iya, betul.
1: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
0: Sudah. Dua kali ini ya.
1: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
0: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang. Suka berair gitu ya.
0: Suka berair.
1: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
0: Agak mending, Pak. Agak mending. Ya, ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi
0: enggak.
1: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
0: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
1: 20 hari ya.
0: 20 hari ya, 17 hari lah.
1: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
0: Sehari 2 kali, Pak.
1: Dua kali ya.
0: Dua tetes.
1: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
0: Dua tetes, iya betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
0: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
0: Cobalah beli obat mata tetes. Apa namanya, Pak?
1: Tesma ini.
0: Iya. Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
0: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini

0: Santana dari anak ranan. Dibideskeun naon? Dereng sekeun kumaha ari jalu?
1: Kieu abdi teh, ta yeuh saksina yeuh. Jaka.
2: Mohon nepangkeun abdi Jaka. Nembe tepang sareng Santana ieu teh.
1: Oh, syukur. Terus kumaha maksud teh ieu aki teh ieu nanya ka Santana heula? Kieu yeuh.
2: Nya.
1: Nembe di jalan tepang sareng Bah Majadi.
2: Kitu. Terus
1: katut rencangna nu ngaran Bah Lamsijan.
2: Nya ari cek abdi mah lain Lamsijan lah nu kitu mah. Kudu ditamahan Lamsijan, Lamsijan Kombayana, Lamsijan Dorna atau Dorna Lamsijan. Lantaran ngomongna kawas Dorna mun wayang mah make ajo-ajo sarupa teteh. Aduh.
1: Nya sok teruskeun. Kumaha tadi teh jadi tepung jeung Bah Majadi terus babaturanna aya Bah Lamsijan. Kumaha ieu saterusna ieu sok caritakeun jentre ka aki ieu teh gerajel.
2: Dedek-dek bae kumanehanna ku Santana didongengkeun, ditetek taya anu kaliwat istuning dibejerbeaskeun ka akina nyaeta Aki Gurnita.
0: Jadi cek hidup direngsekeun ku cara kitunya.
1: Sumuhun.
0: Pedah Ki Majadi geus bisa diperuhkeun ku didibudan kitu.
1: Sumuhun aki.
2: Margi ayeuna mah manehna teh moal ngaganggu deui sigana mah.
0: Kasep. Eta pikiran teh salah kitu petade.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
5: Abdi Ibu Entin.
4: Ibu Entin teh linggih palih mana?
5: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Cimaraga, Ciamis.
4: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
5: Abdi atos yuswa 73.
4: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
5: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, Jang.
4: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
5: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
4: Salama iya, ibu pengobatan. Tanya ngawanan wae, Bu.
5: Asa segala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
4: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
5: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apotan kitu. Teras pegel ari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
4: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
5: Nganggo apa propolis.
4: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
5: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
4: Ibu teh ieu nembe saeb sabaraha botol, Bu?
5: Nembe saeb sabotol kadua ayeuna bade.
4: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
5: Konsumsina enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
4: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
5: Ti uninga nguping tina radio. Radio pis ti amis.
4: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
5: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
4: Alhamdulillah Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saat tosta konsumsi ia landong jamu tetes alfa propolis, Ibu jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar Bu nya.
5: Amin.
6: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten, nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan, Kabupaten
9: Brebes.
8: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan
9: kabur ya.
8: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
9: Iya.
8: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
9: Amin, amin,
8: amin. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
9: ya,
8: pesan-pesannya.
9: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
8: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali
9: amin,
8: sehat
9: amin.
8: Normal lagi gitu.
9: Amin.
8: Sudah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Maksud aki teh kumaha ki? Sumuhun maksud aki teh kumaha? Kieu nya. Da eta bedana antara budak ngora jeung nu geus kolot geus pangalaman teh kitu tah. Kieu maksudna teh. Eta cara ngarengsekeun pasoalan ku cara tina kekerasan alias tarung. Terus diperuhkeun ku urang. Najan bener si majaji teh atawa si lamsijan geus bisa kaperuhkeun ku secara fisik. Ku lahiriah, ku gelut, ku tarung. Tapi ieu hate nama tetep bakal ngunek-ngunek. Taeta. Hate nama tetep bakal ngunek-ngunek. Lagitu. Maksud aki teh kumaha. Pancek aki oge. Cek paribasa teh mah teu beda ti ngadurukan huut. Ngaduruk huut. Sok. Atawa membakar nanti melihat api dalam sekam aja deh. Padi luhurna mah geus teu kani hurung. Padahal di najerona masih kini hurung daseuna deh. Lamun keanginan durukan. Apa dengan gedur deui? Aya nu ngomporan mah. Tah, memang saayeunaeun mah bisa disebutkeun oge rengse. Saayeunaeun eta gasep. Sementara bisa disebutkan geus rengse. Manehna moal daekeun deui ganggu. Kitu sote hareupeun. Hareupeun kitu sote. Jalma mah atuh geus anu geus nyeun kajahatan heug eleh. Tetep bakal ngudeg-ngudeg moal sadar kana kajahatanana moal. Sadarna teh lamun geus hukuman kudu makawasa. Kadang-kadang geus diberok puluhan taun oge ku manusia. Kaluar deui kitu deui kitu deui kajahatan kajahatan deui da eta lantaran geus naon teh geus kadadah ngadaging jadi kitu sote hareupeun si majaji teh da kusieun harita tapi tukangeun mah saha nu nyaho komo upama manehna bisa meunangkeun batur heueuh bisa meunangkeun batur nu diandalkeun geus tangtur di butan teh moal bisa dicegah. Kitu dah jalu nu madak ceuk aki tadi tindakan hidep meruhkeun si majaji teh ka cida salahna nya kedah kumaha tu kitu aki aji serba lepat abdi mah di bejaan ku kolot teh sok neugdreug di dinya mah abong ngora keneh ngarti aki oge nu ngora mah kitu hayang serba cepet serba instan kadang-kadang teu penuh perhitungan mun aya kahayang kudu digugu. Mana kalawang tu benang dicarek, mun aya keresep teh. Kumaha mun geus cilaka, geus bahaya, apan saha nu katempuhan kolot di kolot deui. Cok, model ayeuna geuningan budak ngora karek oge ari bobogohan 8 taun ai kawin resmi ukur 1 taun 2 taun, paling leula 3 taun, cerewe kitu teh. Leung lamun can moga budak mah eta suka budak. Akibat naon teh teh? Cek ayo nama cenah egosentris ego paribasa daripada ieu cenah bawa awet rajet daripada cerai nuriweuh teh kitu saha cek paribasa teh awewe butuh ku lalaki lalaki butuh awewe soroba ayeuna geulingan budak ngora keneh geus jadi lana budak bujang keneh ngora keneh geus jadi duda komo geus boga anak turunan aduh pan ngeri aja deh coba kita mempertahankan dah di dunia mah ieu teu leuh ti jeung ujian kalau rumah dangga aya be ujian deh dua hal suatu ujian deh rumah dangga mah kahiji ekonomi kadua gogoda ti lawan jenis gitu mata kaya peribasa cenah harata tahta jeung wanita eta lalaki. Ada gitu. Tegedah kemana menih heula tuki. enam orang fokuskan baik kana ieu atuh masalah urang. Gamaran ieu mah. Ieu ngaridik hidep teh incungan hejejina teh ieu inung bapa geus eueuh. Atuh saha bagian iwal ti aki. Wajar aki teh ngomong panjang lebar ka hidep teh. Keur mantepkeun jiwa hidep sebagai pamuda deh. Urusan naon wae eta mah? Nya kedah kumaha atuh? Ayeuna mah kieu urusan si Majadi mah anu penjahat kudu dililirkeun hatena eta. Digeuing diketuk pintu hatena. Hatena kudu beunang heula. Ku dicageurkeun. Mun keur sare ana teh hatena teh tah dihudangkeun, dililirkeun. Kitu. Hartina kudu dielingan tina kakaliruanana. Cindekna mah manehna teh kudu sinangareti. Yen panyangka na deh pitnahana teh salah. Mangka-mangka cek hidep tadi baturna teh kilam sijan. Tah puguh jelema eta pisan anu rek dipaluduh ku aki oge silam sijan. Nya anu nyareusna kawas dorna. Oh doing teu apal aki mah pokona mah ngomongna juga sasa oge tes kisilah eta mun penting teh eta disangkana teh nu ngaran lam sijan disangka anu tukang hasud. Nyari sora abdi mah cocok pisan. Tilantuna sora jeung sikep teh pantas pisan lamun teh mah pandina wayang mah tukang hasud teh tukang ngadudogakeun teh dorna kumbayana eta teh dina wayang kitu pan. Padahal nu jahat mah si Sang Kuning eta teh. Da dorma mah gawe dorma mah hiji bagawan dengan dalih sebagai guru nepi ka kacau teh guru-guru olah kanuragan guru perang guru naon tapi cicing di nagara Astina anu kahirupanana ku kasarakahan-kasarakahan kadoliman kitu. Anu pantes mah si Sang Kuning dan tukang dorokan mangan cicing mah nama terlalu banyak ngomong. Ucuk nama olah leuwih ti sedorna. Cek carita eta mah tanya kan ka Gidalang. Dari aki malin dalang aki-aki mah. Jadi jelema eta nukur ku aki jeung Abah Sukatma diincer ti ieu teh. Tapi leuwih nyangka imah nya ngan diprediksi kitu tah. Ke. Ari ieu saha jalu ieu teh. Aki Gurnita Malika Jaka. Oh, kuring nya saha deui atuh? Sim kuring nami pun Jaka ki. Oh, Jaka. Di mana urang teh asal? Di Kampung Buligir. Di Kampung Buligir. Terus pangna panggih jeung santana ye kumaha ieu teh mimitina? Kieu yeuh tiki teh bari dadak-dadak dog didongengkeun soalna pangna Jaka papanggihan jeung santana. Kutan teh heueuh hidep teh anak Ki Sahudi hidep teh laras ki. Waduh jadi maksud hidep teh rek madespati ka Ki Majadi kitu laras. Aduh atuh nyeri hate abdi mah pa langkeun ka minabina atuh pun bapa anu teu tuah teu dosa. Ngadon dibunuh kitu wae, dipergasa, dipateni, tak kitu pun bapa teh Ki Sahudi teh, tak kitu ki mata aduh. Abdi teh ya malas pati we lah mun jadi bapa kitu. Kapan nu boga dosa nama Ki Sarkosi heda teh. Napa naha make malas pati ngalah-ngalah ki ka Ki Majadi. Nya sami keneh we ki bah pokona mah. Margi pandulurna eta teh Ki Majadi teh dulurna Ki Sarkosi atuh nu ngabunuh ngamateni bapa abdi atuh ki. Nah, ieu mah disakopet daun keun atuh nya. Salah deui wae eta teh tinahkan teh kasep. Aduh, ieu mah ieu. Kan pasipatan dulur jeung dulur teh beda. Nu hiji mah jahat. Nuhi jimah halus gitu. Ngan saorana we meureunan Pangna kima jadi kitu teh meureun sarua mamaleskeun pati. Pedah si Sarkosih teh di asupkeun ka panjara we. Sarua meureun nya kitu nama. Semohon ki. Tah. Nah, bet ieu teh kalaka kima jadi nu rek dibalesna. Pukuh kayak gitu, kayang nafsu mah kasep. Gitu kayang nafsu mah. Cek bari basana atuh. Mati dibayar ku mati deui. Gitu. Eueuh panon dibalas tuh ku panon deui. Eueuh leungeun kudu eueuh deui leungeun. Pan kitu cek nafsu mah.

ku surat we. Engke mah kahareup mah ceuk beja ceuk kolot kitu da baheula. Bakal sadunia oge bakal kadenge ta sorana. Teuing kumaha teknologi kahareup mah kitu. Ngadieu mah urusan ayeuna taun sakieu. Taun 70-an urang teh nguruskeun teh wah. Meni hese ka manehna. Kitu. Mandak ni kumaha palinterna masyarakat aduh. Da kuli luhur di bobodo wae. Tuh. Tah, balik deui ka dinya. Jadi urang teh kudu bisa ngadalian kana nafsu. Nah, nafsu bakul dikadali. Jika urang narik talik kuda

0: dari anak-anak tu. Nafsu teh urang teh dikadali kerana ku rasa budi olas asih. Rasa kemanusiaan. Ah, nuk itu mah dah. Geus teh jiga jelema atuh ki. Jiga sato, jiga setan nuk itu mah. Palesi mah jaji mah. Hirupna. Nya kuli lawan we atuh kuring mah. Ku sato deui. Kitu. Teu bisa urang ngelehan atuh. Geus teu boga rasa kemanusiaan nuk itu mah ku dibunuh nuk itu mah. Ulah kagok, dicekek lah. Gitu. Jerman kitu mah tuh. Lain kuli lawan ku leuleus meuyeu. Ah, kalakali tincak leuleus meuyeu mah. Heuras-heuras ya tuli lah. Nah, mending kuatana mengkuat tenaga lah kuring teh. Alah, dah gitu Ki Adi, Ki Sukatma, baudah ngora mah kitu pisan deh teh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
2: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
3: Bapak Atang.
2: Bapak Atang?
3: Kampung Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
2: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
3: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
2: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
3: Aya setahun mah.
2: Kumaha bu katingalan si bapak pada saat teh damang teh?
4: Sering dirawat.
2: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
3: Ya tos ka mana-mana.
2: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu?
3: Iya wae setiap taraos gitu. Teu ieu langsung
2: mohon.
3: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
2: Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihanna teh, Pak?
3: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
2: Oh, mohon.
3: Nya saentos eta na mah nya biasa we deui.
2: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
3: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ka sabotol.
2: Iya, iya.
3: Gitu. Yeah. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge tersa gitu.
2: Mohon.
3: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
2: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
4: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa mah mam teh teu kersa wae.
2: Iya.
4: Ayeuna mah teu tabuh 8 ge hoyong emang.
2: Oh kitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
3: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami mangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
2: Oh.
3: Jadi teh pal we gitu.
2: Kawitan mah.
3: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
2: Mohon tersa cinta
3: ya. Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
2: Bapak atas konsumsi apa propolis tetap sabaraha dinten, Pak?
3: Nembe lima dinten?
2: Ya. Dinten ke sabaraha bapak ayah perobihan?
3: Di dinten ke tilu oge.
2: Mohon.
3: Terus ayah perobihan.
2: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkan di dinten ke tilu. Alhamdulillah. Terus karaos perobihanannya. Bapak atas kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
3: Amin.
2: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bili aya anu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
3: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten, nama Bapak siapa?
3: Bapak Sukedi.
2: Bapak Sukedi, alamatnya di mana?
3: Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
2: Pakijangan Bulakamba,
3: RT Loro RW 5,
2: Kabupaten Brebes.
3: Kabupaten Brebes.
2: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
3: Iya, tetes Aini, iya.
2: Beli yang kedua berarti apa ya?
3: Beli yang kedua, iya betul.
2: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
3: Hampir habis.
2: Oh, hampir ya, habis.
3: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
2: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
3: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
2: Lihat orang ada dua.
3: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
2: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
3: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
2: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
3: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
2: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
3: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
2: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
3: Keempat hari.
2: Empat hari udah merasakan perubahannya.
3: Udah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
2: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
3: Ini ya betul sudah cocok.
2: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
3: Tidak mengada-ngada.
2: Asli gitu Pak ya.
3: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
2: Iya.
3: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
2: Ya,
3: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Mm-hmm. Udah roboh banget. Beli keduanya ini.
2: Beli kedua botol ya, Pak ya?
3: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
2: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
3: Iya, amin.
2: Ya udah Pak gitu aja ya, Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
3: Amin.
2: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya, Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
3: Amin.
2: Mata Bapak jadi sembuh total ya, Pak ya.
3: Amin.
2: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda dina carios si Bangbrang Makalangan, karya S. Sukandar, dihaturkeun ku Bah Damis, kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Ah, dia memang leres dukitu Kang Teteh. Barulak mah kau bisa nih lah, dah ulang epan bahala makitu ke ngorang mageningan buktina akang bahala. Eh, ngara jurur nafsu akang ngesaru wawai kang ye.
2: Oh, nyetak-etak. Rumah saku akang ngeskalaman bahala ke ngorang makitu. Wah, hayang nade. Lamun boga masalah sehayang gebu gue pokoknya mah. Ditang-tang dah. Ya, tu dah geluh ke jelma deh. Ngomong wajah dengan uhe, ngahina, kapasur deh ngadolimi, ngahianat, fitnah, nyebar isu. Jangan kitu mah dikesakeuna teh jadinya heueuh baheula ieu mah diawetkeun umurna jeung mantu tukang hasud mah umurna teh panjang ku Allah teh geus ngahianat ngagaburuskeun batur ku bahasana heuh da ngomongna teh juga heuh dorna we kumaha dorna geuningan dorna geu dorna teu sangkuni ngomongna teh kitu jeung jelemana teh jarang anu garang sok saya keun ku ngadongengna. Jalan manu garang, manu kumis baprang, kadang-kadang hati nama selembut salju gitu. cek beri pasar mari wajah jeng badan jika bluri marantika ari hati rindu harahap gitu. Alah gitu. Mm-mm. Tapi jalan manu tukang hianat rata-rata lelus meje dah. Jika pikarunyaan, kumai ucing, ngeringan ucing. Ucing rasok, rangukeun ucing. Ucing mah tuh buluna alus, pikara sepen, cicing gitu. Nah, ari dunungan bongo, aya lauk dihakan sepeun ta ucing dah. Ucing awewena mun jelema mah medak sok aya paribasa, jadi jelema ulah sok ngabudi ucing. Komo jadi ucing gering mah gitu dah. Mending ucing begang, ucing rengkung. Jelema mama, heh, dah terpantes. Awak juga ucing rengkung, ucing gering. Kalakuan juga ucing dengan budi nade.
1: Naku maha kakang, ada teh.
2: Eh, adik adik, ucing mah yo dibukanya ahun, dikala sepen. Tapi teh urusan ngurus nak, hakan ku diberenya tu kurang. Podol nak ku dibersihan kurang. Nau nanti untung nak buka ucing. Cok itu dah. Ngan ayah di ngabunuh mah diulah diurang deh. Da ucing mah dihayangin eta. Cenah mah cek sakal ucingnya sok ngadoakin. Cenah sok ngadoakin. Hei lawa-lawa ting mah uruskan dengan anggar riweh ke urang na. Meakin kahan-kahan jelma aja deh gitu. Madak biasa-biasa weh.
1: Kita upami ucing lalakina kumaha.
2: Tingali ucing lalakina. Handa menyun anak. Eta pomae ucing bikangna geus boga anak teh geuningan. Cidaruna teh bagi RD kan ulain. Cul we anakna mah teh diurus ti kumaha dibean teu dah. Madak jelema anu pangurus nu tuyungna lalaki jiga ucing. Kalakuan anak geus maksud teh jiga ucing jaluna. Madak aki mah ka jalalaki anu teu tanggung jawab ka awewena ka pamajikanana. Komo anu ukur ngareuneuhan wungkul manehna ieu. Ucing gerung, ucing gerung, ucing gering ngaranan dede, gitu. Lain ngabela KWW ya mah. Hanya ke nukunung istrika, dah pasti bakal seri nung istrika, oke. Ampur aja kepala laki.
1: Nah, ya akang juga bahaya mampan gitu, abdi mengabandungan.
2: Naon sukan mah ye.
1: Pan akang teh, lu wapisan kabogoh bahaya teh. Dia tanggung jawab.
2: Daing masih ada bahara oge. Terung jawab aing mah pamajikan hiji dalu sede. Nepi ka ieu da si Ambu. Ditu aing mah. Kabogoh mah loba aing mah bahara. Ngan aing mah teu karuksak dalu sede. Da rumah sa aing teh, da ieu moal dikawin ieu jelema ku di kabogoh wungkul.
1: Eta mah teu sanes kalakuan akang,
2: kalakuan saha?
1: Kalakuan ngadongengna teh mah.
2: Angus ya, suat mak ah, suat mak nak dah konde. Ayah,
1: teraskan ya, kiki kumai teh.
2: Nya poho. Perkeng mambatahan murid urang, urang jete. Dah mana sok mancing wayat tu sukat mah jete.
1: Yee, nana onde akang mah. Sok nemudahkan ke abdi wahai ini nana onde ah. Akang nubar buat, abdi nukat kemudahan. Anger akang madu. Nupa ini ngeriweh mah.
2: Nge, siapa yang mau kena undai.
1: Nya tengah dibunuh kia ya, jang jaka, jang santana.
2: Kumaha, bah sukat mah.
1: Nya kumaha, bah sukat mah, kumaha. Iya gana je si aki maki gunita mah dada kawarung ulang teh roba jelema ada kita dah
2: kadia
1: kadia kadia kadia kadia cek kadia teh sok nyokot naun lah cakayang cina kuma anjen lah cakayang di warung teh hari ketepo mayar jangan aki gunita mah cina ken lah kedewek nerik mayar na na hari nges teh ngarewos aing tebuka duit cina maneh na balik numpang mayar kan kuane sukat mah cina, kitu agi numpang barukan kumaha.
2: Oh kitu ki, atuh, ya bahula saya tengok sekarang bahula itu malah.
1: Terus dia ayah dewi,
2: angus sudah.
1: Coba lah bawa nama. Bagaimana manjeng kanggur di dalam ayah, ampun ya maya. Undungan kuring nanti di kemudian di kuring masuk mawa, mada kurang malam diajak ku. Oh, ku si Aki Gurnita gitu. Pasti ku tetap boleh mekal wai duit gitu ta. Lantaran mah nama gede gogog. Urusan babayar mah sok kakuring wai. Alah, ampun. Nu paling waas mah aduh etan nyerukan tukang baso.
2: Nah, ku maki. Ngoh, siya teh sika sika dong elak genaing siya cukat mah ah. Nanon tengus ah. Alah. Lain hampura lain sukarma ieu mah sukatma nya sukarma mah geus almarhum we na teh tukang urut sukarma ngadana beula aduh sukatma maneh mah
1: sukatma kuring we teh deukeut-deukeut jeung Sutarya alah teraskeun ki kumaha teraskeun ki
2: mun kumaha ki
1: dah
2: jadi urang de kieu lawan teh ngaranna teh kudu ditalukeun kudu dikadalikeun jadi kudu jeung rasa kamanusiaan anu memang nages ngancik dina diri urang sarerea rasa kamanusiaan mah geus ngancik atuh beda jeung rasa kahewanan
1: ah cek abdi mari bah manjaji mah geus lain rasa kamanusiaan rasa kahewanan ta mah rasa kabuta hejoan nu kitu mah lah
2: geus atuh jaka tong nempas wae maneh teh
1: mohon
2: jadi rasa kamanusiaan mah geus ngancik dina diri urang ngasarerea talamun urang geus bisa ngagunakeun rasa kamanusiaan eta bakal timbul rasa welas asih ka sasama urang teh sabagai manusia inget dina Al-Qur'an teh aya dina Al-Fatihah teh aya bismillahirrahmanirrahim langungkeun nu ngistri ka lain jempe wae atuh tuh nemal si Awang saja teh tingyati hehehe langungkeun pemirsa dangukeun tah. Nuan kana dia mun sebut hiji-hiji lah, lebat teuing. Nuan dangukeun pokona mah. Jadi urang teh bakal timur rasa welas asih. Maknya pangeran anu ngusik mah yeuh urang sadaya nu nyiptakeun urang sadayana sebagai holik. Pan aya bismillahirrahmanirrahim. Artina kalawan nyebat asmana Allah nu maha welas nu maha asih. Allah wae maha welas maha asih. Ka makhlukna aja teh nu jeun anyeunanna. Jadi moal mungkin Allah nyiptakeun makhluk anu teu dibarengan ku welas asih. Allah nyiptakeun urang. Nah, ari makhluk hese ngahong hampura, hese minta maaf, da gengsi. Jadi lamun urang teh lamun geus ngulik kana eta bismillah, moal bakal bener di alam dunya teh. bakal saling ulas asih ke ulas asih we. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diciduhan mah, dek dibunuh mah, dek dikumaha, dipitnah kumaha. Ulas asih we. Da kangge Rasulullah teh nyaeta kakasih Allah. Kakasih Allah namina oge kangge Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mah. Kitu moal kaudag urang mah sebagai makhluk biasa. Ku hatena atis anu suci na ulas asih na Rasulullah teh. Gitu kancanan Allah. Nah hari jelema pari basa ka urang teh da musuh sama ah moal ka hampura aing mah nepi ka tapi naon teh katurban taneuh beureum oge moal dihampura moal ngahampura urang mah heuceuk nafsu aja teh dendam kesumat wajar da manusia itu wajar eta teh engke pada akhirna lamun urang geus murni nyangakeun sagrupana ka nu maha kawasa keun nu ngabalasna teh iwati kalakuan manehanna eta mah tah welas asih ka sama. Jadi upama aya anu nyarekan urang teh lamun geus kitu mah moal ngambek antep kene mun nyarekan oge asal urang ulah carekaneun batur tuh. Tapi sabalikna bakal ngerasa watir kalau nyarekan urang teh. Watir. Nah, jelema teh anu nyarekan urang mah teu berbuat carekaneun, tapi jadi nyarekan gantawang. Watir urang teh kadang. Nu akhirna urang teh timu rasa hayang hampura. Oh, hampuraeun meureunan. Jelema hampura teh naon teh? Tanyakeun. Jelma hampuraeun mah urang teh kudu loba asak hampura. Kudu minta dihampura lamun urang nyeung kasalahan, tapi urang ulah hayang jadi jelma hampuraeun. Jelma nu hayang hampuraeun batur nya jelma nu gelo. Eueuh deui. Wah, si eta mah teu anu gelo, hampuraeun deui. Nyeri hate teh. Hayang jadi jelma hampuraeun mah, atawa ulah hayang jadi jelma carekaneun. Carekeun nama aduh. Aduh, ulah. Ulah nyarekan nu teu bobogo ulah deui. Carekan mah komo, ulah. Kitu lamun mun dicarekan ku batur, ulah carekan nya tubuh. Mun hayang nepi ka nya ku batur kudu kepi ka nyaheun. Lain jelema hayang nepi ka nya ade kalakuan pisatoeun. Pan goblok aja deh, itu deh. Oh, pekerjaan jangan perut, Pak Hina deh. Gitu, dah. Alah, nah. Memang, nak. Gak bisa dipastikan, itu. Gak bisa dipastikan, ada deh. Jalma anu keur ngumar amarah, teh, gitu. Lamun jelema anu keur ngumar amarah, eta jiwa na keur gering. Jadi wajar upama kurang di pikarunya. Dah, kitu dah jalu. Kaharti meureunnya. Aki Gurnita rutret ka santana jeung kajaka waktu harita.
0: Mung sakitu nu kapihatur, serial dongeng Sunda. Si Bangbrang Makalangan antos bagian sarajengna emut dongeng Sunda Bahdamis emut jamu tetes Alpa Propolis.
3: Hidup dinamis bersama Alpa Propolis, perintis kesembuhan yang praktis tapi logis ya Alpa Propolis.
4: Terima kasih Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

0: Padepokan anu kasebat padepokan Andong Kancana ejolemok dangdaunan rajegna tatangkalan curcor cai nu karerang nyecep ti sawa gunung karasana marga satwa disarada kemang-kemang warna-warni balawiri na catrik-catrik payus ye tempat dipake ngulit pangarep titik pakreangan pangabisa nyucuk ilmu anu jadi sesepuh daya sanes kajabiti panita manikhara remagantian buyut nakuanyin kakasih Bambang Kaca putra na Gatot Kaca Suwargi tungkul kamari keludat nyaman narimang sabda ajrih ningali pamur sang panita watek wahantus panita sugi pangarep itu tas pangabisana nganti kakau daling lisan mekaten pengandikanipun
1: bagia buyutku Bambang Kaca buah ati kembang soca mustika kula di pawenangan anu payus di piagul layan di pirius
0: kala nun pangersa tepi nodama nampi kana pembagi kalayan nyuwun katampi sema pangabakti pangersa
1: puja stuti hidup tak terima dening tangan loro kiwa dengan simpun pulungi hati pun dihing masyarakat
0: nampi nuhun kalih perkawis tina non pika kapatan muga agung so cukup lumur jemar hapun tena anu katena
1: saling maklum jeng uyut
0: ayah naon yut
1: yuk cuk jadi purwa tina danget iya hidup diangkir da puguh dina wanci na diunang dina mangsa na disaur dina waktu na malahan ite nu mustari wanci ite waktu nurahayu mangsa nu utama eta urang ngaguar sejarah sabab yakin moal aya urang tanpa kolot urang. Moal aya urang tanpa indung bapa, mimi, aki, buyut, bau, jangawareng, udeg-udeg, kaituna, kakait siwur.
0: Tapi no dama kaulanun.
1: Tapi sahila anak. Kulantaran urang ayina menang kanikmatan. Nikmat ngarasakeun hiliwirna angin gunung nikmat ngarasakeunana ieu hawa ieu oge nikmat pangeran cu anu moal weleh jeung moal petot nikmat pangeran teh teu weleh datang ka manusa mun ku urang disyukurkeun mah tangtuna oge bakal namah deui kanikmatan ngan sabalikna lamun urang teu nyukurkeun nya ajab anu bakal tumerap ka urang. Da urang urang syukurkeun we da ieu syukuran teh ibadah keneh. Tawis tumarima. Sabab naon? Urang balik kana poko yen hirupna manusa di alam dunya teh lian tikeur ibadah. Sarengkak saparipola saliring-liring dumadi ibadah.
0: Tapi no damal kaulanun.
1: Geningan geus teu bisa ditolak deui. Komo samemeh ngalaksanakeun kawajiban mapan urang sok abdas heula. Bersihan beungeut tilu kali. Eta abdas teh bersihan
0: beungeut tilu kali.
1: Bersihan beungeut salegana beungeut itu oge mun rumasa aya beungeutan.
0: Tepi no damel kaula nun.
1: tapi amun ai teu rumasa mah urang eueuh beungeutan ah teu kudu.

0: Ia mah khusus nuru masa.
1: Tapi no damal kaulanu.
0: Pek. Komo deui anu aya patula patalina. Jeung dawuhan pangeran yen moal pati-pati kami cenah geuning. Ngajadikeun jin jeung manusia lian pikir ibadah.
1: Dawuh kaulanu.
0: Pek. Tekadkeun. Niatan tikiwari. Sagala rupa amal-amalan maneh niatan kana hade. Ya.
1: Tepino.
0: Naon untungna keur manusia ayeuna ngajalankeun goreng jeung naon rugina ngajalankeun bener? Nu puguh mah lamun goreng mah urang laku lampah nya rugi we.
1: Rugi.
0: Naon sabab? Da atuh ah ngan sakolepat di dunya teh cuma lila. Mualila
1: dawuh kaulanun
0: pek mengpeng ora mengpeng masih keneh lega ambahan mengpeng panjang keneh lengka dari uyut mageus sakieu ka kolotana na huntu geus murag kabeh ieu huntu abong kena datangna paneuri init na geu ti heula buuk hideung karibodas pipi lemes jadi kenyod komo diimplik-implikan pinuh kutapak jerawat wungkul rempang geus rarampeolan atuh make itu ongko jadi tilu suku teh geus sakieu ka kolotanana naon deui lintang tinunggu-nunggu dawuh tina lempeng awak jadi bongkok. Ieu tarang tadi nama da teu lega, ayeuna mah ngalegaan. Ulah lalawara, ulah lalawara. Tak ku kituna atuh ayeuna peupeujeuh kana jadi buyut. Mumpung jag-jag geura amalkeun eta ilmu anu geus dibikeun. Ya.
1: Tapi no damal kaulanun.
0: Gerah empek gerah ngabdi ka nagri. Gerah empek gerah sebaraga ka nagara. Naon sabab? Amal maneh anu bakal nyurungkeun ka maneh ti alam dunya nepi ka akhirat. Boh hade, boh goreng. Bakal nyarita. Bakal nganteur. Amal hade bakal nganteur kana hadena amal goreng oge bakal nyurungkeun kana karipuhan manengke di ditu.
2: Nyaritakeun kana kagorengan.
0: Ha.
1: Dawuh kaulanun.
0: Tayina gede ngeus dewasa eukeur meungpeung. Ayeuna nu jadi dulur. Dulur anjeun eta teh anu ayeuna geus kabejakeun. Cenah mah anu bakal jadi raja di nagara Astina teh dulur maneh turunanana Raden Abimanyu kakasih Raden Prakesit.
2: Lain nulian.
0: Lain nulian eta teh kapi adi lamun pencakaki maju. Raden Prakesit teh putrana Raden Abimanyu. Tuh. Ya, gulangkep dah.
2: Hodong.
0: Ai Raden Abimanyu putrana Tuang Eyang Arjuna ayeuna Arjuna kagungan putra kakasina pergiwa boga anak maneh tuh dulur teteh Tuang Rama teh Gatot Kaca
1: pino
0: anu geus didongengkeun minggu nu beulah ditu ayeuna jadi naon jadi raja di nagara Astina cikeneh kapan Tuang naon Tuang Eyang Panawa Panawa teh dua sasih nu parantos kalangkung teh parantos seda parantos maot parantos muksua ayeuna dulur hidep di ditu rek jadi raja geura tepungan tur geura pencakaki ngan omat eta dina batin ulah sakali-kali hayang ngarebut nagara anguran eta nu jadi dulur teh kurang kudu dirojong didukung, dirojong, dibantukeun sagala rupa maksud jeung tujuanana. Lain bilih deui, malahan pasti merlukeun bantuan. Geus jadi pasti.
1: Dawuh kaula nun kinten-kintena bakal ditampi ku Kang Rayi Prakesit.
0: Alah, pasti ditu ge bakal aya nu apaleun. Bakal aya nu apaleun. Pek geura niatan anu hade. Kaitu geura bebeja heula ka indung maneh ka kuburan sanajan ayeuna geus dikubur.
1: Tapi nu damel kaula nun.
0: Naon sababna? Geus jadi kawajiban maneh. Munjung teh kudu ka indung muja teh kudu ka bapa ayeuna aya kuburanana teu naon ngan ulah tekadna menta ka indung maneh. Tapi eta mah pikeun pangeling-eling yeun maneh teh masih keneh eling ka indung. Nanakeun maneh teh hiji anak anu saleh. Nya.
1: Dawuh kaula nun.
0: Tuk kitu.
1: Dinten iraha kinten-kintena uyut kedah lumaku ka nagara Astina pangresa?
0: Heh. Ayeuna mah da burang teuing isuk we atuh subuh-subuh.
1: Teu pina damel kaula nun.
0: Sareng sendang ngabdikeun diri ka nu maasih dina mangsana subuh, nya gara prak gara balakan ku hideup.
1: Kumaha da ieu geuning uyut parantos sepuh kinten
0: entong dipikiran uyut mah entong. Entong dipikiran keun bae da pala catrik loba di dieu. Geus biasa ditinggal-tinggalkeun pan. Heh. Atuh cenah sanajan nepi kana waktu na cenah uyut ngumasing pati tu makaning perlaya keun bae kasep da sanajan teu ditinggalkeun ge bakal maot. Ikhlaskeun ridokeun. Hah?
1: Dawuh kaula nun.
0: Ya.
1: Di malam.
0: Lir. Pendre. Barang jemagan sapratane pun para catrik. Nyata aya nu laporan nguningakeun yen di buruan padepokan aya nu ragrag dua jelema. Anu dina waktos ieu teh empes-empes. Laya sanes ieu teh Astra Jingga Dawala. Unten punten punten.
3: Sewu pepenuh laksa tutuka, muga ulah jadi ringating penggali pangasa.
0: Naon, naon.
1: Aya naon ye teh?
3: Meningakeun kulan. Aya anu ragrag jalmi duaan ti luhur.
0: Aya anu ragrag.
3: Tepino.
0: Ai. Atina make tataekan.
3: Sanes ragrag tina tatangkala nanging ieu mah ti awang-awang.
0: Amuing. Di beulah mana?
1: Palih mana, Mang?
3: Palih ditu, kulan.
0: Cikan bawa kadi.

0: Nah, ieu asa wawu jelema teh.
1: Saha kinten-kintenna uyut?
0: Ai.
1: Geningan yakin ieu teh rupina bakal tingku nyeri ngemasing pati tumakaring perlaya.
0: Beuh, teu sangka. Asa wawu ieu.
1: Sobi atuh uyut. Pamanawian. Kelanan.
0: Cing, atuh urang sami-sami ngadoa. Urang tamprakeun leungeun kenca jeung katuhu. Manawi ayeuna parang Gusti, urang meredih kana asihna Gusti, menta kana murahna Anu Maha Kawasa. Sangkan sapamulut ginuluran sapanejati nekanan. Hey. Sugan can pastina kitu oge. Hiji hirup, hiji nu hirup, hiji kahirupan gumulung ngajadi hiji. Waras tumakaning jati, jati tumakaning waras waluya. Cager maneh. Dua jelema.
1: Cobi atuyut.
0: Tagening. Jika cingkar ranyet. Tah. Ya, katingali. Ku hidup bang kaca.
1: Laras pisan gening anu hiji mah itu aduh. Dina pangambungna pisan menyuwe. Lain.

0: Itu bening uyut parantos usik uyut dah dah dah dah dah jeung maju usik masuk angin belgub
1: ai keluar mah
0: geuna ah ai akah hirup hirup euy si lain nyata kuring mah pae munya jurig anu pae kocoblak buat di akhirat teh ieu bisa jadi tiis hawana ge tiis hawana kocoblak uyut keun antep cara sangeunana keun bisi masih kene kabur kene meureun pangacianna keun buat di akhirat teh urang aya nu nakon meureun ayeuna cinggal leneng tasada sada nu keur badami bua euy melikat teh melikat meureun lain melikat malaikat meureun heuh
2: budak
0: aduh kumaha lamun nanya cara meureun saha pangeran maneh rumah sakeun e urang mah tukang mirit kitu bejakeun e kitu dia kan tukang gapleh urang aku we dileu ulah ujug jelema mah sagala rupa kasalahan ulah sumpu-sumpu temongkeun di dieu kudu sadar jadi jelema mah sanajan teu disebutkeun oge geus geus nyarahoeun aing mah tukang mirit aduh hubut ilaha illallah kuru atuh hudang sok siling heula rupana kasep melikat teuing
2: hudang hudang
0: sobi lugay mang aya nu leutik sorananya malaikat oge sarua jeung urang cing cunya euy aduh gusti
2: uyuh ya
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
5: Bu Enas.
4: Ibu Enas teh yuswa sabaraha taun?
5: 72.
4: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
5: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
4: Cineam Tasik ya, Bu?
5: Mm-hmm.
4: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
5: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
4: Tapa jawa tos sabaraha lami, Bu?
5: Lami tos 12 tahun.
4: Sateuacana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
5: Kantos nyobian ku herbal nu sanes, ku tapi teu aya yeuna ning.
4: Teu robihna nya. Teu
5: perobihan.
4: Ibu ayeuna nu jadi ihtiarkeun kanggo naon, Bu?
5: Alpha Propolis.
4: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teu, Bu?
5: Aya, lambung tos teu aya, eno teu tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya nu teu sareng natuur.
4: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
5: Nembe hiji.
4: Nembe hiji
5: alhamdulillah. Kadua sareng bade ayeuna.
4: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
5: Mohon.
4: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
5: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
4: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna saranti abi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
5: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleu deui.
4: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
5: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
4: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
5: Di opis. Sok ngupingkan wayang sareng dongeng.
4: Ternuhun ibunya. Pidong hati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Ogi rezekina tami lancar, Bu.
5: Amin.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813

0: 0173 88 6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 88 6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf, dan Bapak siapa?
3: Saprudin.
2: Bapak Saprudin?
3: Iya.
2: Alamatnya di mana Pak?
3: Jagapura.
2: Jagapura itu?
3: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
2: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
3: Iya.
2: Ini beli yang kedua Pak?
3: Kedua.
2: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
3: Iya.
2: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
3: Sakit matanya merah.
2: Matanya merah.
3: Iya. Berlendir.
2: Berlendir.
3: Berair. Ya sakit lah.
2: Gitu.
3: Iya.
2: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
3: Iya.
2: Ada perubahannya Pak?
3: Ada perubahan banyak.
2: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
3: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
2: Berair sekarang.
3: Iya.
2: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
3: Iya.
2: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
3: iya,
2: Pak ya?
3: Iya.
2: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
3: 67 atau 68? 67 mungkin.
2: Oh,
3: 68.
2: 68
3: iya,
2: usianya
3: iya,
2: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
3: iya,
2: ya?
3: Iya, iya.
2: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
3: Enggak, asli.
2: Oh, asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya.
3: Iya.
2: Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
3: amin,
2: matanya sehat total ya Pak ya?
3: Iya, amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 88 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 88 6860.
5: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Nya make baju bodas. Puntene kulan ya abdi. Rumaos di dunia teh abdi teh tukang ngegebugan domba. Cilai nggak saja pada tinggal gebukan domba teh. Naon? Ngus we.
8: Aya kaera mah.
7: Aya kaera mah. Tong heureuy ieu teh dijerogain.
8: Bener kan tehon?
7: Ah, jadi. Amuing amuing. Saha anu ti mana?
8: Mana nanyakeun ah?
7: Juga nama ieu mah meureun teu bisa kolakeun tadina meureun.
8: Awa nyamur.
7: Bisa jadi. Nah, geuning naroskeun. Da hay pamadegan maneh naon?
8: Balalangor geuning uyut.
7: Heuh.
8: Sanes ieu teh melikat teh ya.
7: Is lain ieu teh di dunya keneh.
8: Mang, ieu teh di dunya keneh saresna. Hor.
7: Dulu itu oi.
8: Aya naon takang?
7: Ujuh, juga jadi akhirit dikeu.
8: Tempat tempo ulah kieu kinya.
7: Ieu teh di mana, Cek?
8: Di mana ieu teh, Ki?
7: Ieu teh di Padepokan, Jang. Puntana ieu abdi mah noh. Kududung kawung.
8: Karasep
7: teh naon? Serius. Saha teh?
8: Ngaran abdi Ki?
7: Iya. Yeah.
8: Upami di percanten mangaran abdi teh Maradona.
7: Hei,
8: nya
7: teh. Kade. Maradona, marab domba urang sia.
8: Heeh.
7: Budak domba. Oh, Maradona tukang main bola teh ti Argentina.
8: Gening aki uninga. Oh, darah siapa lajo nu kitu teh?
9: Pacandu atuh.
8: Pacandu baheula mah keur ngora.
9: Pacandun.
7: Abi oge nya kitu we sih. Karena siap teh kana main bola di sini.
9: Aduh.
7: Rame pisan di Jerman melawan Jerkut.
8: Wah.
7: Iya.
9: Naon deh Kang?
7: Bubuhan sok maca warta berita we tina PR. Pikiran rakyat. Sok dagang ongkoh ngalangan ongkoh abdi mah teh. PR teh. Manokwari jeung manuk ekek. Naon heuh main bola Itali jeung Argentina jeung Inggris. Nu rame pisan mah eta Uruguay jeung Uruguangen. Euy, aya deui mulegung.
9: Naon?
7: Anu rame pisan mah Taiwan jeung Tikotok. Aduh, ampun deui.
9: Aduh, kata udah.
7: Nu rame pisan mah eta
9: Kamerun jeung Kamari.
7: Kamerun jeung itu jeung Rancakole. Teh nya, sia mun. Cek aing oge entong miheulaan aing.
9: Mana naon?
7: Cileung mah teu milu kabodor eueuna naon tiis deuleuh tiis. Mesin acara aing.
9: Canggih
7: kada. Aing mah canggih.
8: Ay ay. Kalah hareur ieu ditaros teh.
7: Mohon eta ngaran abdi mah.
8: Ah itu nu pengker saha?
7: Abdi sih.
8: Ye. Yeah.
7: Abdi mati di tuti teluk.
9: Teluk na, teluk Bango.
7: Aduh, ampun teluk Bango. Pan aya kajadian di teluk Telin. Heuh cenah. Di Sahudin. Lain Sahudin, Saudi meureun.
9: Heuh. Kajeng Suryadin.
7: Aduh. Dupi eta teh garwa gede ngeun teh Ki.
8: Islah ini teh buyut.
7: Ai buyut teh naon nyong? Ai jelema udik.
9: Hah? Awam pisan.
7: Tinggaleun jaman. Teu nyaho buyut. Buyut teh lamun urang boga bapa, ta bapa urang teh bapaan. Ta bapaan teh bapaan deui ngaranna buyut. Ha, sih mun liur cing aing ah.
9: Bapa. Bejaannya ka urang kayak bejaan teh nyaho
7: heula. Heeh. Sapertina urang teh boga bapa. Terus ta bapa urang teh boga bapa. Saha bapa-bapa? Ta bapa-bapa teh bapaan deui. Saha bapa-bapa-bapa?
9: Anak.
7: Jadi kebuyut ngaranna. Pencak kakina congkul laki cukup awewe.
9: Cukup awewe, cukup awewe.
7: Ari si Nyai teh boga inung.
9: Sok pok-pok.
7: Ari inung si Nyai teh inungan deui. Inung inung inung si Nyai. Kasangeusna inungan si Nyai teh aranakan.
9: Ah.
7: Jadi jadi anakna teh inung si lain.
9: Inung suku.
7: Aduh. Cing ku aki abeh teh lieur kumaha teh buyut teh perenahna teh buyut teh kumaha?
8: Or. Kaula teh boga anak. Anak kaula teh anakan. Tak anak-anak kaula teh aranakan deui. Jadi buyut.
9: Jadi ada kaula teh renyek.
7: Jadi lieur ya aing ku titi titi dieu.
9: Ngalos we atuh.
7: Jadi lieur aing ah.
9: Gering-gering.
7: Heeh. Ah, gering-gering sinta bese aing mikiran buyut.
9: Pikiran
7: pencak kaki. Borah mikiran pencak kaki.
9: Kurang goreng pikiran.
7: Aing goreng pikiran. Ya, ampun. Rupinya teh padepokan naon sih?
8: Padepokan
7: naon ieu teh Ki?
8: Ieu teh padepokan Andong Kancana.
7: Kulan. Loh.
8: Dah jiga nu rewas.
7: Ku kupingan teh Andong Kancana.
8: Iya.
7: Ah. Ingat kan nek? Ingat dah ingat itu tadi kayak ingat.
9: Wah.
7: Ingat sadar, ente ingat. Ayo hidup tadi sangat teeling itu siapa cuma je. Bahula gening bahasa juragan si jenat, bahasa si jenat. Juragan Arjuna kapungkur kapan kantos kadieu? Ini asa aneh cing. Kek dupi salira teh kakasih teh saha?
8: Ngaran kaula teh Manikhara
7: Gusti.
8: Dah naon jiga nu leuwas.
7: Piraku lali deui ka abdi.
8: Oh, nya saya cenah nyong. baheula waktos Gusti Subadra garwana Gusti Arjuna almarhum si jenat jadi gitu nuju ka kanungan tilu sasi ku Raden Abimanyu Palailau Kwader panunga ka dieu datang basa nginyem kecirik teh nginyem jala sutra pan ti dieu ti aki-aki walah nyun
10: lain lain kan
11: nginjem ka jamu sukta dibere
8: teh kadé bari teh nginjem ka wauken kecirik teh dibere
10: mamala
8: nya jadi mamala marahan lamun pegaca mata cenah gentina jiwa lamun pegaca mata teh
10: tidak sabunilang
8: itu teh mun pegaca bulirang kacuk ka dieu
10: dua mata mengayap
8: ayah ampun aing ayah Gusti aduh naon itu juga gabruk apal ka kaula lu mau hintu saya teh
12: kita kasih bau aja gitu teh
13: besar si pelat tuh bang
10: Ewan musuh krukun kata Ewan
8: tadi nasi gada diberi duit aja ke YouTube iya teh sah ke iya teh
14: piraku lali doi ke abdi pan abdi teh dawala teh pawongan panawa kapungkur
15: aduh obat Gusti gening ieu teh putrana Kakang Semar.
14: Sumuhun.
15: Tobat, tobat. Gusti, gening araya keneh ieu pawongan.
11: Tetangkanya
15: Kasep Bang Kaca.
14: Kalanun pangersa saha ieu teh Yun?
15: Dawala
14: abdi
15: cing sidik-sidik ieu budak gigireun kaula jiga saha beungeutna.
14: Nya taksi. Nah, meni percis abdi.
15: Ah. Seceh.
12: Naonana jiga Akang teh ah?
8: Ka dewek nurunna mah.
12: Naonana nurunna Kang?
8: Geus sok bukakeun jalanan sarua jeung dewek.
12: Aya naonana?
8: Ah, nah ka mana karepe ngomongna?
14: Jeung ieu mah mineungkeun.
10: Beda sempat
8: saeutik teh mah. Beda saeutik saeutik.
12: Moenya ngakurkeun
8: jalanan
14: ngakurkeun. Heeh. Tapi nu damah ka lanun, uyut.
15: Dawala, dawala.
14: Saha teh ieu buyut teh?
8: Saha teh sih?
15: Bisi maneh teh apal ieu teh anakna Gatot Kaca Suwargi.
14: Aduh, Gusti.
12: Aduh ngani.
14: Anen. Naon ieu teh aki? Buyut naon uyut?
15: Eta teh sono meureun kasep. Eta teh pawongan tuang eyang tuang rama kapungkur anu sok dicaritakeun ku Uyut teh geuning pawongan teh Semar Dawala Astajingga Gareng
11: diatur di kapungkur
15: teh. Hay bapa maneh aya keneh cepot.
14: Aya we. Nanging nya kitu we parantos teu pati awas ningali kana tebih teh sing.
12: Ngayap angkat.
14: Pun bapa teh ngayap. Eta oge aya sakalian nya sama coy kana ti koto.
15: Ahnat teteh ahnat teteh ngomong teh
10: percaya
8: tuh ini manja ya hati-hati ngomongnya ahnat teteh
10: sama waktu teteh
8: akan aduh ampun
15: coba so ayah kene
8: ayah sih nyakit teteh ya pun bapak teh parantos sepuh pisan kacida apa sepuh nah ini sih.
15: Oh syukur we, syukur.
14: Obat kini kita putra nasi jenat monyong. Bina deh.
8: Dah wala, dewek sedih yoi. Pekanya.
12: Jika kang.
8: Dah wala dewek cerik ya.
14: Sok nate biji cimata.
8: Bea kalau dok. Ayah ampun ting aden, yete aki aden.
14: Oh iya teh aki Astrajingga aki cepot teh anu sok disaurkeun ku Uyut.
15: Nya iya teh.
14: Duh, nuhun pisan atuh naon atuh margina geuning ragrag di buruan.
15: Naon maneh teh ragrag di buruan da pae tadi mah maneh teh.
14: Lumawi aki di Astina teh aya karepotan. Aya kajadian serangan ti nagara Prasajenar. Anu dipimpin ku Patih. Patih nagara Prasajenar Sakti Mandraguna.
15: Amuing, amuing, amuing.
14: serangan dadakan kulan di nagara prasajenar patih jeung senopati amuk-amukan atuh Raden Perkesit oge dina waktos ayeuna teh dipaehan abdi ngamuk jadi alungkeun duka kumaha mayitna sareng sareng ulah dia balantam tamati di astina dina waktos ayeuna.
15: Aduh
14: di mana ya serangan ki ka astina aden tuang rayi Raden Perkesit Kang Rayi Perkesit maot ngemasing pati tu makaning perlayanya manggennya kitu amuk-amukan nanging dialungkeun mang teh
10: rakyat tanpa dosa
14: geus rakyat tu tanpa dosa ayeuna teh kulan duh nungungsi mah nungungsi
11: rasa unasih.

0: itu karate aki sumuhun aden uyut premios pangpang kaca maksad melaan kang rayi prekesit
1: keladan keladan
0: ke aden ulah wakaka itu nyalira bahaya sadan tenwala dia balat tamtama geruksak serangan tinagara prasajenar utusan raja ngarana teh raja Prabu Sumantara cenah mah eta teh turunanana Sang Kuning Patih Sang Kuning kapungkur mah teh Patih Astina saha teh sun Sang Kuning teh
1: kurang ajar
0: duh kumaha nasib Kang Rai Prakesit numawi nu ka kumaha eta teh kulan
1: amuing amuing tu geuning paingat dengarin hati nyata wih bakal aja kejadian bang-bang kaca
0: anu mawi nyuhunkin restu ayana keneh uyut maksad ngajuk-juk Astina pura
1: elana segala rupa oge kudu lulus jujur lihat tali
0: kejenane kena lulus jujur lihat non menyong buce
2: lihat tardi
0: kudu lihat tardi jadi tardi telah lihat naon lihat teh cileuhna beulegeun hirup teh kicu aden teu kengeng getas harupateun teu kengeng gurung gusuh kedah kandung landungan landung kandungan kudu lahir
3: tah lahir naon
0: lahir naon cing menyong lahir irung dah jadi kudu landung kandungan jeung kudu lahir
2: kudu lahir
0: tak itu ulah waka aden ulah waka ayeuna ka itu ayeuna mah anguran urang tepangane syakur simpatisan sadayana kedah kumaha carana tokoh-tokoh urang suhunkeun pamandangna kedah kumaha carana awatos teuing atuh Kakang Rai Prabu anom prakesit aki nuhun katenane aki oge pangna dugi ka kieu teh malah nanging ayeuna mah urang milarian jalan anu sae kedah kumaha
2: salameteun lagina
0: barang saung remagan sapratane punya tanar sinerada saking sawarga maniloka kautus kuhiang wadipati jagat nata pikir nepangan ipanita manikara
4: hei manikara ulah kaget iya kula di sawarga
1: hei hei sahai tercocerokan
0: yuk dewa geni itu monyong kebenaran gening itu dewa
1: aya dewa gening bang-bang kaca mangalingi lingi lingi lingi
4: ulah kaget kaulah Manikara.

0: ayin sembah Ong Arsana Maya. Sembah kaula ayin nampak sampean pangresa
1: Manikhara
0: kaula
1: diterima
0: punya stuti sampean. Dawuh
2: ayah naon
0: itu rewas
1: ngaturkan sembah Ong Arsana Maya. Iya iya bang kasate Manikhara
0: dawuh.
1: Ho anak Gatot Kasat
0: dawuh
1: amuik gesa gedekil
0: baingan.
1: Hong diterima kasih. Percis bapak nak tanda pengertinya.
2: Semua aturan rawuh sih.
1: Amuing, gening mana cepot ayat ini?
2: Ini nepduk, rumawi sendi astina terrepot.
0: Oh benar.
1: Ayat serangannya.
2: Rawuh,
1: raja nama kasih warga teteh. Balat tentara namanya tamurin ka astina.
2: Muhun sih.
1: Turunan anak sang kuning kata cepot.
2: Muhun sih.
1: Ayo artusnya macam turunan Mang Oeng, Ongko. Naon?
2: Semata jelema.
0: Ah, sama nak karam.
1: Semak kapi hatur pula.
0: Dawala ditari majak. Cager.
1: Saya. Bapak mana cager?
2: Saya, pelan. Udah. Ajar pun di sini. Bapak dewek dulur ke dewa cecebu.
1: Ah, bohong. Mudek dulur gemawakeun unggal bulan meureun.

0: Tamanikara bangbang kaca astra jingat dawala kage sumping na dewa kisawarga. Kunirahangan diga amuing amuing. Sembah aturan rawuh nun,
1: sembah aturan rawuh kalau nun eyang.
0: Sembah aturan rawuh kalau nun eyang. Ah, mentong pipilukeun atuh. Wilujeng sumping.
2: Allah Allah.
0: Manikara bagja nu taya papadana nuhun pembagian di kakukula ditarima. Oge kasep pangpang kaca incu eyang bageur. Astra jingga jeung dawala.
3: Bageur abi oge.
0: Oh, teu naon.
1: Sabar karena kau datang ke dia.

0: Itu geuning cu, ulah teu dibikeun ku anjeun Manikhara.
1: Uluh. Kantenna.
0: Mangga teh teuing, mangga nu aya dipunut ku dewa mah da sagala rupina ge bakal ditanggung jawab.
1: Itu.
0: Mangga teh teuing nanging nya kitu da. Wayah da lemah tebih tina ngagaduhan pangarti. Segaduh rasa inuku pangabisa
1: itu bisa gitu, itu bisa gitu. Meureun eta teh apes nawe kudu ku hidep.
0: Aye ku kitu na mah sun teng manuh teng bebejit aceng celeng anak meraku kuncungan.
2: Waduh.
1: Naon cepot?
0: Cumun ieu murang kali. Kapan kapungkurna oge ieu teh ramana nyeramana ieu murang kali.
1: Kumaha kitu?
0: Waktu saya kajadian naga porocot teh geuning.
1: Lain naga porocot, naga percona
0: meureun teh eta.
2: Mercon
0: naga mercon
1: persona
0: baik tuh
2: ada kanyakene
0: da maksudna mah kanyakene basa aya naga morocot tuh da aya ponok lecah cuy
2: letah borok teh mah
0: naga percona meureun heeh kapan diusirna teh ku juragan anu Gatut Kaca
1: alah
0: heeh aya dewa pohoan aya dewek panjang ingetan teh deka panjang
2: Dewa
0: mah ponok.
1: Sumuh. Ayo bener.
0: Bapakna oge baheula nya. Kitu garengsekeun kajadian di sawarga Manikhara.
2: Oh.
1: Di mana?
0: Inungna ieu budak teh pergi wa nya.
1: Dawuh.
0: Aininina teh saha teh anu dikawin ku Arjuna teh?

0: nyaeta Endang Manuhara.
1: Oh nya.
0: Nya boga anak pergiwa-pergiwati nya.
1: Dawuh bener.
0: Itu sih. Bagja atinina waktu itu sih. Iraha bade ka sawarga. Tah sajabana ti kitu. Ieu kaula teh mawa ieu kagegelan ti sawarga mawa bajuna urut Gatotkaca baheula. Nya eta Kreanta Kusuma Sinjang Wasunona. Tarumpah cerama klung cupit siapa perhata hucakan sana alas-alasan kancing geruruh mungkul dibawa kue yang tisa warga gerak pake hilaku hidup uluh gelicu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sareng bapak saha, Pak?
4: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
3: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
4: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
3: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
4: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
3: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
4: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
3: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae udah ka bapak.
4: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
3: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
4: Abi 50-an, Pak.
3: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
4: Atau sedua bade tilu ayeuna teh.
3: Pandadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
4: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
3: Pandadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
4: Ai kawitna mah abi geus kirang percanten nya, Pak, mung rarencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan kang cina ngangguku iya ku propolis cobian cina ABG bapak abi cina setruk alhamdulillah dalapan sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
3: alhamdulillah
4: ya itulah cobi teh abi bade meser lah cina nyobian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah Pak.
3: Alhamdulillah ya Allah alhamdulillah. Padahal aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak mudah-mudahan tiap waktu inspirasi mangga Pak.
4: Nya atuh kanu sanesna kanu panyawat saperti abi mudah-mudahan ngagaraleuhnya Pak. Ngagaleuh lah.
3: Alhamdulillah bapak hatur nuhun karena kesaksiana doa abinya Pak mudah-mudahan saat
4: amin mohon
3: polis bapak jantan tambah sehat rezeki tambah lancar banyak.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
7: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
8: Yang kedua.
7: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
7: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
8: Umurnya 64.
7: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah.
7: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh, berair, merah.
8: Merah ya.
7: Berair itu. Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa? Ada perubahannya gitu pak?
8: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang nggak begitu merah sih. Ya. Mendingan yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
7: Alhamdulillah, jadi berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
8: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
7: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
8: Nah, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
7: Oh, alhamdulillah. Ya. Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
8: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
7: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
8: Amin.
7: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 08

0: Que estaba la H, por. Tersangka pangijin bajuna we cepot jeung si jenate.
1: Nuhun we. Piyut ieu teh raksukan anak Kangjeng Rama Suwardi.
0: Bener bener.
1: Raksukan Tuang Rama ieu.
2: Badong lagi halus kieu.
1: Badongna upami cilepat mah ieu baju kere teh aing.
0: Nya nya nya. Kere.
1: Baju kere anta kusuma.
3: Yo queremos ni.
1: Sinjang wa suno na. Eta. Sinjang kirut saja tining wayang teh anu bareto teh geuning memeh meda juragan anom teh we make baju ieu.
3: Make kayu badakan baheula ning teh.
0: Tayeuh teh.
1: Di antara na bae gelung cupit si mewa prahasta kuncakan sana alas asan kancing Garuda muntur.
3: Kitu kan.
1: Baju kre antak kusuma sinjang wasunona jeung tarumpah ceramah. Ieu meureun euy buatan Cibaduyut teh ieu tarumpah ceramah teh.
3: Aya di Jakarta tokona teh tarumpah.
1: Aduh ampun Gusti. Ining bade teu kangean itu juragan anon teh. Ceuk sinen teh geuning sinjang merut. Sajatining waduh.
3: Ngeplek jawer.
1: Ngeplek jawer. Jajawer.
0: Jadi ampun
3: begitu Kang.
0: Amuing amuing.
1: Gerapake. Tak iya baju kre antah kusuma teh kaseh watekna teh ora nana braja ingkang tumama.
3: Kuning gitu. Lah.
1: Naon teh hartina monyong oranana braja ingkang tumama teh? Hartina teh moal aya pakarang anu bakal teurak. Oh jadi oranana teh. Heeh. Isuk kan dewek bajigur.
3: Ada ora nono atuh.
1: Aduh, ampun. Heeh. Ari watekna sinjang wasunona teh. Cak boten cak ketinggal. Wonten hujan datang kehujanan.
3: Wonten
1: panas datang kepanasan. Aye tarumpah ceramah eta mansat kasaka gegana weati. Kalayan bisa dipake najong batu ge kadang-kadang jadi korang.
3: Jelas.
1: Beres lamun aing boga proyek cerek nitah we meureun aing ka ieu tarumpah.
3: Gedak. Ngitung eta teh dosor.
1: Biasa we kudu nama semen teh 5 ieu mah 2. Pan boga 3 tah nyimpang kana saku.
3: Kumaha we carana Kang? Sangkanya nol.
1: Sangkanya nol. Ieu.
0: Is teu meunang kitu maneh.
1: Ieh, ari usum.
3: Eta make nu kitu bae terame.
1: Ulah sakali-kali jadi oknum ya. Pemali tete yeuh eta mina buruh wa buruh we
0: gerapake atuh ka itu hideup bang-bang kasa
1: sok gerapake ka sepirak sukan tilas Tuang Rama sabab puasa nu bakal bisa narima anu hak naon narima warisan ieu lintang ti hideup anu hakna lamun Gatot Kaca teu boga turunan mah ya moal dibikin. Aku lantaran Gatot Kaca ngabogaan turunan hidup. Ieu baju teh dibikin ku Eyang.
3: Aya hakna ieu baju kan.
0: Sok kura pake.
1: Yuk sumara kaula nun.
0: Cing pake.
1: Permios pangersa.
0: Tah kitu manikara. Jadi kaula teh ka dieu teh saja bana tinggantirkeun baju urut Gatot Kaca baheula. Eta rek nginjem ieu budak. Kuasa bakal bisa ngaregesekeun pasok regan di sawarga. Lintang ti ieu budak bang-bang kasa.
1: Leres, leres, leres. Henteu priyoge di sarangan ku abdi. Is pugu.
0: Maneh oge malahan kudu milu ka itu.
1: Pengalaman we ka sawarga deui. Padahal abdi mah geus kolotong balik di kadunya ah. Tinggal keneh di ditu.
0: Is. San aya lowongan ditu teh cepot.
3: Kan angeus itu tempat tadi.
1: Peke leg-leg terus tong nyesakeun keur batur.
0: Iraha tukulan angkatna? Ya ayeuna.
1: Tukulin.
0: Sapratane pun nyatana ieu Bang-bang Kaca. Sareng senangane angean Raden Gatot Kaca.

0: Monyong.
1: Tinggali usilain monyong.
0: Gusti menit dipicin sasieur. Agan. Cepot si Jenat balik deui.
1: Yuh si Jenat hirup deui. Bujur abdi mah gegeran. Milu sedih. Milu sedih.
2: Tobat amuing-amuing-amuingnya an menit tadi picin sasieur percis bapana. Tersangka.
1: Teleungiteun ya anu wan aing.
3: Ya pasti kata.
2: Hidap Bang Bangkasa.
0: Eta sora dulu. Nyaan si Jenat balik deui won.
3: Yakin tanakan mantep.
0: Eta suanten.
3: Itu pisan.
0: Nyaan sorana oge percis we Gatot Kaca.
4: Wes.
0: Teleungiteun cepot. Nuhun kulan kasepuhan. Tak itu kasep Pangpang Kaca wayahna we cututurkeun eyang milu kasawarga urang ngarengsekeun pacok regang kasep.
2: Nuhun ninggi dateng sandiga.
0: Itu sora
3: sobanya
0: sama tukangnya darah punyung tatuang uyut
2: uyut permius uyut uyut dalam Bang-Bang Kaca pada nyawasan pancen pangerasa eyang tisa warga pikenyintikin jurik anu nyiliwuli setan sumarawah kelong anu newo-newo anu warung sakit tisa warga nyata anu pada mulut widadari
0: kasih didoakeun ku Uyut cing salamet cing bener cing bageur jadi jelema teh cing bisa jadi jelema nya ahan deudeuhan welasan jeung asihan
2: nuhun ningit tatung sandiga amit pangsa
0: sakitu we kaula manik hara rek ingit ayeuna moal moal nanaon ieu budak
2: percanten percanten.
0: Aduh, bade permios abdi geus sih.
3: Aduh.
0: Abdi geus sami we bade ngiring kulan. Teu sangka ieu di nagara astina bakal kagungan pahlawan utama. Aden ngedoakeun ku Mang.
2: Nuhun inggih, permios.
0: Hayu cepot dawala. Urang mau mampah ka sawarga manehara.
2: Permios uyut tos.

0: salah sanios turunan anak pati area sangkuni ngawakan jangkung gede si margada bewas si mulus tayap papan anak pasemunir bang barongan pemangan dikasentak semua sosan nyorot dari surya kemar sakti mandra guna pun julia tak papa tutas dan ingkat timulan kegagahan kasaktian langka mandra guna dengan girangan tiga
1: kunaon ieu dewa.

0: atas nate kermejeh na tengah poe ereng ngan
1: mata
0: ya pantes nama pagen ngajingjing payung ditiung ku teko
1: banyak itu
0: ya
2: ngelis tanyong wiru
0: lamun tiapa akang tu bisa laksana kajai tujung wiru dan lari ngelung arti akang bakal paragat nyawa
1: luas-luas dikatakan je
0: kajen pae ngebalik bangke ngejampana bugang akang lamun telaksana

0: keureukeun widadari tunjung wiru ai.
1: Bisi teh kana pada saran dewa naon anu bakal ja ka kaula.
2: Ya kitu nya kana tenang.
1: Entong boro dewa kabeh sanajan ieu mah dipati jagat nata kaula sareup ieu hareupan ai.
2: Yakin jang cukup yakin mah ye.
3: Nya.
0: Kabeh dewa lalumpatan teu bisa mangapulian yang hareupan kasakten kaula. Kabeh dewa rusak tinggi mira kukulah

0: pantes nate ayak kesang anu sakila atlehetna ieu bakal kaubaran, bakal kaubaran lamun eta tunjung wiru datang kareupeun kaula.
1: Endah kaya kitu lima pantes natanya.
0: Ya ku kaula rek dibawa. Si Pati, si Senopati jeung ulah dia bala tantama ayeuna keur nyerang ka nagara Astina supaya nagara Astina direbut sabab Pandawa geus malodar. Nu aya ngandukur turunanana si Prakesit salabejana diangkat Prabu Anom budak kamari ieu aya. Lamun téh mah aing ieu bisa mawa tunjung wiru, ieu pasti kaula dek bulan madu di Astina. Ieu téh nagara Astina anu kurung harerang, ieu karaton anu leuwih ti karaton-karaton anu liang di satatar madya desa di sabelah dunya moal aya karaton anu model kitu.
1: Nenggang we eta mah.
0: Kabayangkeun lamun kaula bulan madu di Astina. Ngagenehan widadari tunjung wiru anu geulis kawanti-wanti. Enahna kabina-bina lucu tayna nuruban alus laur hade tangtu.

0: Ulah kaget Raja Denawa.
1: Ya, ya Dewa naon ya?
2: Punten.
1: Ya, aya dewa ku leuheut diiket.
2: Dewek bisa ka dewa nya euy. Sing goreng jelema mah kumagaul. Gaul jeung tukang suuk aing disangka tukang suuk.
3: Yakin lah, gaul deui gaul
2: deui. Atuh dewek gaul cenah jeung tukang macul disangka tukang macul.
3: Jeung tukang sepak bola mah komo
2: teh. Gaul jeung tukang sepak bola aing dianggap nu gelo.
4: Ampun hidup. Gusti geuning eta teh.
1: Eta aya jelema pajang irungna.
2: Nguningakeun ta ieu teh ekek paeh. Da ieu teh anu di ruang dinahanapeun awi.
3: Iye ta.
2: Ngan hirup deui. Ah, mah teteh ngomong teh pacicing mah dewek teh.
1: Samane.
0: Ngaran kaula Bang Bang Kasa.
1: Saha?
0: Bang Bang Kasa.
1: Bang Bang Kasa haram nira.
0: Ora kapilu gawe.
1: Urang mana?
0: Kaula ti jagat raya Pramudita ti Padepokan Andong Kancana.
1: Dewa.
0: Kaula lain dewa tapi kaula manusia.
1: Ya, maknya manusia bisa kadieu?
2: Kuningakeun ieu teh manusia sing ta ieu lamun ieu panjang irungna bangsa jin. Bisi butuh lawan bulu jin. Kadieu tah.
1: Are eta nu tukang saha ngaranna?
2: Abdi.
1: Iya. Yeah.
2: Bandar kopi.
3: Wah, oh, bandar kopi di mana tuh teh?
2: Di Jonol.
3: Saha teh pindah kana?
2: Nye murid Pak Haji Sidik.
3: Aya kitu.
2: Nye.
1: Ari eta hiji deui anu make kopeah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
7: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
6: Linggi di Palih mana, Ibu?
7: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
6: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
7: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
6: Ieu panyawat tos lami?
7: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
6: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
7: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
6: Uhum.
7: Ayeuna mah sakinten teras.
6: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
7: Propolis, Alpha Propolis.
6: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saonan karaos ku ibu.
7: Alhamdulillah nu tadina alim emam. Ayeuna mah hoyong wae emam kawit mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap. Uhum. Gitu. Saatas Propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
6: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
7: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun teu obat diabetes.
6: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
7: Mohon, alhamdulillah.
6: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
7: Abdi 2 botol.
6: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
7: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nuta dina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotolnya tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
6: Ibu udah ngerti mana, Bu, Alpha Propolis?
7: Radio Peace yang hantina Radio Peace XM nya.
6: Ibu kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alpha Propolis?
7: Karena caikin nganggo genep tetes sekali minum.
6: Mohon.
7: Sehari 3 kali setelah makan.
6: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga, Bu.
7: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Alhamdulillah Pak atos Pak Popolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga sepenten kasadayana konsumsi Pak Popolis.
6: Ibu hatur nuhun. kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jam 100 alpa propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar bunya.
7: Amin amin.
8: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
10: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
11: Bapak mau kemana?
12: Mau ngopi ke kedai sebelah.
11: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
12: Kopi apa, Bu?
11: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
12: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
11: Ah, bapak.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
13: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
14: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.
15: Radio Fis FM.
16: Radio
15: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
16: Sahabat sehat keluarga Anda.
17: Kaulah Bang-Bang Kasa.
18: Bang-Bang Kasa wong ngelimu.
17: Naon?
18: Wong ngeni.
19: Naon silakan.
20: Ari silain naon? Moyong. Naon? Wong ngeni cek silain naon? Wong ngeni nu jiga cangkir teh ageung buheukeu. Syukir gini harga tilu.
19: Wong mau jalan ya, wong tangkir.
20: Urang separako itu si kuni deh. Si butakak.
19: Urang samparako.
20: Urang sampar, urang samparako.
19: Jika kuu,
20: jika kuu.
19: Kita kan karaoke nabi minah ketika itu ge.
18: Ini. Selalu balik mana dulu ikat.
20: kuring saha lebe kuring teh
1: ai lebe teh naon
20: ih ai raja teh nyaho lebe
19: ora make lebe itu
20: tukang ngawinkeun kasir
19: kasir kanaon tak kawin
20: ka ayo ampun ai
1: ari eta
20: ngeunakeun kuring dewa ela dewa kuring teh kieu ngan dewa ela
1: ya dek naon mane bang-bang kaca
17: bener mane anu ngaran Sumantara
1: ya teu salah
17: patih anjeun geus ngaruksak nagara Astina dulur kaula anu ngaran Perkasih masing patih teu makaring perlayan ayeuna anjeun raja ku kaula diusir ti tempat init syukur teu init anu harti mare bakal anterkeun ka kawasan di muka

rusak. Dewa-dewa wedu kuat lawan kuat. Ya Allah Raja Sakti Mandraguna. Ya para ratu Mika Yungyun para menak Mika Serang kolot ngesok budak era dengan Mika Dede. Tarik karya yang ayah jelaman oleh sosok konjur kahan.

0: sok. Lamun bener-bener anjen hayang kawin dari Tunjung Wiru.
1: Hei, Raja.
2: Nah,
1: lamun bener-bener mana hayang kawin dari ngurus Tunjung?
2: Naon belagu?
1: Naon wida dari naon bete?
2: Tunjung Wiru.
0: Tunjung Wiru.
1: Tunjung Wiru.
0: Yeah.
1: Mohon agak kena ku aki lah orang tewak.
0: Wios aki, tong ngerepotkan.
1: Ah, kena ku aki,
0: entong.
2: Calik, nyawa calik.
1: Ah, nggak, itu kena buru-buru. Ini parantos kasya abis itu tadi.
2: Apa kon wani marang aku, Bang Bangkasa?
0: Orang wani, ini ngapa aku lanang, koe lanang.
1: Pokoknya, pada-pada lenang, buru-buru lah. Kena abis merek dikuru dulu lah, ya. Nah, cara. Cici se doraka kalian cek ibu cari.
2: Menggang garangan.
1: Oh, menggang garangan kayu.
2: Benar tegar-tegar pati.
0: Ya,
2: maju pangsat.
0: Mengkergi.
1: Didoakan untuk ku aki cing selamat. Bilih kirang tanaga sama teh aki tiga kali.
2: Kuma nyamat aki.
1: Nyamatnya.
2: Semuhun.
1: Bah minta.
2: Eret. Siapa minta?
1: Tetapi Bapak Haji Sidik. Bapak Haji Sidik. Jonol.
0: Mengkerahi.
1: Milujang atau agan si jena tersangka hirup deui. Nya teu asa ditinggalkeun maot lamun kieu mah asa papangih deui we kuring tewon.
2: Nya asa aya kene.
1: Asa aya kene. Sama teh aki aden. Dina mana? Anu ngageugeuh Nagalang Sujen Dewi Kolonang Sari lah kitu.
2: Nya aya kitu nanya nya kan.
0: Mengkerahi. Somohon.

0: Iya bang bang kasanya tak bakal kopi galan pati sarang Prabu Sumantara. Para dewa nugi karek-karek ngajajar nonton anu padeo kopi galan pati itu bayangan. Kasep Bang Bang Kasa didoakan.
1: Didoakan kukula Bang Bang Kasa.

0: Andaman.
1: Orang ajar rasa ke bangsa.
0: Coba.
1: Waduh.
2: Itu mana semua?
1: Ajar saya ke suku Tokesang karena cukang. Iru.
2: Ya gitu. Nah, kan?
3: Aduh.
2: Nawan tadi.
3: Menitung tuh ngomong jantunya.
2: Buat lebih tekan.
3: Kita syukur.

0: bayar pasando. Sikula abus pisan kana iga burung.
1: Aduh,
0: bangsat.
2: Aya kieu. Naon teh Kang?
3: Aduh,
2: Sri di naon?
3: Kada ngewe, ku dewe kumaha?
2: Kumaha cenah?
3: Aduh. Eta sikuna.
2: Sikuna.
3: Abus.
0: Bangsat rasa kena.

0: Ternyata sakti mandraguna punju ya Bapak.
1: Wah, ya ai oi.
2: Kumaha Kang Tah? Aya nana.
1: Teuing hees, teuing naon tukang goong ka laut teh terus. Oh. Jiwa seni nepi ka kitu.
2: Itu nih.
0: Maju kurang ajar. Ya.
3: Beakeun.
0: Ya.
3: Duh. Rasa kena kurang ajar.
0: Pasti tersayang tumang para.
1: Nggih.
3: Ieu Prabu Sumantara di ajong angena. Watak wantos babang kacang ngangge tarumpah ceramah sinjang wasunona rasukan krean takusuma.
1: Allah.
3: Atuh kasaktianana dina waktos ieu yakin katingali ku para dewa. Ngaburinya ieu taya papadana teungeulna pangaruh teungeulan tarik jeung elmu panemu jampe pamate.
1: Allah iya iya.
3: Yakin ieu raja. Raja Nagara Prasa Jenar ngalumuruk lir kapuk kaibunan kapas kahujanan. Lami-lami les emut di bumi alam nyatang masing pati.

0: Aduh, Aden, Aki Muji,
1: Aki Banyaran,
0: Agungna ka Gusti nu kagungan. Jembarna kana kersana, oge ka Agan, ka Aden Anom, Aki Muji. Tampilin tuang ramah kapungkur teh kitu seperti Aki we ayeuna.
1: Sering Aki ditampilin kapungkur.
0: Aki ge kitu sering ditampilin. Aduh, percis tampilin Aki sih.
2: Basa nampilin naon Aki?
0: Heh,
2: basa nampilin naon?
0: Gini ku agan teh

0: Painan.
1: Giri.
0: Giri artinya gunung.
1: Rusi.
0: Rusi caci.
1: Painan.
0: Painannya tate sakas. Puk sangrang nyamuk.
1: Maha.
0: Tadi pikir sasir bapana we percis cepot. Percis ramakna sen abdi mah henteu itu asa ditinggalkeun maot pamikir mah asa mulih deui we sejenak teh sen. Tayu aneh tapi nyata teh deuleuh. Nuhun kulan maha dewa ieu teh perwatak angean dunungan abdi anu diangekeun ka ieu pun incu. Mina keun sin ieu pun incu atanapi pun anak. Atanapi pun biang. Angeus gelok. Oh, tersangka. Cuk, gerak tepungan itu perkesit. Anu kiwari keur nandangan kaprihatinan. Dong, pek gerak ngesekeun pacogregan. Raja na geus paeh komo patih-patihna anu ngaruksak nagara Astina ayeuna. Dong, sakitu tak ieu kagegelan ti sawarga. Naon ieu teh? Iya. Tak ieu teh suku. Cupu manik astagina. Naon di jero na ieu teh ejar. Kade kan ulah waka dibuka engang di jero na teh. Nya. Eta teh nu abdi agan. Naon eta cupu?
1: Wadah naon?
0: Nah, make nu aki. Kapan disebut lagi cupu manik astagina? Cupu manik astagina balegug. Oh, di dedengian aing mah cupu manik astagina.
1: Hiam.
0: Cupu manik astahiam. Nya kapungkur teh ieu teh di kukutna kumang teh dipake wadah sampah. Aduh, mun saya pisan cupu na we keur aki. Nya. Dak cina emas teh bahanna teh dilapis kumus. Eta teh cupu manik astagina teh bahana teh tina emus di jerona teh nunuk. Jadi ampun naon teh di lebatna teh tah ieu teh di jerona teh tirta kamandalu.
1: Ya kan tirta na kan
0: di jerona teh tirta teh teh apa tirta nah maka jeung teu baheula mah jadi tukang cukur teh teh tirta teh cai. Oh, cai. Tirta kamandalu. Oh, kamandalu. Jadi tirta teh cai. Cai. Jadi lamun aya cai ngucur tina ceuli aing teh tirta teh.
1: Kalau tirta bau eta mah.
0: Aduh. Heuh, tirta eta ge oge ngan tirtana tirta bau. Heeh. Keling meureun keling. Nyawe gening itu kade gening agan ya.
2: Aduh, kade ulah dicowo aki.
0: Gitu. Aduh,
2: ulah dibuka.
0: Kita pun dia.
2: Nah, udah dikecerai-kecerai.
0: Ish, kade bisi bahe. Cepot.
2: Mui. Nah, ini teh gening. Dilebet na tirta kamandalu teh naon watek na iya.
0: Hmm?
2: Watekna.
0: Tayeuh teh watekna teh kasep nya eta bisa ngubara

0: sakit tuh.
1: Waduh, nuhun atuh iya.
0: Syukur tek tek.
2: Mang atuh aden urang ka Astina.
1: Upi di Astina teh saha wae sesepuh-sesepuh anu masih keneh aya.
2: Anu masih keneh aya?
1: Ye.
2: Yeah. Eta kasepuhan. Panginten aden mah Eyang perenahna
1: sa.
2: Kakasina teh Sonjaya.
1: Eyang Sonjaya.
2: Nuhun. Kapungkur mangadalang engko teh.
3: Jadi supir beus ongkot.
2: Jadi supir beus ongkot. Ah, pamali teteh ka kolot.
3: Eta teh ngawarak area teteh.
1: Eyang Sonjaya.
2: Eyang Sonjaya. Eyang tuang Eyang Sonjaya teh teteh putrana Uyut Widura.
1: Uyut Widura.
2: Nuhun.
1: Uyut Widura teh.
2: Uyut Widura teh rayina Panu Dewanata. Uyut Panu Dewanata Uyut.
1: Waduh, kitu.
2: Kitu. Aya oge tuang ua.
1: Saha?
2: Ayeuna tadi mah nyaeta tuang Eyang. Ayeuna mah tuang ua.
1: Saha?
2: Nyaeta putrana Jayarata. Kakasihna teh Sencamuka.
1: Sencamuka,
2: Sencamuka.
1: Ayeuna aya di Astina.
2: Ayeuna teh aya di Astina. Ya saya ngadudungan kitu sih.
1: Ya, nuhun. Atuh kumaha kaayaan?
2: Lumawi eneh teh duka kumaha nasibna panmang teh jugleut. Ngan dialungkeun, ngan anu parantos ka saksi pisan mah juragan prakesit mah parantos maot.
1: Waduh. Ih, prakesit.
2: Heun matak kerap-kerap lumampah ka Astina, astadi ga bawa bisi teh nyahoan jalanna. Dawala naik ka dunungan kuring mere hadiah hay ka kuring.
3: Sarua digawe
2: jak. Sarua da bae jadi gawe tong sok pamilih sistem hay jadi dewa.
3: Nyolok
2: cara itu ah. Ini mah minta ieu we lah, minta proyek. Nya ekomehan jalan gitu. Oh, gitu. Ulah sok pilih kasih, ulah sok nyolok, ieu nyolok mata ngaburileng.
3: Ah.
2: Pek atuh didoakeun kitu Bang Bang Kasa.
1: Rampung tau tutas pangandika Eyang. Waya dalam Bang Bang Kasa. Bakal ngareksekeun pacogrengan ayu anu aya di negara Astina. Nyaeta patihna ieu raja.
2: Ha, syukur syukur syukur.
1: Ayo atuh aki, aki cepot. Aki Dawala.
2: Ya. Ah. Geus jadi aki anu teh kieu.
3: Aki kan? Wayahna geus sakara nyawat.
1: Permios atuh Eyang.
2: Pek pek pek pek pek pek syukur pek pek. Didoakeun. Permios atuh sim
3: pek da asa ninga.
2: Di abdi geus heuh syukur Dawala masih keneh panjang umur maneh. Tah jelema mah kumaha irung?
3: Kumaha irungna Kang?
2: Irungna panjang, umurna ge panjang.
3: Kaya kitu
2: mah. Kadang-kadang kiamat geus atos abdi mah hirup keneh.
3: Waduh. Nengage sorangan mencil.
2: Lamun kiamat geus angeus lain hirup keneh teh dina naon napak sih teh? Anah. Pandina ikat. Ikat saha? Ikat aka. Cerewa aing geus nyejak hulu aing beugeung. Pek atuh ka itu.
1: Amin.

0: ya. Bulan bisa warga deh. Alhamdulillah bisa tepung deh yang dulu dulu nu di lemur baraya nu di kota saderek anu regreg di pakampungan.
1: Ya. Orang gunung ya kan.
0: Oh, terus lah steke karena perjuangan Panawa di zaman baheula di zaman perang Bratana makana dekat. Dina perang Brat Beret Brot. Ih ampun euy. Dina taeta dina perang Bratanya Sya.
1: Bratayuda.
0: Tah, perang Bratarayud.
1: Bratayuda.
0: Heh. Perang Bratabieu cek nu maneh.
1: Ya.
0: Jadi baheula du. Bayangkeun euy. Kumari mah komo di Taman Pahlawan teh di karalian kuburan teh.
1: Aha, Kang.
0: Dipindah-pindahkeun sebab eta tempat teh dipake bangunan. Oh, tangkorak-tangkorak. Perjuangan teh euy dipindahkeun
1: kitu. Kumaha Kang tah?
0: Dipindah-pindahkeun kan harita teh aya kana 100 na tangkorak teh.
1: Harita teh?
0: Tah. Aya rek diangkut dina kareta eueuh opat.
1: Naha Kang ka mana?
0: Tangkorak teh eueuh opat dewek oge milu neangan harita teh. Kitu kan. Eta neneangan tangkorak dewek geus ka lieur sapoe-sapoe cing.
2: Kapanak teu?
0: Kapanggih dina handapeun tangka cari gini keur gara rapleh. Aduh. Dalima leungit teh teh anu hiji deui mah keur ngitung keur ngode.
3: Bang rumus.
0: Cukak ngarumus mah tadi na teh euy.
3: Aduh, tangkurak teh gampang.
0: Ampun, Gusti.
3: Pan teh tangkurak teh gampang.
0: Aya deui eta mah jeung tulang rorongkongna. Hiji leungit. Tangkurak teh eueuh efek teh keur ngagotong maruse. Tadi dah murid saya itu tukang gambang, tukang mok marus.
2: Nongeng.
0: Gue jadi ke nongeng nak kali busa. Elah, saya ngesok seri, gue tukang obat.
2: Apa
0: itu? Tukang obat.
3: Tahun keanehan tukang obat.
0: Keanehan tukang obat. Eta dewek ngajejentul. Dan cek mana yang namanya miti buka tercana tinggali. Ia pribados nyanak orai anu hulu na dua.
2: Aneh atuh ya.
0: Buntut na dua. Gerang ke ieu orai hulu na dua jeung buntut na dua teh urang kaluarkeun. Uy ngajualan obat heula.
3: Isuk-isuk
0: atuh. Heeh, isuk-isuk ngajentul nepi ka sore aing ngadagoan. Eta we terus dagang obat heula. Heeh, nunungan hayang geura biji atawa orai tina karung. Barang dibuka teh atuh puguh we, dewek teh aneh. Tuh nya para saderek. Tinggali ieu orai teh huluna dua. Tah ieu buntutna dua. Cenah orai na ge tilu. Jadi mah gelo orai na dua meureun heuh eta ge kitu euy kaleuwihan mah hiji.
1: Bagus cerita mending aja on.
0: Ampun. Tinggali para saudara. Sim kuring bakal ngaluarkeun orai huluna dua buntutna dua. Jadi dikaluarkeun tina tina karung eueuh naon-naon orai teh eueuh orai hiji acan. Duh nya para saudara cenah da orai na ge imit kana beus.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ya.
1: Ibu teh terdamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama iya ibu pengobatan nganggo naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, tos sagala rupi ai obat mah gitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan gitu. Teras pegel, ari gitu. Upami teh acan di angok cai panas gitu teh acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsi na

0: konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga timanten jamu tetes alfa propolis.
0: Si uninga tinar nguping tinar radio, pis si amis.
1: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga bu.
0: Kapala wargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat dili bade nyobian nganggo alfa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
0: Amin.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma ini yang
5: iya,
4: kedua dan sekarang beli lagi.

0: jelas.
1: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadelu.
0: Sebelumnya?
1: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
0: enggak sama sekali.
1: Enggak jelas.
0: Iya. Oh, gitu.
1: Iya.
0: Sekarang setelah memakai obat tetes mata tetes mata ini yang kedua.
1: Iya.
0: Udah jelas
1: mata. Udah.
0: Yang kiri?
1: Ya, yang kiri
0: jelas.
1: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
0: Iya. Yang kanan
1: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
0: Oh, jelas nemen.
1: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
0: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
1: ketiga.
0: Tiga botol ya.
1: Iya.
0: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
1: Iya
0: bu ya, ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya, enggak
1: iya.
0: Penanya perubahannya nyata gitu
1: nyata,
0: bu ya,
1: iya.
0: enggak mengada-ngada ya bu ya.
1: Enggak kalau ada yang penyakit sayap saya beli tetes mata. Nah, ini ya.
0: Yeah. Untuk informasinya, assalamualaikum yeah. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi teh.

0: Kopi stamina pria, dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
1: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi

pada nepangan Prabu Anom Prakasit margi pada sebaraga kanagara bakti diri kanagri. Halu mampah ini satria pinilih nyeta Raden Nagawarcita. Sapa medale pun Nagawarcita tina gentingane pun macan-macanan Adria.

0: Raden Nagawarsita putra Naantarja anu diutus pikeun nepangan rayina ka nagara Astina.
1: Muncul di setengahing leuweung lumampah ti lapisan bumi kaopat.
0: Gunira kangandika,
1: Didieu geuning ieu muncul ti kaula. Lumeh loba gangguan cacing di jero. Kasieun teh ku cacing teh.
2: Eta teh.
1: Kang Rai, Prabu Anom perkesit nakin tena bakal ngaku ka akang ieu. Da yakin atuh merele pisan pencakaki. Yen cenah Prabu Anom perkesit teh putrana Paman Abimanyu. Sami eta digugur. Dina mangsa berat yuda taunan puluhan tahun parantos kalangkung.
2: Pajuang lami.
1: Ari Kangjeng Rama mah maotna teh nyata tawur.
2: Kita.
1: Saurna teh. Gane atuh. Kaula teh gahaja bakal ngabdikeun diri ka nagri sabaraha gara-gara.
2: Sae kitu sae Aden.
1: Barang nuju ngajanteng ieu Raden Nagawarsita. Salangseng kamu aya bau bangke. Kalaresan anginna lebak kaya naga Nagawarsita. Ulirahangan nika. Bau naon sih teh?
2: Naon teh nabah ya?
1: Duh. Ngahiyak tibulah dinya ke bau nawa.
2: Beda bau tegenah ke ya geni ya.
1: Beda bau tegenah ya.
2: Bau pika nyerian
1: ya. Bau pika nyerian ya. Bua-bua.
0: Lajeng. Ieu Nagawarsita ngalengkahkeun sampeana majeng ka payung.
1: Barang katingali nyaeta dina legok Turgawir anu remet.
0: Aya dua layon. Daya sanes ieu teh layonna prakesit.

0: Bayi tilulayon dianta wisna sonjaya perkesit kalayan sencamuka dicalnak ka tempat anu datar barang dilarak liriku ieu nagawarcita sapratane pun bang-bang kasa mulih tisa warga kairing astra jingat damala barang dumugi ka payuneun ieu nagawarcita kaget ku teh papadana malihan astra jingat damala mangagabrug kana ieu layon da yakin ieu teh layonna perkesit sonjaya sareng sencamuka tumindak teh
1: jeung keunungan mayit saha dieu I aki sepot
2: lah
1: tinggal ki
2: ya capek di lempang teh euy
3: wah mata nyikrung atuh kang
2: aduh dola agak
1: naon aki
2: aduh alah alah
1: naon ki
2: teh geuning layonna juragan perkesit aden layonna juragan perkesit sencamuka sareng sanjaya
1: mana layon kakang perkesit
2: ieu
1: tobat urang ajar bisa jadi ieu mangkeluk ka lumayan ieu urang ajar kelanan atuh kelanan urang ajar
2: enastiker sayang tumampara Ganta parah deui ieu nagawarcita ditonyok ku bang-bang kasa anu temahna ieu nagawarcita teu dibere kasempetan pikeun nyarita pangaruh nafsu anu ngagudug-gudug amarah anu henteu kawadahan
1: urang ngajar lamun edan
2: biasa jadi akan eta nu maehanana meureun tewa akan tewa

0: Kurang ajar Andika rumah ya dulur kaulah kurang ajar. Kurang ajar purkun tu kaitu raga ngakritungak lengit bangsa ayah paling. Kurang ajar
1: eta mah bangsa yang paling ai kaulah makelanan heula.
0: Kurang ajar.
1: Ya anjeun jelema aya kudu diwarah wae.
0: Bodar siap.
2: Ewa agan. Ewa agan tuma.

0: Kurang ngajar pina. Kunaon? Dosana dulur kaula. Kang Rai praktesik di paehan wanya. Hus. Saha? Bisita apa eta teh layon dulur kaula?
1: Saha?
0: Kang Rai praktesik Prabu Anom.
1: Praktesik?
0: Iya.
1: Praktesik Raja Anom Astina.
0: Orang kapil gawe.
1: Pernah naon anjir kaya?
0: Kaula teh adi.
1: Buah-buah ibaratnya anjing tesah
0: kaula bang-bang kasat
1: nonyit
0: bang-bang kasat
1: alah tewak akan cuman
0: kekelam capek ya kaula
1: keke mang keke aki akhirnya mah eta perkesit murid eta teh adi kaula
0: atau kunaon kuanya di paehan
1: iskelana kaula teh lain maehan kaula teh nulungan hukum menang nyokotan si lebak nyata naik tilu layon syabab naon curiga bisa ya naon-naon ku kaulah teh malahan dibura ku perah kaulah supaya ulah bau tein
0: hari ajin syarat
1: kaulah teh sebenerna naga warsita
0: kurang mana
1: kurang mana anjir kaulah teh tilah pisan bumi kaopat kaulah teh putra rakang jeng Rama Antarja suargi kumaha agan putra Raden Antarja ku kupingan teh orang kapil gawe ayuh saha atuh kakasih Raden
0: kaulah teh naga warsita
1: tobat
0: naon teh
1: ayuh ieu aki Raden
0: lah aki atuh boga aki kuluh
1: kaulah mah Jalanan, kembali kuluh-kuluh lagi aku weh. Aku weh nugelo lanan. Iya.
2: Aku
1: lah. Ya teh aki aden. Ya teh laras putra Raden Antarja.
0: Orang kapi nugawe.
1: Ila pisan bumi kaopat.
0: Iya.
1: Bilih teh uninga aden.
0: Naon ki?
1: Iya teh gening tuang raka.
0: Saat eh.
1: Iya di payun.
0: Raka naon.
1: Eh, raka naon. Aden. Tadi teh bang-bang kaca tuang rayi, agan kadie tuang raka, agan iye kaditu tuang rayi. Talamun agan itu jeng agan iye ka abdi ta cantara ruang.
3: Naknya
1: betul. Iye, tak itu.
0: Aku mai deh.
1: Semuhun agan iye kaditu tuang rayi, talamun agan itu kadie tuang raka. Tah permios abdi bade tuang hela.
2: Ayon.
1: Deng itu putrana Raden Antarja. Oh putrana Gusti Antarja itu parantos maot. Ai Antarja teh rakana Tuang Rama. Rakana Raden Gatot Kaca, tah itu berarti tuang raka.
0: Waduh. Putrana Ua Antarja.
1: Tepino. Putrana paman Gatot Kaca ieu teh.
0: Ora kapindo gawe.
1: Obat. Adi akan. Sokanya. Geus saring hampura pacantel pacantel pacantel.
0: Ieu teh geuning naha tu kumaha teh Kakang?
1: Ini tak pernah parantos maot. Akang oge kaget itu bari kaastina. Tobat
0: euy.
1: Naon? Atuh urang kaicu, urang kaicu, urang lanongan.
0: Ayo.

0: geus ieu ah.
1: Ye urang lanongan itu.
2: Itu teh rakana dulu dulungan urang keneh nu bieu teh.
0: Nu mana?
2: Putra Raden Antareja Belegung.
0: Mana?
2: Itu Tening.
3: Waduh.
0: Aden ieu aki.
3: Waduh,
2: geuning ieu teh aya aki nyono-nyono teuing.
0: Aya mah aki na we aki nyono.
2: Aya hiji deui aki na nu buruteu teh. Aya oge nu ngaburileng.
0: Ah, geus sagala.

0: Aduh, kurang lanongannya tuh. Kedah kuah sarana ini. Tepinuk.
1: Kapan agan teh kagungan eta teh cupu?
0: Aduh, leres pisan ki.
1: Nya, aki mah panjang ingetan.
0: Iya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu saya teh, Bu.
3: Sareng Ibu Popon.
2: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
3: Linggih di RT 05 RW 13 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
2: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu.
3: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabet, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
2: Ieu panyawat tos beralami, Bu.
3: Atos sataun langkung.
2: Sate acana kang ngejabu tetes alfa propolis, Ibu kamana wae, Ibu pengobat?
3: Nya biasa ibu teh angkat ka dicek-cek ke apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
2: Eta kumaha aya perubahan teh, Bu?
3: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
2: Ibu ayeuna nuju diharkeun nganggo naon, Bu?
3: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis. Alhamdulillah.
2: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae Bu nu karaos?
3: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Iya, tanya-tanyarari upami gugah bobot teh. Masaknya kan tepuyang jantan papah oge ayah nama tiasa lancar deh. Biasa nama kan pemimapah asa gara-gara dilutut teh ayah nama milah kenceng deh ibu teteh salumpat deh.
2: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
3: 345
2: upami ayahnya 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis.
3: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayah nama milah tos kantun 85 deh.
2: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi iyo landong diabetna lungsur bunya.
3: Mohon alhamdulillah.
2: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi na, Bu?
3: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
2: Ibu, uningan alfa propolis di mana, Bu?
3: Di radio.
2: Ibu, ayah pesan te kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami penyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ke inspirasi, maka, Bu?
3: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak, sadayana, umum nama anu ayah di lingkungan RW 13, atanapi sadesa Bojongsari. Upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
2: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar bunya.
3: Mohon.
2: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten, nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan, Kabupaten
7: Brebes.
6: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan
7: kabur ya.
6: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
7: Iya.
6: Nah setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
7: Amin.
6: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
7: Monggo ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
6: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
7: Amin.
6: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Bapak mau kemana?
10: Mau ngopi ke kedai sebelah.
9: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
10: Kopi apa, Bu?
9: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
10: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
9: Ah, Bapak.
11: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
12: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
13: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
14: 102,4 FM Radio P.
15: Radio P.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Si atuhnya. Aduh na sabab jatuhnya. Paingan kakaran jadan nyudan. Panon anu bulat katuhu bibirna.
16: Tangara iya nyudan tanya lah.
17: Ayam di mana lain bibir panon nyur-nyur dan teh
16: bibir naon kan
17: bibir kuda
16: enggak bibir katel
17: bibir kuda di Amerika aduh ampun
16: bibir si beke
0: kumaha tuh itu ih salaya-laya
17: bu agan sanes kawan ye cupu
0: aduh nya nyebot
17: kitu cium lagi abdi mah panjang ingetan
16: maranyang.
17: Nya, siapa nya? Pemimpun Adi panjang irung.
16: Ah,
17: ngeles mentong ngemet. Nya, omo ewan bapak siksa. Ini lemun agan panjang lengan.
0: Oh, bingus ya.
16: Karena tukang gampang panjang lengan mah.
17: Tukang gampang panjang lengan mah. Aduh.
0: Sehingga tuh, bantuan ngadoa we aki.
17: Sing aki anu ngadoa namana. Nya. Sok atuh kanya.
0: Urang ulasan ieu ku Tirta Kamandalu.
17: Sok atuh Tirta na kanya lalapkeun. Kau langsung aja menyong.
0: Sok-sok kuaki kuaki.
17: Jadi punten-punten. Ia cupu na sih.
0: Ye. Tak itu ulas gil.
17: Nang adon ti kotok tu tenun dicolek teh. Yuh. Jempe itu kotok marek diwalakeun kuaing kan bungut bungut bagus mana?
0: Cici wahri wahri wahri sih wahri ki. Atu ye tilu layon diulasan tilas itu gajangana ya tati koro lir malam tu merapi ngapi saci duhi matu sakacap nyata jangira tangi ye tilu layon diantawisna sencamuka putrana Jayarata Sanjaya sarang Prabu Anom Prakasih lilir yang berbangun kaya ngimpin sareng alinuran lilir yang berbangun kaya ngimpin.

0: Kang Rayi, perkesit.
1: Kang Rayi, perkesit.
2: Gan, ya abdi.
3: Gan, ya teh saha.
2: Aki, nguningakeun itu tuang raka, aden. Oge kasepuhan semah kapihatur, abdi.
3: Semah kapihatur, su. Saha itu, bot, dawala.
2: Nguningakeun itu putu keneh, iya tah putrana Raden Antreja. Tak upami iya putrana Juragan Gatot Kasa. Tak upami iya nu diikat putra Marmot.
1: Siti ka aing cek kamujak. Pingateun si ulun
4: teu kelok sia. Kena ka naonana
1: tah? Iya, kitu di aingna.
2: Nguningakeun ieu teh putrana Mas Putra. Saha? Cepot?
1: Sumuhun ieu teh putrana Juragan Gatot Kaca. Da ieu teh putrana Raden Antreja anu ieu, Raden Nagawarcita. Pami ieu Bangbang Kacanako.
0: Oh no, aki teh mah kejeung nako.
1: Putrana Raden Gatot Kaca.
2: Aduh, Bang Jateng anak kua kaseup. Bangbang Kaca. Oge Mas Putra saha ieu teh cepot?
1: Nagawarcita.
2: Raden Nagawarcita.
0: Sembah kapihatur nun, sembah kapihatur kua.
1: Kua pernahna. Jadi agan ieu sareng agan ieu tak ka ieu Raden Sancamuka teh pernahna oa. Lamun ka dieu ka Rubonyong
4: jiga oa.
1: Jiga oa.
0: Nuhun nuhun nuhun. Ieu teh kumaha riwayatna?
2: Kumaha ieu teh?
3: Kaula teh dipaehan aki Upati Wiradenta jeung Senopati oge Waladya Balatam tama urang nagara Prasajenar.
2: Kumaha tuh? Sangemna mah abdi ge nampi wartos naena teh musuh teh parantos ngawin ngalinih puseur dayeuh.
1: Parantos ngalinih puseur dayeuh dina waktu teh musuh-musuh teh.
0: Urang serang we teh dina waktu sieun. Kumaha pami urang serang bae?
2: Sae kua oge Sancamuka moal cicing hayo urang pada lumampah ka puseur dayeuh.
3: Hayu. Eyang oge moal cicingeun Sanjaya.
1: Engkang bakal mutusaken jiwa raga
0: wong-wong penjajah penjilat urang nagara Prasajenar turunan sisa kuning cenah bejana. Hayo pada pada lumampah jiwa. Kang Rayi perkesit urang sami lumampah jeung agalai.
2: Unyuk sumanga atuh hatur nuhun tiasa ditepangkeun keneh pencak kaki mangke deui. Ayeuna mah bereskeun heula we musuh nu aya di puseur dayeuh.
0: Iya para pahlawan.

0: Dan remagan klien Suwiji Senopati unirah tangan dia. Damul ngahatir ke sebuah para bakti sekunjung silena panjeningan kalian dulu. Oh no, kawasan iwara weh.
1: Semuhun aja now.
0: Ya.
2: Juga acin.
0: Memang itu hal-hal anu. Tripikah yang kurang teh perlu tikiwari laksanakan tugas serlet. Pansin. Ya tangan jaga bisi ayah siku si ulu-ulu gelagak pensana mau ngamuk gajah mata.
2: Ini sangka lawarati
1: bilih ayah mau ngamuk gajah bikang wa syawiyo.
3: Gajah mata.
0: Gajah mata kita belum siomohon siomohon
1: syawiyo skabdi kene syalaku senopati kuladun.
0: Ganeh siapa gituan ngomong dari gitu-gitu.
2: Salawak, salawak kita.
0: Laga mana teteh?
1: Inya lagam parigi kau lalu.
2: Ah, disahat.
1: Ujang Nuryono.
2: Aduh, inya.
1: Siomu, maga itu kumahaninya sang Nalendra teongko.

0: madu atuh.
1: Lain menu madu. Bulan madu. Cemuhun eta teh bulan laeun teh teh nu kitu teh.
2: Bulan medut.
1: Ya mohon kula geus nih. Sigu pamir raja urang hasilnya na pida darinya tapi garwaeunana aduh teda teuing sono na di dieu bulan mejus.
3: Hei,
1: beuk nepi ka kitu. Atuh asa ka hartos ye mun asa kaya loyogna da kaula mah beuwirna kieu balelol.
0: Bere kalongaran.
1: Bere kalongaran atuh. Nya keur mah proyek di kakawak ku sorangan. Ngomong-ngomong wae mah mun teu meunang. Nya ya sakitu mah jamake atuh mun sulit ati cing. Nya kitu ye. Jadi kuah eta. Sang Nalendra upami parantos janak bidadari. Tangtosna oge ieu nagara. Bakadi rajanku raja urang. Tah urut urang di nagara prasajana ardek wakal. Jadi yakin sang Nalendra teh dieu teh bade bulan alaeun aduh natuning ka bawah kana ieu.
3: Saeun tawani.
1: Nyari bulan madu. Teu geuning nya. Leuheung lamun nyaring mah da henteu.
4: Kitu apes.
1: Apes. Bulan madu kitu. Oh bener. Dieu ingat kana bieu atuh da. Kitu ieu. Ai eta layon si Prakasit. Sanjaya jeung Sincamuka kumaha teh teh kira-kira nya moal ka panggih kitu. Ono da bunyi di leuweung lin. Awir pendra. Barang saweg nuju aya dina satengahin karaton nagara Astina ieu Patih Wiradenta. Saprap telepon nyatana utusan. Salah sawios sholat dia belah tamtama badai nguningakin kajadian politik itu.
3: Undeng, undeng, undeng.
1: Ayah naon mane?
5: Ayah ini
3: dari ibu ulah jadi benu.
4: Laporan tate.
3: Salah sa pun danus duka. Muka ulah jantan rengating penggali.
1: Naon?
3: Nguningakin paling dikidul aya musuh anu sumping aya kana opatanana di paling kidul di paling gunungan di antawisna wae anu mararawat teh hari rup deui
1: kumaha teh ngomong teh
3: syuhun Prakasit
4: sok matur bener
3: Prakasit jeung Sasan Soson jeung Sanjaya oke Sincamuka hirup deui Gusti
1: nu balik sia ngomong teh
3: sing dibentar guludung sing dicekek cucunguk
4: geuna bisa tuh
1: nu balik sia ngomong teh
3: sumuhun kalayan eta cepot sareng domala aya deui malihan katamihan ku dua satria anu ngaku ngaran Bangbang Kacanako sareng nu hiji deui naga wacit naga sari kitu naga naon da naga kitu
1: lulu di bola mana
3: palih ti kidul cakes si ii hii tukang ngiriting tadi dinya abdi teh kapan sakali-kali wis dagang nomor
1: naon nomor SDSB
3: cimuhun cing naon ari singkatan SDSB
1: sumbangan dana sosial berhadiah
3: sanes
4: naon tah
3: ari cek abdi mah SDSB teh sebeuh dukun sebeuh banar
1: terus kemana we karep cikan hayanya bulan kidul ayo siapkan pasukan
3: iya.

tamtamati nagara prasajenar diu-diu siluman silmin nyatana ansur lebur papan kaditulis di amuk pun nagawar sita bang-bang kaca sen samuka sanjaya oge prabu anom perkesit

0: Naga Warsita.
1: Siya? Naga Warsita? Naga Warsita lang nila.
2: Ura kapilu kami.
1: Wangan ni mo.
2: Aku saking lapisan bumi kopat.
1: Kaulah sekeseler na panawa.
2: Cawat-cawat orang panawa kuping pati.
1: Apa konwani marang aku?
2: Ura wani dening apa? Kulanang kuelanang.
1: Majulah.

0: Nasti kersayang tuman paradi. Ia senopati dibura. Unagawar cita ngadak-ngadak salirana tutung. Diludahan ku perahna. Mata aing jadi pasiksa bari teu neuleu. Aduh, nya mata kieu nya kahanap bareuh. Aduh, ampun Gusti Jawa.
1: Nya aing.
0: Neh, siap modar juri. Aduh. Modar di kumaha gan?
2: Dibura aki.
0: Dibura ku si aki.
2: Lain dibura aki itu.
0: Oh, simuhun. Lap. Tungkup aing suhutna sia.
3: Tungkup
0: kakak
3: tungkup.
0: Mbah.
1: Ditungkup pusaka kokan jeung abdi.
0: Sok sama tasir taruna geus ya. Eh, tambah. Lap. Brot. Sok sama Mbah Broto geus leung.
2: Ali
0: iya patih wira dentap barang ningali walat dia balat tamtama papalatak jika kurang malu haketan

0: Kurang ajar, Edan. Aneh tapi nyata. Si Prakesit hirup deui si Sanjaya si Sanjamuba. Kurang ajar, sada. Ngaran kaula Bang-Bang Kaca.
1: Bang-Bang Kaca, arah nira.
0: Orang kapinu gawe. Kurang mana maneh? Kaula sekeseler Panawa. Kaula teureuh Panawa. Teureuh banteng Amarta baheula.
1: Kurang ajar, jahat. Woi! Woi! Aduh, tumbuh!
0: Modar sia.
2: Alah, pegan. Tapi kamilai kita tabuheung di kumaha teh?
0: Urilitkeun.
2: Wah, genong macan dea jeuna. Langsung dongkari. Atuh puguh we mah teu pasiksa ka awakna. Ngan urang kaya. Ieu patih teh lain lawan atah-atah. Harita keneh. Terus sia ngusyek. Ampun aing.
0: Kumaha ye?
2: Yah, kana labur sileun oge.
1: Yang.
2: Hi, itu bapak.
1: Hamuing, hamuing si lain, Yang.
2: Nuhun.
1: Mana uyut, uyut tewek, Yang?
2: Gaya, ye.
0: Ayu teh saha,
2: Den, ngenakeun ieu teh pun bapak anu kasebat Bapak Semar teh.
1: Anu mana, Yang? Uyut tewek.
2: Tak iya pak, nak ngadon nyabakan tangga cau.
1: Iya tak tak tak. Ngomuin ke setepati awas kewek keja. Ayalah, nah meni asa nyabak si jenat tele ujang.
2: Tak iya putra Raden Antareja.
1: Saha kakasihna.
0: Kaula naga wercita ki. Uyut.
2: Naga wercita. Naga wercit.
3: Lain naga nomor lain
2: kan. Lain sioh naga, kadek.
0: Ya kaula uyut.
1: Saha?
0: Bang-Bang Kaca.
1: Putra Najuragan Anom Gatot Kaca teh Aswargi.
0: Iya.
1: Amuing, amuing. Disangka ting ujang.
2: Ah, ngus keung mencong dikitu-kitu ngomong teh.
1: Ya kaula uyut. Gini ngayak teneh juragan kawartoskeun maot nuhun agan
3: akan majuang tilir kumpat
2: syarat lu ngaji ngipri ewon mane ayuna dek dihakan atawa mane ewon kudu ngakan itu makan anu palin disusukan.
3: Nah anu palin dah kang.
2: Ampun.
3: Wah dingin. Pahit lah.
1: Tersangka tinggal jalan. Tersangka. Tararepung deui jeung si jenat sugan demo hati ya. Amui.
3: Jauh panenengan tidak malah.
1: Amui. Atur nuhun uyut uyut ya siapa tepang.

0: Maria mana?
1: Eta Waria mana? Eta Dudung mana? Dudung jeung Waria.
2: Aduh. Aduh, nuhun nyi atuh perkesit adi akal. Ih, perkesit. Akang sejase baraga ka nagara geura tampi rayi
3: ditampi kalajan kabingahan nyayana mah kantun saha anu sangem jadi raja da kaula mah teu acan jadi raja
2: ayeuna mah rayi teraskeun ku rayi akang na gawer cita rido ka nyi kastur bakal ngabantukeun karupaha ka penyogaan nagara rayi we rayi akang bakal ngarojong yi.
3: Sanajan uas sencamu kau ge tetep bakal ngarojong. Nuhun atuh meuli kana pancakaki mapai kana riwayat jeung ciri kana galur timuna hiburan wayang golek telepat dina moal pangeuyeub-geuyeub di lebet kaset ge. Tangtos seur lepatna tibatan laresna.

0: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

0: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat menuju sarang teh betinya.
2: Ya.
1: Mohon. Upami linggit teh.
2: Cikaret batu bubut.
1: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
2: Malak pegirung.
1: Malak pegirung ya?
2: Ya.
1: Mohon. Janten maksana kumah malak pegirung teh teh?
2: Jadi pageuh teh bisa ngamekan. Engap.
1: Engap.
2: Ya.
1: Terus karena pernapasan kumah?
2: Ya tak engap. Eh.
1: Engapnya?
2: Ngangahe engap.
1: Oh.
2: Ya sesak napas
1: sesak
2: gitu.
1: Sesak napasnya. Tos sabar alami ya teh?
2: Ay, hitungan masa belakang.

0: kamar mah pamit telapak mah ngucurnya.
1: Ya, ngucur aya keluar darah gitu tah. Sapoe da samping teh ibu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
0: Malahan mah kula boge ngangobandal teh tilu nya.
1: Nya, nyana da eungap teh apan ngangga.
0: Laras.
1: Aya na mah alhamdulillah.
0: Sareng seneng leutan nong propolis.
1: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
0: Laras. Sabaraha kali eta ngaleutan sadinten?
1: 3 kali.
0: Sabaraha teh sakali ngaleutan?
1: Genep
0: berarti anjing ya?
1: Ya, anjing, si. Lohor, jeng sonten, bade bobok.
0: Laras.

0: Ngopi yuk.
1: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
0: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
1: Kopi apa tuh?
0: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
1: Wah, boleh juga tuh.
0: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
4: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggi di Palimana, Ibu?
2: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
1: Ya, panyawat tos lami.
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilusasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah. Ayeuna nama sakinten teras.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis. Hasiat saunan karos ku ibu.
2: Alhamdulillah netadina alim emam. Ayo nama hoyong wae emam. Kawit nama alim nanaon. Pokok nama emam dia mung dua suap. Gitu. Saatas Propolis eta. Ilu dinten abdi kersat uang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterol lah kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos. Ayah setahun obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu.
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos hasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna. Teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radiopis, mohon tina Radiopis FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sarang krek paru, alhamdulillah saatos Alpha Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga penten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, didoa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambah sehat rezeki tambah lancar, Bu, nya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopiten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajinan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tau sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikencak kitu aya dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tau sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu pak berobat?
1: Teu acan. Mulai dianggap teh ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping wirang nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Payana bade mese ka kangge panyawat naon bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Desa Kelombon Sari, Kecamatan Karawang Timur.
1: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
0: Lambung tainan lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
1: Oh gitu.
0: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Aya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
1: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
0: Abdi mah pingsan wae, Pak.
1: Oh,
0: sering digugul.
1: Mohon.
0: Tadi koyang umat sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri.

0: bisa ngepel, bisa kamah juga alhamdulillah.
1: Oh, di mana lancar.
0: Oh, benar lancar. Jadi mah kamah jadi enggak capek.
1: Oh, gitu.
0: Oh,
1: mantap. Ayo nama satu staf konsumsi apa
0: propolis. Ah, alhamdulillah.
1: Ibadah ge lancar
0: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar ubah terima lamun hulang sare teriat, Pak. Hmm. Udah hulang sare udang gitu nya. Wah, puyeng. Ayo nama alhamdulillah. Oh. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abi iya nya. Mantap kabel meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
1: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis itu sep seberapa botol, Pak?
0: Tilu.
1: Oh, sep?
0: Tilu.
1: Oh, tilu botol.
0: Nah, yang aina teh tilu yang aina ya.
1: Ayo nanti badai ngagali suara botol di poming.
0: Tilu.
1: Jadi kan toh sep tilu, ayo nanti badai ngagali tilu botol di nya.
0: Tilu botol.
1: Alhamdulillah. Pak Oming di botol kasabaraha, karawas hasiat na.
0: Kaiji.
1: Oh, di botol.
0: Kaiji sep, kaiji ta. Langsung, ayah-ayah perubahan. Iya, imangot, imangot.

0: Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
1: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopiten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
0: Mak Iya.
1: Mak Iya teh linggih pali mana?
0: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
0: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh teu suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung teh lamung mah ngemeh aya pantan 1 tahunan mah lamung mah.
1: Hayu mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
0: Mbak upami misalkan bade ka warung oge sakit-sakit. Aduh, sak napas. Upami makan teh kirang semangat gitu. Janten aya hoyong makan ya untuk pamitas karaos nyeri gitu lambung teh pamitas makan teh kirang semangat teh pokon lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tah eta sate acan nganggo jamu tetes alpa propolis kantos diobatan nganggo naon, Mak?
0: Ya biasa we wah uih ka rumah sakit kasep.
1: Ayeuna mate dilekeunan nganggo naon, Mak?
0: Ya dilekeunan nganggo jamu tetes alpa propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis probihan anu karaos ku emak naon wae?
0: Mate nemu bade saboto oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Mak, iya toh seep sabaraha botol?
0: Namanya sabotol sarang kaduana iya na teh.
1: Cara penggunaannya kumaha, Mak, sadidinten?
0: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari, bade bobo, weta ayana bade ngaleut deui, Mak teh.
1: Mak, bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepertos emak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Mak.
0: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti emak, lambung sarang sesek napas, mangga sobian wae ku jamu tetes alfa propolis. Insya Allah da mah oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibak pandai alhamdulillah kitunya mah teh ieu ge jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan kitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti emak, panyawa segala wae, sobian, gunakan ya kujajamu tetes alfa favorit.
1: Mak, hatur nuhun, anu kesaksianannya. Mudah-mudahan emak saatos nang konsumsi jamu tetes alfa propolis iya, tambi sehat, oge rezekina tambi lancar banyak.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 08

813 806860. Sekali lagi ya, Baraya Peace FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng papasahan namina, Pak.
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ai bapak ayeuna yuswa sabaraha taun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten bapak damel naon, Pak?
1: Ah biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Teh biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah kitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alfa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada panteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, anu mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu beugahna sakedik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Mohon berarti bade meser di sabotol banya. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alfa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih aya pesen kanu sanes kanu mana? Mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Nya panginten ti bapak mah ulah ieu ya, ulah putus asa we kitu we. Dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezeki oge tapi lancar nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu saha namina, Bu?
4: Hajah Anah Hasanah.
3: Ibu alamat lengkapna di mana?
4: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
3: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
4: Tos 2 botol.
3: Di botol pertama kumaha, Bu, karaosna?
4: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
3: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
4: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
3: Aya katarak lain teh aya, Ibu?
4: Aya, saur dokter mah katarak sauna di dua nana.
3: Ibu tos enakeun cekasna pasti botol kasabaraha?
4: Botol kahiji
3: gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
4: Katilu, supaya sehat.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
4: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarus cicoca teras meser Tesma Aini.
3: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Bapak mau kemana?
6: Mau ngopi ke kedai sebelah.
5: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
6: Kopi apa, Bu?
5: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
6: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
5: Ah, Bapak.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sang bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Pembon Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Aya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitas jadi kumaha karaos teh, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Tadi poyang ungat sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Kunduk nyeri, sok ngewod no dada gitu. Dada teh asok mah nyeri, kuma asok pingsan ngewod gitu ita dada, dada di punggung kita ita pas gitu. Terus lambung, lamun dahar teh naik kalhur, engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak, ya panyawat teh.
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae pak?
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan tos herbal, ya, tos kemana-mana, tos ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karena harus pabli mah cocok lengit ya asam urat ya lengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna
0: kumaha masih kena karaos teh sesekna
1: ayeuna mah masih kena tapi teh ye teuing mah bisa ngepel bisa ka masjid alhamdulillah
0: di ibadah lancar
1: mah bener lancar tadi mah ka masjid ka capek
0: gitu ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis
1: alhamdulillah
0: ibadah ge lancar
1: lancar alhamdulillah lancar eubah keur mah lamun hulang sare teh riet pak udah sare udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abi iya nya. Mentak abli meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis itu tos seep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Tos seep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh tilu jeung ayeuna ya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleus seberapa botol li Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan tos seep tilu, ayeuna bade ngageuleus tilu botol deui nya.
1: Alhamdulillah.
0: Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji seep hiji ta. Langsung aya-aya perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awal, wah ima.
0: Mohon ya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Omingnya.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah begitu lah Pak Omingnya cocok walpa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawabnya eta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendengar anu mana. Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming. Mangga Pak.
1: Nah, Ari Abli mah cocok sih. Aya-aya ka ieu ka propolis teh cocok. Ari Abli mah nyatugan gitu anu sajen gitu anu bade kos Abli bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat Pak
1: Amin.
0: Oming tambah rezekinya banyak
1: amin
0: nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya.
4: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Ada. Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas.
5: Yang ini ya ionya madan kadelu.
4: Sebelumnya
5: babar pisang. Babar pisang itu enggak
4: sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Oh, gitu.
5: Yeah.
4: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Risma ini yang kedua,
5: iya.
4: Udah jelas mata.
5: Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan
5: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
5: ketiga
4: botol Bu ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
5: Iya.
4: Ya Bu ya, Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak perubahannya nyata gitu
5: nyata,
4: Bu ya.
5: Iya.
4: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit sayap saya, beli tetes mata. Ah ini.
4: Ya. Yeah. Untuk informasinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
7: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Alhamdulillah sareng seneng liat Randong Alpa Profesi. Alhamdulillah nama penyewat lambung tas daya atau sehatnya
1: ya. Alhamdulillah,
0: alhamdulillah.
1: Wirobihan
0: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang tete yang ngeldamang ya tanya.
1: Amin.
0: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
1: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten, nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan, Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan
6: kabur ya.
5: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin, ya, amin. Gitu.
5: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
6: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
5: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal, Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
6: Amin, amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Bapak mau kemana?
9: Mau ngopi ke kedai sebelah.
8: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
9: Kopi apa, Bu?
8: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
9: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
8: Ah, Bapak.
10: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
11: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
12: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000

0860-1812-8860. Sekali lagi ya, Baraya Peace FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Radiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Bicara dengan saya Ibu Teh.
2: Ibu Sartona.
1: Alamatnya Ibu?
2: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
1: Ibu, nama nukarawas sate acana ngaleut alfa porpolis.
2: Sate acana ngaleut alfa porpolis.
1: Anu karosna
2: lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panepundak pundak pegel, badan linu-linu.
1: Oh, jeneng segala aya panyawati ibu teh. Asa atos nengaleut alfa propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?

0: tugas bu di kereunya bu yang di kereunya ngaleun apa-apa betul ayah saya kamajengan tapi ajakan ya bu ajakan kanggo warugi urang anu panginten sami panyawata sareng ibu atanapi panyawata sanesna ajakan kanggo ngaleun apa-apa polis bu mangga
1: kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Atuh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke adul-dulurang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana alfa-alfa polis ikhtiarna ngalangkungan alfa-alfa polis nyembuhkan ma'iwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Atuh nuhun ibu sekali deh akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan Kabupaten
7: Brebes.
6: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu ibu keluhannya apa bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan
7: kabur ya.
6: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
7: Iya.
6: Nah setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana bu? Ada perubahannya bu?
7: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah bu ya. Berarti cocoknya bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang ibu beli lagi yang keduanya bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya bu ya.
7: Amin.
6: Ayo bu barangkali ada pesan-pesan bu. Monggo
7: ya,
6: pesan-pesannya.
7: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
6: Terima kasih bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
7: Amin.
6: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi
8: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Bapak mau kemana?
0: Mau ngopi ke kedai sebelah.
9: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
0: Kopi apa, Bu?
9: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
0: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
9: Ah, bapak.
10: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
4: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah saros nama tos lami gaduh panyawat anu inti nama panginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung panginten-nya tos 13 tahun panginten eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sani kunaon bilih dampaknya tina obat pek sambingna mohon.
0: Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae, Pak?
1: Ya alhamdulillah ayla langung makanya kadok parantos alternatif.

0: diurut gitunya, terus herbal gitunya. Anu kemarin ge satu acan dua sasi saum teh menyebian ngalandongan herbal mung sanes-nes sapertos ayeuna gitunya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya istilahna pangitan jajadoannya. Yo ikhtiarnya bapak tadi gentos we ku nguping ti radio maya aya landong gitu.
1: Bapak pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos Pak?
0: Tipayuna pami nuju bulanana tinggi, kadang-kadang bapak kan dugi ka 600, 500, kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya, puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal cape, itu satosna ngaleut apa propolis, bapak teh nama SF sabotol panginten. Geus satelan SF tos aya karaosna, janten seger lah sarira teh kan gitu. Tensi raos kitu nya eta teh geus dicek teh normal deui kan gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh. Teu aya pargel kaya gitu mung panginten
1: terus sakinten
0: ya panya sakinten terus pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geget
1: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha Pak?
0: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar geus sesuai petunjuknya. Arahan teteh janten sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janten 18 tetes.
1: Apa uninga alfa propolis di manten Pak?
0: Pan nyetel radio tadi dinya bapa hoyong nyepian bapa ikhtiar ya rada karaos aya panginten ku nganggo alfa propolis teh.
1: Bapak bili gaduh pesen ka nu sanes
0: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku iya lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
1: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi, mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
4: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
4: Tesma Aini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha Pak kaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawit mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh kitu jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakinan geus sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes
3: pangitan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata Pak?
4: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo.
6: ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
6: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
6: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Ibu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawat terus berapa lami, Bu?
2: Lami itu 11 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teu aya yeuna ning.
1: Teu robihna nya.
2: Teu perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teu, Bu?
2: Aya, lambung tos teu aya, eta tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sareng natuur.
1: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Nembe hiji
2: kedua,
1: alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna, sarang ti abdi dilajengkeun ya konsumsina, margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Mohon ayeuna ge embun bade ngagaleh deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pidong hati abdi. Saatasna konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20 hari lah.
5: 20 hari. 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari dua kali, Pak.
5: Dua kali ya.
6: Dua tetes.
5: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
6: Dua tetes, iya betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini. Iya.
6: Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Bapak mau kemana?
9: Mau ngopi ke kedai sebelah.
8: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
9: Kopi apa, Bu?
8: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
9: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
8: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Awios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeunna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan amina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Ieu teh upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namun nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam, nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetanku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seet, masih kene aya, namung nya alhamdulillah ari damang mah atos, mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kana sanes kana mana, mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae, pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis, insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu tisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoa ati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal
0: alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan

Terima kasih Barai Api sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluar

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Takutkan siksamu.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, tepat di jam 5 subuh hari ini dapat kembali menemani ruang dengar Anda dalam program Manajemen Kolbu Pagi, edisi spesial muslimah di hari Rabu 20 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Alhamdulillah kita memasuki Rabu yang pertama di bulan September 2026, sahabat MK. Masya Allah, insya Allah satu jam ke depan bersama sahabat siar Anda Syifa Khairunisa, kami akan temani ruang dengar Anda. Kita akan sama-sama berbagi ilmu, menggali hikmah bersama dengan Ibu Khairati di kesempatan pagi hari ini. Dan insya Allah, sahabat MK, kajian MK Pagi Muslimah, kali ini kita akan sama-sama kembali belajar untuk menata hati agar selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kemudian gadget ataupun handphone kita yang senantiasa kita bawa ini lebih dekat daripada hubungan kita kepada Allah. Dan untuk itu sahabat MK, Anda pun juga silakan bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Anda bisa lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Anda bisa menyampaikan bagaimana laporan kualitas siaran MK FM di daerah Anda, atau Anda juga bisa menyampaikan salam satu rahmi dan doa terbaiknya di pagi hari ini.

sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, seiring dengan perkembangan teknologi, alhamdulillah sajian ilmu setiap harinya Anda tidak hanya bisa menyimak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung. Kini Anda pun bisa menyimak siaran kami melalui website streaming di www.mkfmnetwork.com/streaming. Selain itu Anda juga bisa mengunduh aplikasi MKFM yang sudah bisa ditemukan di Play Store di ponsel Android Anda. Alhamdulillah sahabat MK, program manajemen kolbu pagi juga sudah tersambung siar atau terrelay di berbagai radio di seluruh wilayah Indonesia. Di antaranya Anda juga dapat menyimak kami melalui jaringan radio relay MKFM Network di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabosingkep, 104,9 MKFM Subang, dan di frekuensi 92,1 MKFM Solo. Anda yang berlokasi di wilayah Cilacap dan sekitarnya bisa menyimak kami juga setiap paginya ini melalui Radio Kusuma 99,4 FM Cilacap, Radio SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, ada di frekuensi 101,5 FIS FM Banyuwangi. Daerah Belitung Timur melalui Radio Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, frekuensi 95 IN FM Kebumen, Radio Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Radio Savasindo 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi. Di Wonosobo ada Radio Citra FM 98,8 Wonosobo. Kemudian di Palembang Anda bisa menyimak melalui Radio Urban 90 FM Palembang, di Radio Kailov 93 FM Tasikmalaya, dan juga frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur yang turut menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi setiap harinya, sahabat MK. Anda yang juga merupakan pengelola radio lain dan ingin ikut berkolaborasi menyambung siarkan program ini, silakan Anda bisa kirimkan profil radio Anda, sahabat MK. Anda bisa kirimkan melalui email kami di info@mkfmnetwork.com atau silakan bisa konfirmasikan melalui WhatsApp di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Insyaallah mudah-mudahan semakin banyak yang bergabung untuk menyebarkan dakwah di radio ataupun juga di sosial media, sahabat MK, ini menambah peluang kebaikan juga untuk kita semua, insyaallah.

Sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, kita ketahui masih ada luka dan derita yang terjadi di Gaza. Kini di tengah semua itu muncul sebuah harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat berlokasi di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak yang merupakan kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari kita ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik melalui rekening BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasikan donasi Anda ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

Sahabat MQ, peluang kebaikan masih terus kami hadirkan untuk Anda. Anda ingin untuk beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, maka wakaflah pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tidak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Tidak hanya orang kaya saja, sahabat MQ, tapi kita semua bisa untuk berwakaf. Kita bisa memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini, dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda bisa kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

0: Sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami informasikan sajian ilmu di kesempatan pagi hari ini. Insya Allah akan kita gali bersama dengan Ibu Khairati berkaitan dengan menata hati agar selalu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Anda juga silakan bisa bergabung, berbagi atensi, baik itu juga berupa pertanyaan, laporan kualitas siaran, ataupun salam silaturahmi dan doa terbaik Anda di kesempatan pagi hari ini. Anda bisa kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Sebelum kita mulai sajian ilmu di pagi hari ini, sahabat MK, langkah baiknya kita awali dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita juga sudah terhubung bersama dengan narasumber kita, Ibu Khairati. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Masya Allah, kabar baik dan sehat Ibu di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, baik. Siva gimana?
0: Alhamdulillah, kabar baik juga Ibu Khairati. Senang sekali bisa kembali bersilaturahmi di udara. Insya Allah kita akan sambung dengan sama-sama menggali ilmu, menggali hikmah, begitu Ibu, berkaitan dengan manajemen kolbu, menata hati agar selalu dekat dengan Allah. Silakan Ibu.
1: Baik, terima kasih Teh Siva, jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa daula syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, maha suci Allah yang telah mentakdirkan kita kembali pada subuh kali ini untuk bisa berbagi ilmu dan hikmah. Mudah-mudahan siapapun yang Allah takdirkan bisa menyimak pada subuh kali ini, termasuk hamba Allah yang dicintainya, diberi waktu jeda untuk bisa sama-sama belajar tentang agama dan Allah pahamkan kepada kita, dan Allah tolong kita dalam mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Mengamalkan dengan ikhlas, mudah-mudahan istiqomah sampai akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar MKFM dimanapun berada, semoga Allah rahmati. Menata hati agar selalu dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah tidak sebatas kita melakukan berbagai ibadah-ibadah makhdhah yang sifatnya itu ritual, yang sudah jelas aturan-aturannya. Ya. Tapi ibadah di sini betul-betul bisa merasakan penghambaan kepada Allah, bisa merasakan kehadiran Allah. Tapi kadang sayangnya kita gak bisa merasakan itu gitu. Padahal Allah sudah jelaskan di dalam Quran banyak sekali firman-firman Allah tentang kedekatan Allah bersama kita. Jadi bukan Allah jauh, tapi kita yang menjauh. Ya, dalam Quran surat At-Taubah ayat 40 ya, Allah bersama kita. Kemudian Quran surat Al-Hadid ayat 4, Allah bersama kita dimanapun kita berada. Allah melihat yang kita kerjakan. Kemudian dalam Quran surat Qaf ayat 16, Allah berfirman, kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jadi Allah dekat. Kemudian dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 6, Allah menyaksikan segala sesuatu. Pertanyaannya, mengapa kita tidak bisa merasakan kehadiran Allah bersama kita? Inilah PR kita yang harus kita ya selesaikan, tetapi tidak akan selesai sampai kita mati. Ini adalah suatu proses jangka panjang sampai kita wafat. Tetapi minimal kita bisa melakukan ikhtiar usaha untuk kita bisa merasakan kehadiran Allah bersama kita. Nah, sahabat-sahabat MKFM, Imam Ibnu Athaillah mengatakan, kenapa ya pada saat kita contohnya, saat kita sholat, kita takbir, Allahu Akbar, tapi Allah Maha Besar, Allah sangat tahu apa yang ada di dalam diri kita sampai dalam hati kita terdalam, tetapi kita belum bisa merasakan keagungan Allah gitu. Kita belum bisa merasakan kebersamaan, kedekatan dengan Allah. Padahal tadi ayat tadi yang saya sampaikan di awal adalah Allah bersama kita. Allah bersama kita dimanapun kita berada. Dan Allah melihat apa yang kita kerjakan. Allah menyaksikan segala sesuatu dan Allah lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita. Nah ternyata Imam Ibnu Athaillah rahimahullah mengatakan mata hati tertutup. Ada kotoran di dalamnya, ya. Dia hati ini baik dan hidup, hati makna latifah, sesuatu yang lembut, ya. Tidak bisa dilihat, tidak berbentuk, tidak bisa dipegang, tetapi dia bisa merasakan sesuatu. Baik, dia baik dan hidup, tapi tertutup, gitu. Nah, ada bagi orang-orang Muslim yang awam, jadi beriman tapi tertutup sehingga tidak bisa melihat makna atau hikmah. Ya. Dia yang berfungsi hanya kasat mata aja, tapi hatinya tidak bisa berfungsi merasakan keberadaan Allah, dekat dengan Allah. Nah ini kenapa gitu, tertutup oleh kotoran. Apa itu kotoran-kotoran yang ada di dalamnya? Sebetulnya sangat-sangat banyak, sangat banyak. Ya. Dan dikatakan bahwasanya dosa itu membuat seseorang itu menyesakkan dadanya dan dia tidak ingin diketahui oleh orang. Jadi dosa itu adalah salah satu penutup hati seorang hamba yang menghijab antara dia dengan Allah. Dan dosa itu kan bersumber dari kemaksiatan yang dia lakukan dan kemaksiatan itu adalah kezoliman. Nah itu akan menutupi hati yang harusnya dia menjadi sarana mengenal, merasakan keberadaan Allah. Yang ini menjadi PR kita yang harus kita kelola. Ya, dosa itu kan pelanggaran terhadap larangan Allah atau meninggalkan kewajiban Allah. Dosa itu, yaitu dari kemaksiatan yang dia lakukan. Kenapa dia maksiat? Karena dia tidak bisa kendalikan nafsunya, cinta kepada dunia dan bisikan-bisikan setan yang menggodanya. Nah, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau menjelaskan

merasa dirinya lebih daripada Nabi Adam. Dia tidak mau bersujud waktu Allah perintahkan, saya dari api, Adam dari tanah. Kenapa saya harus bersujud adanya? Kemudian kedua, tamak. Tamak ini al-hirs, yaitu ingin apa yang ada di tangan orang. Sebetulnya bukan hanya sifatnya materi, tetapi juga perhatian, takut dibenci orang, kemudian takut kehilangan peluang gitu, sehingga nanti efeknya dia menjilat, dia mencari muka. Kemudian dengki, itu hasad, al-hasad, ya. Tidak suka orang lain itu dapat nikmat, dan benci, ingin nikmat itu hilang. Sehingga kalau tamak ini, Adam keluar dari surga karena sudah tenang-tenang tapi masih berharap memakan buah kuldi. Kemudian dengki ini, anak Adam saling bunuh, Qabil membunuh Habil, itu karena kedengkian. Itulah sumber dari segala dosa. Nah, jadi kalau kita ingin dekat dengan Allah, maka kita harus bisa menata hati kita dari berbagai maksiat. Dorongan maksiat yang bersumber dari syahwat. Jadi syahwat itu menggerakkan nafsu kita untuk kita melakukan maksiat gitu. Nah, kemudian Imam Ibnu Athaillah mengatakan, kenapa kita tidak bisa menikmati sholat, ya? Salah satunya, ya, ibadah kita sholat, walaupun kita mengucapkan Allahu Akbar, tapi kita tidak bisa merasakan kemahaagungan Allah. Imam Ibnu Athaillah menjelaskan, pertama adalah adanya bahimia, sifat kehewanan. Ya, sifat kehewanan mengikuti naluri dasar kita.

hati ya. Kemudian ada yang namanya sifat kebuasan, itu agresif yang negatif. Sabu'iyah namanya. Di sini ada kemarahan, kedendaman, menyerang, membunuh, memaki, bermusuhan, bahkan sadis dan kejam ya, memukul. Juga termasuk di dalamnya. Kemudian steotonia itu tipu daya dengan cara yang jahat. Seperti menggoda, menipu, licik, rakus, tamak, dengki. Nah ini adalah steotonia. Kemudian rabbaniyah, ketuhanan. Suka pujian, makanya suka pamer, itulah jatuh kepada ria. Kemudian ada kesombongan dan ujub. Inilah hal-hal kotoran-kotoran yang memenuhi hati seorang hamba sehingga dia terhijab, tidak bisa merasakan kedekatan dengan Allah. Sehingga bagaimana mengelolanya? Kita sejak diciptakan tidak pernah bersih. Kita punya yang namanya sifat atau nafsu buruk. Fujur ya, fujur dan takwa. Apakah fujur ini kita mau ikuti atau kita kendalikan dengan ketakwaan kita ya. Kemudian ditambah juga oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan yang membuat hati kita kotor adalah kemusyrikan kita. Kedua, kegelapan hati kita, ketafiran, kemunafikan, kefasikan dan bid'ah. Ya, kemudian yang ketiga adalah lintasan hati yang buruk ini tidak bisa dikendalikan. Ya, tidak bisa dikendalikan. Tadi kita sudah punya yang namanya iri, sombong, dengki itu ada. Suuzon, tapi kadang kita mendiamkannya, bersemayam di hati kita, tidak ada usaha untuk membersihkannya, untuk berikhtiar menjadi orang yang bertakwa. Itu dibiarkan aja di sana hati kita. Kemudian yang keempat adalah yang membuat hati kita ini kotor, yang membuat kita terhijab dari jauh dari Allah adalah lisan yang tidak terkendali. Nah, bagaimana kita bisa mengendalikannya, menatanya? Ini gak bisa kalau gak ada mujahadah. Makanya Imam Ghazali mengatakan pertama kita harus tahu ilmunya, tahu gejala-gejalanya. Kotoran-kotoran apa yang ada di hati kita? Ini gak bisa kalau kita gak belajar, gak tahu gejalanya. Banyak orang ngobrol, itu kadang dalam obrolannya itu dia banyak dosa dan kesia-siaan. Dia tidak tahu di dalamnya itu ada gejala, misalnya di sana ada dusta, di sana misalnya muncul penyakit hati merasa bangga diri, kadang meremehkan orang, kadang menyindir orang, membicarakan keburukan orang. Itu harus belajar. Banyak orang ngobrol, kadang dia anggap itu biasa saja. Padahal dia membahas tentang seseorang yang kalau didengar oleh orang itu dia tidak suka. Ya, itu dari lisan. Kadang orang membocorkan rahasia, kadang memfitnah, kadang mengadu domba. Itu dari lisan yang tidak terkendali. Kemudian hati ini lintasannya selalu ada. Apakah kita kendalikan atau kita perturutkan? Misalnya suuzon kita, kalau diperturutkan nanti akhirnya kita memata-matain, mengorek-ngorek aib orang, pada ujungnya adalah kita menggibahinya gitu. Kemudian kegelapan hati, kafir. Kita tidak kafir ya, kita beriman, tetapi bisa jadi kita kufur kepada nikmat Allah ya. Kemudian munafik, kita itu tidak juga kadang secara akidah kita, tetapi secara apa? Amaliah kita di sana, dusta ada di sana, kemudian kalau berjanji tidak tepat, dikasih amanah, berkhianat. Ya, kemudian fasik ngakunya Islam, beriman, tetapi dia tidak pernah taat kepada Allah. Maksiat tiada henti, seterus berulang-ulang maksiat, diulang-ulang maksiatnya. Kemudian adalah bid'ah, melakukan amalan yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baru kemusyrikan. Kemusyrikan ini kita tidak menyembah patung berhala, tetapi ada yang kita cintai melebihi cinta kita kepada Allah. Kadang tidak terasa kita beramal, ada yang kita duakan. Allah kita duakan. Ya, kita butuh penilaian manusia, tidak ada Allahnya di sana dalam amal itu. Yang dicari adalah bagaimana orang suka, tidak berpikir apakah Allah ridho atau tidak. Kemudian ujub kita itu merasa bangga diri dengan yang kita punya, yang kita lakukan, merasa hebat.
walaupun tidak diucapkan. Lupa, padahal itu karena pertolongan Allah. Jadi

0: artinya kalau kita bagaimana kita mau menata hati kita agar dekat dengan Allah, berarti kita harus bisa mengendalikan hal-hal yang mengotori hati kita. Ya, apakah kita ada kemusyrikan di sana? Apakah kita ada kegelapan hati? Apakah hati ini selalu diperturutkan lintasan buruknya? Yang keempat, apakah lisan kita ini tidak terkendali? Coba kita banyak ngobrol, pasti hati kita kering, tidak enak dalam ibadah kita gitu ya. Kita sholat, kita kadang mengaji, tahajud, berzikir, tapi kenapa kita masih tidak tenang, masih gelisah, masih galau, masih kecewa, dan seterusnya. Padahal kita sudah beribadah, secara fisik kita melakukan ibadah, kita sudah dekat Allah dengan ibadah kita. Tetapi apakah ibadah kita itu betul-betul bisa merasakan kita itu betul-betul berkomunikasi dengan Allah? Betul-betul kita itu merasakan penghambaan kepada Allah. Jangan-jangan kita hanya ritual saja sifatnya. Jadi kalau kita menata hati agar selalu dekat, kelolalah hati ini, manajelah hati ini jika ada sesuatu yang mengajak kepada keburukan. Ini akan selalu ada karena setan tidak pernah berhenti menggoda kita untuk jatuh dalam maksiat. Walaupun itu maksiatnya di hati. Ya kan? Walaupun hanya di hati maksiatnya. Tadi disampaikan ada 4 poin yang disampaikan Imam Ibnu Athaillah. Ya, bahimia, sabu'ia, syaitonia, robbania, itu tidak terasa di hati kita. Syahwat, perut dan kemaluan, kemudian dendam, marah, kemudian tamak, dengki, kemudian suka sekali dipuji sehingga ingin selalu pamer, kemudian ujub, merasa bangga diri walau tidak diucap tapi merasa dia berjasa, ya. Kemudian kesombongan dirinya, kata-katanya itu meremehkan orang, kalau dinasehati itu dia tidak bisa terima. Nah, itu semua kita nggak bisa bersih dari itu selalu ada, tidak bisa dihilangkan, tetapi kita harus bisa menatanya, mengelolanya, sehingga yang kita menangkan adalah takwa kita, gitu. Kenapa? Karena kita takut kepada Allah, kita takut jatuh dalam maksiat, karena semua kezaliman kita, kemaksiatan kita itu akan kembali kepada kita, balasannya akan ada. Anisa 123, semua kezaliman akan dibalas dengan sempurna. Bagi kita ini di dunia ini akan dibalas, dibersihkan di dunia. Bagi orang yang kafir akan dibersihkan, disempurnakan di akhirat. Ya, jadi kalau hari ini kita mendapat suatu masalah, dizolimi oleh orang, tidak usah disibukkan dengan di luar diri kita. Tapi cobalah dicek, jangan-jangan selama ini kita tidak bisa menata hati kita, sehingga kita jatuh dalam maksiat dan kembali kepada kita. Kezaliman itu kembali kepada kita karena Allah sayang, karena Allah ingin kita itu bersih gitu. Nah, coba diperhatikan kalau misalnya ada hal-hal yang selain kita itu merasa tidak bisa merasakan kebersamaan dengan Allah. Apa sih tanda-tanda orang yang dia itu jauh gitu dari Allah tuh apa gitu? Satu adalah dia sulit mengamalkan ilmu. Bahkan belum sampai mengamalkan, untuk memahami ilmu aja dia susah gitu. Ya, memahami itu efeknya adalah diamalkan. Ya, jadi kesulitan mengamalkan ilmu otomatis berarti dia belum paham, bukan tahu. Kalau tahu dia sudah tahu, tapi belum tentu dia bisa mengamalkan ilmu. Dia belum bisa menemukan hikmah. Hikmah itu kan suatu kebenaran di balik kejadian. Dan dia tidak bisa, ilmu itu tidak bisa membuat dia semakin mengenal Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda kita jauh dari Allah juga karena kotornya hati kita, tidak bisa menikmati ibadah kita. Seolah-olah ibadah itu beban, bukan sesuatu yang membuat kita itu jadi nyaman. Kita itu kan kadang lebih suka curhat ke manusia daripada mendekati Allah, tersungkur di hadapan Allah gitu ya. Dan betul-betul kita merasakan Allah itu maha baik gitu ya. Ya Allah gitu, betul kita menangis tuh di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Bukan tidak boleh menangis ya, tetapi menangislah di hadapan Allah gitu. Cukup Allah yang tahu atas penderitaan musibah yang kita alami. Itulah ciri-ciri orang yang bersabar. Kemudian yang ketiga, sibuk dengan hal-hal yang tidak manfaat untuk akhirat. Di orang-orang yang jauh dari Allah itu, dia disibukkan dengan hal-hal yang tidak manfaat buat akhiratnya. Penuh kesia-siaan. Kalau dia punya teman, temannya itu tidak membuat dia istiqomah. Lisannya dia tidak gunakan untuk akhiratnya. Kemudian waktunya dia gunakan banyak kesia-siaan. Dan kenikmatan yang Allah berikan berupa sehat, kekayaan, dan lain-lain, dia hanya untuk mengisi waktunya di dunia ini berfoya-foya. Tidak ada manfaat untuk akhiratnya. Nah, kemudian yang keempat, orang yang jauh dari Allah itu karena kekotoran hatinya, dia akan mencintai, ada yang dia cintai melebihi cinta dia kepada Allah. Itulah dunia yang bersemayam di hatinya, yang porsi Allah itu jadi sedikit atau bergeser gitu ya, sehingga nanti efeknya kalau Allah cemburu dan ingin hatinya itu dibersihkan dari selain dia, maka itulah yang disebut dengan ujian yang buruk. Versi kita, versi dunia adalah itu buruk. Kita kehilangan yang kita cintai. Datangnya sesuatu kita tidak suka, tapi sesungguhnya Allah inginkan hati kita bersih. Kemudian yang kelima, perilaku apapun itu cenderung berlebihan. Cenderung berlebihan. Nah, sahabat-sahabat MKFM, coba kita periksa, kita muhasabahi. Bagaimana kondisi hati kita? Kalau kita punya tanda-tanda seperti tadi, ya pasti kita terasa jauh dengan Allah. Walaupun kita sholat, walaupun kita melakukan berbagai ibadah, tapi kita tidak merasakan kenikmatan dan kedekatan dengan Allah. Nah, inilah perlunya kita menata hati kita, karena setiap detik tarikan nafas hati itu berbicara, dia berbisik. Ini yang perlu kita tata. Kita kendalikan. Nah, mudah-mudahan kalau nanti kita sudah bisa menata, kita punya rasa takut dengan ancaman Allah. Takut, tapi kita juga punya harap. Ancaman Allah itu membuat kita bisa ngerem kemaksiatan kita, menjaga hati kita. Tidak mau maksiat dalam kesendirian. Tapi kita juga punya harap Allah Maha Kasih dan Sayang. Ya. Kemudian apalagi, dan kita itu apa ya, tidak lagi kita itu mencari fadilah-fadilah amal itu, walaupun sebetulnya ikhlas itu adalah cukup ridhonya Allah, kita tidak transaksi kepada Allah, tetapi fadilah keutamaan berbagai ibadah itu kita bisa lakukan, kita tertarik tergiur gitu ya untuk melakukan berbagai ibadah-ibadah karena keutamaan-keutamaannya. Kemudian antara ilmu kita dan perilaku kita dan hati kita, juga cita-cita kita itu nyambung. Jadi kalau kita belajar punya ilmu itu bukan sekedar pengetahuan, tapi betul-betul menjadi pedoman peta hidup kita untuk kita bisa hati ini sampai kepada Allah. Bisa mengenal Allah, husnul khatimah, jadi orang yang bertakwa, dan kita ketemu Allah di syurga. Kemudian apalagi, dan kita berharap kalau kita sudah bisa menata hati kita dekat dengan Allah, maka kita akan lebih mencari teman-teman yang membuat kita istiqomah, bukan eksklusif. Kalau kita kuat, kita yang mewarnai. Tapi kalau kita masih lemah, carilah teman-teman yang soleh, teman-teman yang membuat kita istiqomah, teman-teman yang menjadi makanan ruhiah bagi kita gitu. Nah, kemudian kalau kita sudah merasa dekat dengan Allah, kita suka sedih dan menyesal kalau ada kesia-siaan yang kita lakukan, kalau ada kewajiban yang kita tinggalkan, kemudian kalau ada dosa-dosa yang telah kita lakukan tuh sedih, menyesal, itulah bertaubat. Ya, kemudian kalau ingat maksiat kita sedih, itu udah tanda-tanda kita dekat dengan Allah. Kemudian merasa malu kalau kita misalnya melakukan maksiat, kemudian merasa rugi kalau misalnya kita ketinggalan dalam beribadah gitu, kita merasakan betapa nikmatnya ketaatan itu. Nah, inilah hal-hal yang kalau kita sudah dekat dengan Allah, maka kita akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Jadi makanya betapa pentingnya kita menata hati kita, karena dia tidak pernah hilang kotoran itu, tapi kita kendalikan. Hati yang bersih bukan selalu baik-baik saja, selalu soleha, dan bukan malaikat kita ini. Tetapi yang terpenting, kita punya kepekaan. Kalau ada yang salah di hati kita, kita bisa merasakan, ya Allah, astagfirullah, saya sudah ada yang salah dengan hati saya ini, ya Allah. Lalu disanalah kita berjuang, bermujahadah. Belajarlah kita, kalau ketemu gejala-gejala yang salah, yang kotor, bersihkan dengan taubat, itu sarana dari Allah. Yang ketiga, supaya kita tetap bisa terjaga, walaupun kadang kita jatuh lagi dalam maksiat, itulah mujahadah. Mudah-mudahan Allah menolong kita untuk membimbing kita menemukan kekurangan diri kita, aib kita, dosa kita, dan membimbing untuk bertobat. Allah ma'lam bisawab.
1: Amin. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ibu Khairati untuk ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Dan insya Allah kita akan sambung, sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, dengan sesi diskusi. Dan Anda juga silakan di rumah bisa menyampaikan atensi, pertanyaan, atau mungkin berbaginya ya, di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan kali ini kita sapa dari Yogyakarta, Ibu Khairati. Ada sahabat kita yang bertanya, ini bagaimana caranya Ibu menghadapi saudara ipar yang mudah baper, mendiamkan dan menyalahkan, padahal penyebabnya selalu yang tidak masuk akal dan karena prasangka buruknya saja. Itu sudah ia lakukan selama puluhan tahun dan dia juga melakukannya kepada semua orang, baik itu ke mertua, tetangga, dan juga teman-temannya. Sebagai saudara, sahabat kita merasa sangat sedih, sakit hati juga atas perlakuan saudara ini dengan saudara kita yang bertanya, begitu Ibu Khairati, perlakuan dia kepada saya sebagai saudara. Nah, mohon sarannya Ibu agar sahabat kita yang bertanya ini, Ibu Rini di Yogyakarta, bisa hidup bahagia dunia akhirat tanpa terpengaruh perlakuan buruknya kepada dirinya. Silakan Ibu Khairati.
0: Ya baik, terima kasih untuk sahabat MKFM yang di Jogja. Orang itu dia besar tumbuh dari latar belakang yang berbeda-beda. Kita tidak tahu seperti apa pola pengasuhan dia waktu kecil sampai dia dewasa. Kedua, apakah dia pernah belajar tentang agama? Ya, tentang agama itu kan belajarnya, ya pertama kita belajar ilmu tauhid, tentang bagaimana kita beriman, rukun iman. Tetapi yang lebih kita perhatikan adalah bagaimana kita bisa punya keyakinan yang bulat kepada Allah, yang utuh, itulah akidah yang kuat. Kedua, apakah dia belajar tentang ibadah-ibadah yang menghantarkan dia untuk berbekal pulang kepada Allah. Disinilah yang sifatnya ya sholat, puasa, bermuamalah dan seterusnya, wudhu dan seterusnya. Baru yang ketiga adalah akhlak. Jadi kalau akidah benar, ibadahnya benar, akhlaknya akan benar. Karena orang itu akan melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitas ilmunya gitu. Tetapi kita tidak bisa meremehkan orang yang belum punya ilmu agama. Tapi kalau Allah kasih dia hidayah, Allah bimbing dia dapat ilmu, dia bisa jadi lebih baik dari diri kita yang kadang kita merasa lebih baik. Baik, tidak tahu penyebabnya seperti apa. Kalau kita tidak bermaksud menilai siapapun ya, tetapi kita harus melihat gejala. Ada gejala-gejala memang penyakit hati gitu ya. Ya kalau misalnya, kalau sakit fisik gitu ya, ini dada saya selalu sakit yang sebelah kiri, itu gejalanya nanti dokter selalu tanya, oh begini, oh ini ibu ada gejala penyakit apa gitu, periksa darah apa, ini gejala penyakit jantung atau diabetes atau darah tinggi, itu kan penyakit fisik ya. Dan orang mau sembuh bayar mahal opname, padahal kalau gak sembuh juga meninggal. Tetapi jarang orang untuk melakukan pemeriksaan terhadap hatinya, gejala-gejalanya. Kalau dilihat tadi gampang tersinggung, dia merasa orang gampang tersinggung itu kan ekspektasi kepada dirinya tinggi. Jadi dia tidak mau ada orang yang merendahkan dan seterusnya. Ini harus dicari tahu kenapa orang ini seperti ini. apa penyebabnya. Ya memang setiap manusia itu punya penyakit hati. Kita kan semua punya penyakit hati. Cuman level sakit kita di mana gitu. Kita juga kadang tersinggung gitu ya. Tapi kita nggak sampai larut gitu. Nah, saya tidak tahu persis seperti apa kondisi dia karena saya dengar dari satu pihak ya. Tapi yang harus kita, yang saya bisa sampaikan kepada yang bertanya adalah itu adalah ujian, itu adalah cobaan dari sesama kita. Kenapa? Kemanapun kita pergi, kita akan ketemu sama orang-orang yang membuat tidak nyaman, yang kadang membuat masalah dalam hidup kita. Itu udah Allah udah sampaikan Al-Quran. Dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 20, sesamamu cobaan bagi sebagian yang lain. Hanya Allah mengatakan dalam ayat itu, kamu mau bersabar? Enggak gitu loh. Mau bersabar itu gimana? Intinya kalau bersabar itu disimpulkan adalah tidak mensikapi sikap orang atau dosa orang itu dengan dosa lagi. Walaupun kita boleh membalasnya begitu, tetapi balasan kita harus sama dengan apa yang kita dapatkan. Kalau lebih berarti kita nanti di akhirat dapat balasannya yang adil. Terus gimana teknisnya? Bagaimana caranya? Satu, cobalah untuk tidak fokus kepada dia. Kadang kita itu kalau ada masalah, kita fokusnya kepada masalah dan kepada orang, kepada makhluk gitu ya. Kok dia begini, kok dia begitu, kok dia itu digerakkan oleh Allah sebagai ujian. Mau lulus nggak kita gitu? Kita nggak bisa aman-aman saja. Jangan dikira kita itu pergi dari dia pun kita aman. Kita kan ketemu lagi. Makanya ujian itu dikerjakan, dijawab gitu. Soalnya dikerjakan, dijawab, dan kita berharap bisa lulus. Jangan ditinggalkan. Nanti kita dapat soal lagi yang kurang lebih sama gitu. Jadi satu adalah jangan disibukkan dengan dia, tetapi coba disibukkan dengan kekurangan diri, aib diri, dosa diri. Bisa jadi dia bagian dari penghapusan dosa teteh atau mbak atau ibu. Itu hadirnya dia yang tidak mengenakan itu sebagai penghapus dosa bagi orang-orang yang merasa tidak nyaman dengan dia gitu loh. Sayangnya kadang lebih fokus kepada dianya gitu. Yang kedua ya disikapi tidak dengan dosa lagi walaupun di dalam hati ya. Kadang kita diam tapi kita ngedumel, kita dendam. Atau kadang kita menggibahi atau apapun gitu, berarti kita tidak, berarti kita mensikapinya dengan dosa lagi gitu ya. Kemudian kalau kita sudah sibuk dengan dia, maka kita lupa bersyukur dengan yang lain, hal-hal yang lain yang Allah berikan kepada kita gitu ya. Kemudian serahkan kepada Allah secara syariat. Kalau bisa bicara berdua dari hati ke hati apa persoalannya gitu. Memang orang penyakit berpenyakit hati itu kan nggak sadar. Kalau dikasih tahu juga dia tersinggung, kan marah gitu. Tapi kewajiban kita untuk mengingatkan, menasehati dia, ajak dia ke pengajian dan seterusnya gitu. Kalau gak mau memang ya kita tinggal mendoakan dia kan, itu selemah-lemah iman kalau kita gak mau bicara sama dia. Tugas kita nasehat itu adalah amal soleh, bukan ngerubah. Yang ngerubah itu Allah. Tapi kita sudah punya peran mengingatkan. Kalau dia gak robah, dia masih begitu-begitu saja, ya udah, berarti hatinya yang memang belum dapat petunjuk dari Allah. Intinya jangan sampai ujian dari sekitar kita apapun bentuknya justru itu menambah dosa bagi kita, bukan menambah pahala bagi kita. Allahu a'lam bishawab.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Khairati atas jawabannya untuk sahabat kita di Yogyakarta. Dan kali ini kembali ke Bandung, Ibu. Ada sahabat kita ini tidak menyebutkan nama di Bandung menyampaikan terkait dengan menata hati. Ibu, ini seringkali sahabat kita tahu dalam hatinya, ini terbesit tahu mana yang salah, mana yang benar. Tapi ketika sudah tahu itu, tetap melakukan sesuatu yang salah, Ibu. Ini karena yang dirasakan oleh sahabat kita, refleks tubuhnya ini sudah terbiasa dengan sesuatu yang dianggap lumrah, meskipun tahu di hati itu salah. Ini seperti apa ya, Ibu, untuk cara mengendalikannya? Mohon nasihatnya, Ibu. Jazakillah khair. Silakan Ibu Khairati.
0: Ya, baik, terima kasih yang bertanya dari Bandung. Gini, kita punya yang namanya sifat atau nafsu yang buruk ya, yang mengajak kita kepada keburukan. Kadang udah menjadi suatu kebiasaan. Kalau kita sudah tahu ini adalah dosa, kan kita harus menghindarinya. Persoalannya, kita itu kalah dalam hal apa? Dalam godaan-godaan, baik itu bisikan setan maupun hawa nafsu kita. Nafsu kita di dalam diri kita ingin kita melakukan kesalahan itu, rasanya puas, padahal itu bertentangan dengan ridhonya Allah. Kalau setan di luar diri kan, bisa dalam bentuk jin dan manusia. Makanya di sini pentingnya kita menjaga pergaulan gitu. Nah, kita udah tahu ini gitu. Nah, bagaimana teknis implementasinya? Pertama, dosa apa, maksiat apa yang itu selalu diulang-ulang, yang kadang tidak bisa dikendalikan, itu apa? Misalnya marah, misalnya ya, contoh marah atau apa, gibah gitu ya, gibah yang paling banyak kita mah ya, gibah. Nah, kita udah tahu nih gibah itu dosa besar, pelakunya pemakan bangkai ya, tobatnya susah, harus minta dihalalkan, diridhoi dari orang yang digibahi gitu, udah tahu tuh. Nah, kita buat komitmen dengan Allah. Ini kaitan dengan nafsu. Ya Allah, saya mulai sekarang tidak akan bicarain orang lagi, ya Allah. Ya, aib saya juga banyak. Nanti engkau murka, pahala saya bisa ditransfer ke orang yang saya gibahi, gitu. Itu komitmennya dibangun. Itu dulu janji, gitu, kepada diri, kepada nafsunya. Kedua, dalam perjalanan, ya, kesehariannya, itu kan godaannya banyak. Ada teman tiba-tiba datang, tahu nggak ada ini, ada gosip. Nah, disitulah perangnya tuh, di situ nafsu kita. Kan udah janji. Maaf, maaf saya ada perlu nih, kalau belum sanggup untuk bisa bicara menasehati mereka yang bergibah. Iya kan? Nah, maaf saya ada perlu dulu ya, atau kalau berani bicara karena Allah, takut kepada Allah, bilang maaf, ini tuh dosa, percuma kita sholat, tapi bocor, dosa kita besar. Nah, itu dilakukan, ya kan? Nah, itu kan, itu pengontrolan, pengawasan terhadap keinginan yang membuat kita jatuh dalam dosa. Bisa kebayang ya? Lalu, pada sore hari, malam hari menjelang tidur, diingat-ingat, ya Allah, aku kan sudah janji ya gak mau bergibah. Alhamdulillah, kalau dia lolos tuh, alhamdulillah aku hari ini tidak bergibah, alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur. Tapi kalau ternyata pertahanannya jebol, dia bergibah, ya Allah astagfirullah, ternyata aku tadi tidak bisa menahan untuk bergibah, ya Allah ampun, taubat di sana. Tapi makanya gibah itu beratnya dia harus minta maaf kepada orang yang dia gibahi, itu kan persoalannya, gitu kan, yang beratnya di situ gitu. Nah, baru setelah itu apa? Ya Allah, karena aku sudah melanggar, kalau dia ternyata masih bergibah, dia memberi hukuman kepada dirinya. Ini hukuman ini adalah memberi sanksi kepada nafsunya, supaya dia tidak mengulangi lagi. Misalnya apa? Dia harus istighfar sebanyak-banyaknya. Kemudian apa? Dia harus melakukan berbagai ibadah, bisa sedekah, atau kalau ketemu sama orang yang dia gibahi itu, dia betul-betul harus bisa minta maaf, walaupun tidak detail minta maafnya gitu, bisa masalah baru nanti gitu. Kemudian kalau ada hal yang lain, dibela itu, yang diomong itu dibela gitu ya. Nah, itu ditutupi, diberi sanksi diri ini, nafsu ini, karena sudah terlanjur gitu loh. Jadi kalau Tete lakukan kesalahan lagi, itu karena tidak bisa kendalikan nafsunya, kan begitu. Nah, baru setelah itu, setelah diganti semuanya, kesalahan itu ditutupi dengan kebaikan-kebaikan. Nah, semua ini tidak bisa kalau tidak ada yang namanya perang, sungguh-sungguh melawan nafsu. Makanya kenapa Imam Ghazali mengatakan, kalau engkau ingin memenata hatimu, membersihkan hatimu, ilmu kamu harus punya. Katanya udah punya nih, tahu nih mana yang dosa, mana yang bukan dosa. Dua, kamu taubati. Taubati itu, taubat nasuha itu harusnya menyesali, tidak mengulangi. Tapi kalau masih mengulangi, belum taubat nasuha. Dia masih kalah oleh syahwatnya, tidak bisa kendalikan nafsunya. Iya kan? Baru yang ketiga yang namanya mujahadah, kata Imam Ghazali. Ini perang melawan nafsu itu. Nah, takutlah kepada Allah, rasakanlah pengawasan Allah, dekatilah Allah, ya. Itu dilawan, ya. Jangan diikuti. Gimana kalau misalnya kita meninggal, belum sempat bertobat. Jadi ingat mati, itu terapi sebetulnya penyakit cinta dunia gitu ya. Jadi memang satu ilmunya, kadang tidak semua orang berilmu itu bisa mengamalkan. Kadang dia butuh yang namanya proses ya, kalau Allah sudah paham kan, insya Allah diamalkan dengan ikhlas gitu ya. Nah, kelemahan di Tete adalah kalah oleh hawa nafsu. Nafsu itu digerakkan oleh syahwat, keinginan. Keinginan menggerakkan nafsu, tinggal di sana. Maukah nafsu

aduh kenapa saya bikin dosa ya Allah gitu. Nah, bertobat dia memiliki nafsu mutmainnah. Kalau ini bisa istiqomah, inilah menghantarkan husnul khotimah. Tapi kalau misalnya diikuti kepada yang buruk, nah itu jadi bikin dosa lagi, takutnya nggak sempat gitu loh kita itu bertobat gitu ya. Nah, kemudian begitu menyadari, itu namanya nafsunya lawamah, ingat mati, ingat akhirat, ingat kiamat, duh kenapa saya dibikin dosa, bertobat, masuklah kita kepada nafsu mutmainnah. Kalau tenggelam dalam kemaksiatan, itu namanya amarah bisu, jadi maksiatnya diikuti gitu. Nah, makanya kuncinya adalah satu, ilmu dikuatkan. Kedua, punya cita-cita enggak nih untuk selamat? Punya cita-cita enggak nih untuk ketemu Allah? Punya

0: saat ya menata hati ini untuk tetap istiqomah dekat dengan Allah. Tidak ada lain adalah mati-matian berjuang melawan nafsu yang mengajak kepada keburukan. Allah malam bisawab.
1: Insyaallah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Khairati atas jawabannya dan nasihat-nasihatnya. Dan silakan sahabat MK yang juga ingin menyampaikan atensi, masih kami nantikan di 0811-224-1027. Kali ini menyambung, masih dari Bandung, Ibu. Nampaknya kali ini ada sahabat kita, ini mohon maaf kalau sedikit keluar tema begitu Ibu Khairati. Sahabat kita ini menyampaikan merasa hati sudah terlampau jauh begitu dari Allah Subhanahu wa taala dan berujung pada rasa pasrah kalau nanti ternyata dimasukkan Allah ke dalam neraka. Apakah ini menjadi sesuatu yang wajar itu, Ibu? Apakah ini bisa diperbaiki dan seperti apa kira-kira nasihatnya? Silakan Ibu Khairati.
0: Ya, terima kasih. Pasrah itu adalah dia cenderung putus asa, tidak ada action. Ya, ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Jadi kuncinya gini ya, Allah meraih seorang hamba, ya Allah akan meraih seorang hamba jika hatinya jujur mau ke Allah, jujur dari hati terdalam, saya betul-betul ingin kembali ke jalan Allah. Itu adalah hati yang bisikannya itu betul-betul jujur dan Allah akan meraihnya. Nah, cara Allah meraihnya nanti akan diberi kesadaran. Ya, diberi kesadaran lewat kejadian yang dilihat, yang disaksikan, lewat apa yang didengar, kemudian lewat apa lagi? lewat ilmu. Ya, itu bisa saja dari mana aja. Nah, tapi kalau dengan tiga ini, tanda-tanda ini, tidak menyadarkan seseorang untuk segera berlari menuju Allah, maka Allah memberikan dia musibah, ujian keburukan. Biasanya musibah, ujian keburukan itu yang membuat seseorang lebih cepat berlari kepada Allah. Ya, jangan putus asa dari rahmat Allah. Gak boleh mengatakan, udahlah nanti saya, gak begitu, itu putus asa. Bahwasanya kita punya harapan Allah maha kasih dan sayang, Allah maha pengampun, Allah maha baik. Begitu banyak kebaikan Allah tuh bisa meneteskan air mata kita itu sebetulnya, rasa syukur itu ya. Nah, jadi hari ini aja bisa nelpon, bisa berhubungan dengan MKFM, ini tanda-tanda Allah sudah memberikan sinyalnya, sudah memberikan cahayanya gitu loh. Tinggal sekarang ayo bergerak gitu, jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Mudah bagi Allah untuk membimbing seseorang itu mendekat kepadanya. Walaupun kadang caranya bagi kita menyakitkan. Karena nanti dalam proses kita mendekat kepada Allah, ada proses pembersihan-pembersihan dengan rasa sakit, rasa sedih. Karena apa? Tidak cukup menghapus dosa kita itu, kemaha adilan Allah itu tidak cukup menghapus dosa kita dengan kadang dengan tobat kita dan ibadah kita.

0: sempat nanya lagi ke yang orang alim berikutnya, bisa asalnya kamu hijrah. Hijrah kamu supaya kamu bisa meninggalkan maksiat di tempat yang lama, kamu ikut ruku sujud tempat yang baru. Dalam perjalanannya dia meninggalkan. Itu kan malaikat rahmat dan malaikat azab itu kan bertengkar. Ini saya tanggung jawabnya gitu. Yang satu bilang malaikat azab bilang enggak, dia belum pernah bertaubat. Dia ukurlah jaraknya, akhirnya dia sudah mendekati tempat dia mau bertaubat. Akhirnya dia diselamatkan oleh malaikat rahmat. Begitu kasih sayang Allah kepada kita. Ya, jadi pasrah itu soalnya ya sudahlah, tapi tidak ada actionnya. Alo, actionnya apa? Yuk belajar agama yuk gitu ya. Nanti kalau udah belajar amalkan, belajar dengan ikhlas, amalkan dengan ikhlas. Terus kejadian-kejadian, kenapa sih aku udah ketama Allah? Tapi kok aku di ujiannya berat? Ya itu cara Allah sedang membersihkan kita. Allah mau melihat kamu tuh serius nggak mau ke Allah, gitu. Kamu sungguh-sungguh nggak mau dekat sama aku, kata Allah. Ya kan, bukan hanya basa-basi dekat dengan Allah itu. Allah sangat tahu isi hati. Nah, mudah-mudahan kejujuran hati inilah yang membuat seseorang itu mendapat kesadaran, segera kencang berlari menuju Allah, bertobat, dan konsekuensinya adalah hijrah. Ayo, semangat ya. Insyaallah. Allahumma'alam bisawab.
1: Insyaallah. Alhamdulillah. Jazakallah khair, Ibu Khairati, untuk nasihatnya. Itu dia, nampaknya menjadi atensi terakhir di kesempatan hari ini, Ibu Khairati. Dan terima kasih banyak sahabat MK juga sudah menyampaikan atensi, karena waktu kita terbatas. Barangkali sebagai penutup, Ibu Khairati, untuk menguatkan kembali agar kita semakin semangat untuk bisa menata hati dan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat MKFM dimanapun berada yang semoga Allah rahmati, setiap hari hati kita akan berbisik. Kita sudah punya yang namanya penyakit hati, tapi itu harus kita kendalikan, dia tidak bisa hilang. Tapi dikendalikan menjadi orang yang bertakwa. Takutlah kepada Allah, berharaplah kepada Allah. Teruslah kita melawan nafsu yang mengajak kita berbuat maksiat. Teruslah lawan bisikan-bisikan setan yang mencari teman yang membuat kita jatuh ke dalam neraka. Dan dunia ini sangat singkat, sebentar kita akan tinggalkan selamanya. Banyaklah mengingat kematian. Mudah-mudahan itu menjadi rem dan kita bisa betul-betul menata hati kita sehingga kita betul-betul bisa merasakan kebersamaan kita dengan Allah. Dan ingat, penyakit hati kita sangat banyak. Itu sekali lagi tidak bisa dihilangkan tetapi dikendalikan. Takutlah kepada Allah. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Jazakumullah khair. Kepada kru MKFM, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ujian menimpa, menekan di jiwa.
1: Masya Allah, alhamdulillah sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, sajian ilmu di kesempatan pagi hari ini sudah kita simak bersama dengan Ibu Khairati. Mari kita doakan agar Ibu Khairati berserta dengan keluarga ini senantiasa Allah berikan keistiqomahan dalam kebaikan, sehat lahir batin, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita semua bisa dikuatkan ya, dimampukan sahabat MK untuk mengamalkan ilmu ataupun hikmah yang kita sudah dapatkan di pagi hari ini, insyaallah.
2: Padamu harus ku memohon.
1: Peluang kebaikan di pagi hari ini sahabat MK masih terus kami hadirkan. Anda juga bisa mendapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari kita penebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim. Cukup tekan bintang 121 bintang 43 pagar. Cukup tekan bintang 121 bintang 43 pagar dan pilih judul tausiah. Kala mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
2: Wahai Tuhanku yang Esa.
1: Peluang kebaikan lainnya sahabat MK, kita juga masih ketahui bahwasannya luka dan derita yang terjadi di Gaza, kini muncul peluang untuk kita bisa ikut berkontribusi. Ada harapan baru yang sedang dibangun, sebuah rumah sakit ibu dan
3: Radio
1: anak.
3: Peace yang kan Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis, Bapak saha ieu namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sa botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning. Tos isal ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Ibu Nining teh ringgihan paling mana, Bu?
1: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
0: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha tahun?
1: 28.
0: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
1: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa kaya puyeng, terus sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggeletot. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
0: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: 5 sasi.
0: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna?

0: ayah nama ayah. Nombor anu kahiji teh. Alhamdulillah. Kuyang tosu ayah. Bencelotot tu ayah. Ras anu kadua.
1: Ibu nining alhamdulillah. Sahantena atas ngarawaskan hasiatna gitu punya. Ibu punten. Uninga jamu tetes apa propolis di mantan bu?
0: Sakupingkan iya di radio. Pis Ciamis.
1: Mohon.
0: Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini. Kayak iklan.
1: Mohon. Abis
0: saya kata aji mi barang. Saya kepon lantai.
1: Ibu ayah pesan tuh kan sana.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae?

0: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
1: Upamitos jantan siga kumaha buka kaos?
0: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana jantan ngaganggu kanu bobo.
1: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
0: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
1: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
0: Alfa propolis.
1: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha kaosna, Bu?
0: Bobo tibra jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
1: Ibu uning alfa propolis di manten, Bu?
0: Di radio.
1: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, jantan tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
0: Amin, amin ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Iya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh.
3: Tos 8 sasi. Nampen terang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Tapi kebian ka dia alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Tah upami lambung anu karaos kumaha teh mi?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
2: Ta ieu padaharan teh panas angin teh nya. Mun jadi ngabatu panginten nya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
3: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
2: Rurung kujutan panginten nya.
3: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
2: Mun sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
3: Ah iya teh malah lami nya 8 sasi.
2: Mohon bener. Ta ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Sareng senang ngaleut kumaha tau
3: raos weh
2: raos ya. Kamari nguping warto saur si Ador dua dinten teh seuteu aya cenah nya
3: nya
2: leungi cenah nya ka babu cenah nya
3: nya kamana meni eda teh ka raos teh
2: oh gitu. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng reumatik kamari mah sateu acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten
3: geus biasa malanan kalau ieu teh sing kusial teh rayap ka dieu teh sing karejun asa digerihan ieu teh teh asa cocogan gitu
2: leras. Tak sareng-sareng ngeliat iya, alhamdulillah nyaman.
3: Alhamdulillah ya nate.
2: Sabar kali sa dinten ngeliat ya.
3: Tilu kali kemari mah.
2: Mohon.
3: Ayo namanya tetes meningan.
2: Alhamdulillah mo. Sabar tetes ngeliat ya kemari.
3: Tilu genap tetes kini sa dinten ya. Sekali ngeliat.
2: Genap tetes.
3: Genap tetes.
2: Tilu kali pangitannya.
3: Iya.
2: Tilu kali.
3: Tilu kali.
2: Oh berarti.
3: Mulai sare.
2: Berarti 18 tetesnya sa dinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damang ya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan, maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
3: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, cangkeng, sareng puyeng.
2: Nah,

0: Pak propolis.
1: Apa propolis teh uning ati mantan Bapak?
0: Di radio
1: cara ngangge-na kumaha Bapak?
0: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum 3 kali pagi, siang, malam.

0: obat bapak tos karaosa rampang gitu.
1: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha Pak?
0: Asam urat cangkeng atau puyeng terus teh aya ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
1: Bapak atuh nuhun karena waktosna pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
0: Amin amin.
1: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh